0: di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4 juta 4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jefu Yua Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita... Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, rumahnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Jemaah Haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
13: Kan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, kita dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
12: mendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
14: Laporan khusus.
15: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
16: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
15: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
16: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
14: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan, bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
16: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
17: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uang yang tersebut boleh dipakai, apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
16: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
0: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
18: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
19: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Rupa Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah bersama kita tadi simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kini kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Kopi Anda, komentar dan opini Anda kami nanti di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Di mana pagi ini pendengar akan kita bahas taktik drama dan juga ambisi Piala Dunia 2026 bersama pemerhati sepak bola Kalbar Mulyanto Maharani nanti pukul 8. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju, dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari, dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah, itu dia, Mel. Seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju. Melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tanggal 20 Mei bukan sekedar penanda sejarah. Hari ini adalah pengingat bahwa kebangkitan bangsa dimulai dari semangat persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap generasi penerus negeri. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas guru atau orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani bermimpi besar. Karena saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh, berdaulat, mandiri, dan dihormati dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Saatnya bangkit bersama. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pontianak menyapa temani Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar, di hari Jumat 22 Mei 2026, kami akan membahas mengenai satu topik yang sedang hangat diperbincangkan pendengar ya. Menyambut turnamen Akbar Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang akan segera bergulir. Satu topik yang akan kami bahas yaitu taktik, drama, dan ambisi Piala Dunia 2026. Untuk itu saya tidak sendiri pendengar. Di segmen 1 kali ini kami sudah terhubung bersama dengan pemerhati sepak bola Kalbar, Bung Mulyanto Maharani. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Apa kabar, Bung?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya. Salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Semoga bisa nular ke Indonesia dan Kalbar ya, Bung ya.
1: Amin.
0: Baik, segmen pertama kita ingin bahas tentang bagaimana drama ya, persaingan dan ambisi Piala Dunia 2026 ini yang kita lihat sudah banyak juga yang menyimak begitu ya, Bung ya. Untuk Piala Dunia 2026 ya, disebut-sebut akan jadi salah satu edisi paling menarik dengan match yang paling banyak juga. Menurut Anda apa yang membuat turnamen ini begitu spesial, Bung?
1: Karena ini untuk pertama kalinya setelah 18 negara, kemudian 32 negara, dan sekarang ini di Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat ini 48 negara. Jadi dari 48 negara ini hampir semua benua yang ada di dunia ini, ada 5 benua itu bisa terwakili. Yang tadinya Asia hanya 1-2, sekarang Asia bisa terwakili 4-5, kemudian juga Afrika seperti itu. Sehingga FIFA ini artinya melirik sepak bola dunia sekarang ini tidak seperti sepak bola tahun 1930 untuk pertama kalinya dipertandingkan di Uruguay, dan Uruguay juara Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jadi pada waktu itu masih 18 tim, 18 negara maksudnya, kemudian 32 negara oleh FIFA digodok lagi. Oh, sepertinya kalau 32 negara ini kesian untuk negara-negara yang lain seperti Asia yang hanya diwakili 2 negara. Sementara Asia ini untuk sepak bolanya sudah semakin maju. Jadi sejak sepak bola modern ini, Asia ini sudah semakin maju, Afrika juga sudah semakin maju, bahkan daerah-daerah Amerika Tengah juga sudah semakin maju. Akhirnya oleh FIFA dirubah dari 32 negara menjadi 48 negara. Jadi istimewa sekali Piala Dunia bersama ini, Kanada, Meksiko, dan juga Amerika ini untuk pertama kali menyelenggarakan Piala Dunia atau pesta Piala Dunia itu satu-satunya cabang olahraga number one in the world, jadi nomor satu di dunia ini adalah sepak bola itu, 48 negara. Tidak tahu nanti 4 tahun akan datang, 8 tahun akan datang, 12 tahun akan datang, atau 16 tahun akan datang, apakah akan ditambah lagi dari 48 menjadi 50 atau 60 atau berapa gitu kan, atau semua jumlah negara yang ada di dunia ini 145 negara ini udah tidak usah pakai kualifikasi, ya ikut semua. Oh, itu kan hebat tuh.
0: Repot-repot dah panitia ya. FIFA yang repot gitu ya. Tapi dengan makin besar juga makin kecil juga peluangnya artinya ya, Bung ya. Bagaimana Anda melihat drama-drama yang mungkin akan muncul dan akan banyak juga kuda hitamkah yang akan keluar di tahun 2026 ini, Bung?
1: Ya, jadi Carlo Ancelotti dari pelatih Brazil yang sekarang ini menangani tim nasional Brazil, dia yakin bahwa Brazil bisa merebut juara atau Piala Dunia yang ke-6 kalinya setelah mereka merebut 5 kali, dan juga Spanyol. Ini juga ramalan dari pengamat sepak bola. Kalau saya sih belum mengamati untuk Spanyol juara dunia, tapi pengamat lain sudah mengatakan sepertinya di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko ini juara dunianya ini Spanyol. Nah, kita buktikan saja, karena ada mega bintang yang baru dunia sekarang, Lamine Yamal, yang barusan saja pesta menjuarai Liga Spanyol, atau juga Jerman untuk merebut yang kelima kalinya, mensejajarkan dengan Brazil, atau juga Argentina akan mempertahankan gelar Piala Dunia setelah dia mereka merebut yang ketiga kali untuk yang keempat kalinya. Yang sangat disayangkan Italia, 3 kali berturut-turut tidak tampil di Piala Dunia.
0: Sangat disayangkan itu ya, Bung ya. Dan
1: itulah.
0: Untuk kuda hitam, Bung.
1: Bagaimana?
0: Untuk kuda hitam, apakah sudah tampak?
1: Kuda hitam, saya rasa kalau kuda hitam sih sampai sekarang ini, kalau saya mengamati, tidak tahu yang lain mengamati ya, sepak bola spekula yang mengamati, kalau saya sih sepertinya belum ada sih kuda hitam. Kalau kita mengatakan Meksiko sebagai tuan rumah, bisa saja. Kanada juga bisa saja. Amerika apalagi, karena Amerika ini memang untuk sepak bola dia urutan kelima lah ya, setelah rugby, kemudian bola basket, kemudian apa softball gitu kan. Apalagi itu. Jadi Amerika tidak terlalu diperhitungkan sebagai kuda hitam. Tapi Meksiko bisa saja menjadi kuda hitam. Kenapa? Dia tuan rumah. Kalau Kanada mungkin belum lah ya. Tapi kalau Meksiko hati-hati. Karena beberapa negara superpower di dunia ini seperti Spanyol pernah dikalahkan, Argentina pernah dikalahkan, Brazil pernah dikalahkan. Hampir juara-juara Piala Dunia itu berhadapan dengan Meksiko ini, hati-hati mereka. Karena bibit-bibit pemain tuan rumah Meksiko ini luar biasa sekali. Jadi bisa saja kuda hitam tuan rumah Meksiko.
0: Baik. Dan untuk persaingan, Bung, bagaimana Anda melihat peta persaingan nanti menuju gelar juara dunia tahun 2026
1: ya,
0: ini?
1: Kalau persaingan ya, kalau kita, karena di Piala Dunia 2026 ini ada 104 pertandingan dari tiga negara. Kita lihat di sini ya. Di pool A ini ada Meksiko tuan rumah, Afrika, Korea Selatan, Bosnia, kemudian di grup B tuan rumah juga Kanada, Bosnia Herzegovina. Jadi Bosnia ini pada saat playoff menghadapi Italia penentuan untuk Piala Dunia, dia berhasil menumbangkan juara dunia 4 kali Italia sehingga Italia gagal. Dan juga di grup C ada Brazil, ada Maroko, ada Haiti, ada Scotland, ya kan? Kemudian,
0: halo? Ya, halo, Bung.
1: Ya, kemudian juga di grup D ini ada juga Amerika sebagai tuan rumah, Uruguay dan Australia. Ini untuk grup D ini Amerika hati-hati dengan Australia dan juga Paraguay. Ini Paraguay pernah mengalahkan Brazil, hati-hati Amerika. Bisa mungkin di antara grup-grup ini, kalau di grup A mungkin yang bisa keluar itu Meksiko. Kalau grup B ini bisa saja antara Kanada tuan rumah dengan Bosnia. Grup C mungkin Brazil. Grup D bisa Paraguay, bisa Australia, bisa Australia. Kemudian grup E Jerman ya. Kemudian grup F, Nederland. Dan yang cukup unik ini adalah Nederland atau Belanda. Yeah. Belanda ini sudah 3 kali tampil di final Piala Dunia, tapi sekalipun belum pernah juara. Nah, saya pernah ngomong ketika 4 tahun yang lalu ketika Piala Dunia di Qatar, bahwa Nederland ini atau Belanda ini dia harus ke Indonesia dulu, pemain-pemainnya ke Indonesia, ofisialnya ke Indonesia, kemudian pelatih-pelatihnya ke Indonesia, minta maaf dengan pahlawan-pahlawan Indonesia yang dijajahnya itu. Jadi kalau Belanda mau jadi juara dunia, dia harus minta maaf dulu dengan pahlawan-pahlawan di Indonesia, baru dia bisa juara dunia. Artinya ya kalau tanda kutip lah ya, tanda kutip kena kutuk lah gitu.
0: Iya betul. Baik, Belanda ditunggu ya kedatangannya di tanah air artinya ya.
1: Kedatangannya di tanah air itu dia betul. Itu dia. Kalau dia mau jadi piala apa juara dunia, tapi kalau dia mau jadi runner up ya udah tetap saja di Belanda enggak apa-apa.
0: Nah, Bung, menurut Anda ini kan nanti kan di tiga negara ya begitu ya, Bung ya. Di mana tentunya dari iklim cuaca semuanya juga akan berpengaruh begitu. Seberapa penting nanti faktor mental dan ambisi para pemain ya dalam menentukan keberhasilan sebuah tim?
1: Iya. Nah, kalau di Meksiko mungkin cuaca sama dengan Brazil, sama dengan Argentina dan Uruguay. Jadi tidak ada masalah. Tapi untuk di Kanada ada masalah sedikit, kemudian Amerika kadang-kadang suhunya bisa dingin, bisa juga panas. Nah, tapi dengan ada tragedi Amerika dan juga Timur Tengah ini, mungkin suasana dingin jadi panas ini. Nah, itu dia. Jadi kita berdoalah Piala Dunia di 2026 dengan tiga negara ini, Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada, berjalan lancar dan dimulai pada tanggal 11 Juni, kemudian berakhir pada tanggal 19 Juli, berjalan lancar dan tidak ada hambatan-hambatan apapun, sehingga yang tampil di Piala Dunia juga mainnya tenang, penonton juga yang datang dari seluruh negara juga tenang. Dan pada saat pertandingan, wasit, hakim garis, pengawas pertandingan dan seluruh perangkatnya juga bekerja dengan tenang, jadi tidak ada apa-apa. Tapi juga bagaimanapun Amerika dari tiga negara ini juga akan dibantu oleh beberapa negara untuk mengamankan situasi, artinya bukan situasi perang ya, tapi situasi di lapangan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya apa itu yang apa kok di dalam sepak bola itu ada flash-flashnya gitu kan, kembang api atau apa apa itu dilarang. Kalau ada penonton yang melakukan seperti flash itu, maka dia akan kena denda. Ya kalau dirupiahkan lumayan lah sampai 3 miliar gitu kan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kita doakanlah pokoknya berjalan lancar lah di Piala Dunia 2026 ini
0: kan. Betul. Intrik drama itu pasti akan ada, tapi jangan sampai
1: Betul.
0: Jangan
1: jadi
0: sampai
1: intrik drama itu pasti.
0: Betul.
1: Yang apalagi jangankan Piala Dunia ya, antar kampung saja akhirnya panitia membubarkan pertandingan dan pertandingan ditiadakan. Karena itu tadi dramanya itu. Sebenarnya begini, sebenarnya pemain, wasit, hakim garis, perangkat pertandingan tidak ada masalah. Yeah. Yang bermasalah yang di pinggir-pinggir lapangan itu, yang duduk-duduk di tribun itu. Yang duduk di tribun itu saya enggak tahu tuh apa namanya tuh. Ah itu dia.
0: Jangan sampai penontonnya yang buat drama ya, Bung ya.
1: itulah itu ya. Apalagi ini negara ya, negara. Dia membawa bendera negara, dia membawa simbol-simbol negara. Jadi betul-betul ya. Saya flashback ke tahun 1986 ketika Kolombia. Nah, itu juga jangan sampai terjadi lagi di Piala Dunia 2026 ini. Tapi beberapa Piala Dunia yang sudah berlalu ini alhamdulillah aman. Tapi jangan sampai di Piala Dunia tahun 86 ini terulang. Ketika satu pemain Kolombia begitu sampai di negaranya, langsung ditembak mati. Nah, itu dia. Nah,
0: baik.
1: Itu jangan sampai terjadi. Kenapa? Yang namanya mempertahankan negara ini luar biasa. Itulah drama-drama, intrik drama-dramanya. Tapi saya yakin lah ya, yang tampil di Piala Dunia ini, semuanya sudah dibekalkan oleh presidennya, sudah dibekalkan oleh Perdana Menterinya, sudah dibekalkan oleh pelatih, dan semua perangkat sudah dibekalkan. Apalagi penonton mengharapkan Anda bermainlah yang baik. Soal kalah menang, yang penting Anda bermain baik. Itu saja. Nah, seperti kita tahu Indonesia gagal di Piala Dunia, tapi dia Indonesia sudah bermain sudah baik. Baik. Hanya kita belum beruntung sajalah bisa tampil di Piala Dunia. Itu dia.
0: Betul dia. Nah, Bung, kalau misalnya kita lihat juga nih ya, memprediksilah mungkin dari sekarang, laga rivalitas mana nih yang paling Anda nantikan, Bung?
1: Ya, tentunya di setelah keluar di babak apa di putaran itu kan keluar semuanya itu. Saya enggak tahu nih apakah keluarnya dua ini dari masing-masing grup itu juara dan runner-up keluar ke babak berikutnya, atau yang tampil sebagai juara di grup yang keluar. Tapi sepertinya kalau 48 ini hanya satu saja yang tampil di luar ya, keluar. Dan kita berharap nanti untuk babak keduanya itu sudah boleh katakan negara-negara yang super power lah sepak bola itu yang akan tampil. Tapi bagaimanapun FIFA tidak akan mempertemukan, misalnya begini, misalnya di babak kedua Jerman ketemu Spanyol, ini itu dihindari oleh FIFA. Bahkan kita juga menghindari yang bagus itu mereka akan bertemunya itu di perdelapan final, kemudian di semifinal dan juga di final. Tapi dengan Carlo Ancelotti pelatih Brazil, dia memprediksikan, dia meramalkan, bahkan dia berharap Brazil juara dunia. Kalaupun Brazil tampil di final, kita minta dia tampil di final berhadapan dengan Jerman atau Argentina. Itu saja. Atau baik. Spanyol. Itu dia.
0: Brazil karena, ya, Bung ya?
1: Ya, Brazil. Jadi bagaimanapun Brazil ini sudah setelah merebut juara Piala Dunia yang kelima kalinya sampai dengan saat sekarang ini. Karena pertama kali Brazil itu juara dunia itu tahun 1958 di Swedia. Kemudian tahun 1962 di Chili, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika. Ya, di Amerika. Jadi Amerika ini adalah untuk kedua kalinya sebagai tuan rumah. Jadi tahun 1994, waktu itu Brazil juara dunia setelah meraih gelar yang keempat, adu penalti sama negara yang sekarang gagal tiga kali, Italia. Italia. Kemudian terakhir 2022 di Jepang. Jepang Korea itu gelar kelima, itu menang 2-0 melawan Jerman di final. Nah, mudah-mudahan di 2026 ini Brazil ketemu lagi di final menghadapi Jerman. Di sinilah revannya Jerman akan membalas kekalahan ketiga tahun 2002 Jerman untuk merebut yang kelima kalinya. Baik. Itu dia.
0: Sudah terbayang ya, Bung ya, betapa keseruannya nanti begitu. Dan terakhir, Bung Mulyanto, apa ini yang diharapkan dari atmosfer dan kualitas pertandingan di Piala Dunia untuk masyarakat kita di Indonesia? Apakah semoga nanti begitu ya, semangat ini bisa kita bawa juga ke tanah air kita? Bagaimana, Bung? Silakan.
1: Jadi yang tampil di Piala Dunia ini semua mega-mega bintang. Kita ketahui Belgia, Portugal. Portugal masih ada Ronaldo. Kemudian Argentina masih ada Lionel Messi. Spanyol ada Lamine Yamal. Kemudian di Brazil ada Neymar dan juga Parinha ya, yang pemain Spanyol sekarang ini di Barcelona. Dan di Jerman, wah pokoknya udahlah, semua yang tampil ini mega-mega bintang.
0: Yeah.
1: Jadi disitulah kita nanti melihat. Saya yakin bahwa walaupun bertandingnya di Amerika, Kanada, dan juga di Meksiko, pastilah orang-orang yang punya finansial besar, banyak, dia pasti tampil menonton di sana. Dia tidak memikirkan, oh berapa tiketnya. Yang penting dia happy, dia bisa menonton lebih dekat. Dan disitulah nanti pengamat-pengamat kita yang nonton di tiga negara Piala Dunia ini akan pulang ke Indonesia dan dia akan bercerita kepada tim kita, kepada pelatih kita, semua perangkat kita, utamanya adalah PSSI. Dan juga termasuklah dia akan memberikan masukan kepada Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI bahwa bermain sepak bola modern itu adalah sepertinya begini. Sebenarnya kalau saya amati ya, sejak di pertandingan Piala Dunia tahun 1930 di Uruguay sampai dengan di Qatar kemarin 4 tahun yang lalu itu, yang dikatakan sepak bola modern sepertinya di mana sih letak modernnya? Saya rasa sama saja, tendangannya ke kiri, tendangannya ke kanan, tendangannya lurus, dan arah bola ke gawang. Hanya bedanya itu dari pakaian. Kalau saya lihat bedanya pakaian. Jadi kalau pakaian dulu-dulu itu apa ya, kalau jadul-jadulnya agak sempit. Kalau sekarang ini pakaiannya sudah modern-modern, sudah bagus semua. Tapi kalau untuk modern, tendangannya ke kiri sama, ke kanan sama, serangan arah luar, kiri luar, kanan luar, dari tengah, itu semua sebenarnya sama saja ketika era yang sebenarnya sepak bola modern itu ketika Pele tahun 1958 tampil di Piala Dunia di Swedia, mengalahkan Piala Dunia Swedia itu, disitulah terjadi perubahan sepak bola ketika Pele usia 17 tahun mengantarkan Brazil juara dunia pertama kali di tahun 1958, adu penalti 5-4 menghadapi tuan rumah Swedia. Dari situlah berkembangnya sepak bola modern sampai dengan saat sekarang ini, dikembangkan terus. Hanya sistem latihannya berbeda saja, terutama diutamakan adalah daripada segi fisik. Karena kita ketahui bahwa sepak bola ini bermain 90 menit.
0: Yeah.
1: Kalau 90 menit masih 0-0, ditambah lagi 30 menit, ditambah lagi adu penalti, kalau fisik tidak kuat, wah. Jadi kalau saya lihat kembali ke Indonesia, sepertinya fisik kita yang harus dibenahi lagi. Harusnya pemain sepak bola kita itu belajar dengan atletik. Jadi harusnya ada satu pelatih atletik yang mengajarkan, yang memberikan kucing kliniknya kepada pelatih-pelatih sepak bola Indonesia. Jadi diutamakan adalah fisik sekitar 70%, teknik 30%. Mengapa teknik 30%, fisik 70%? Kalau fisiknya prima sampai dengan 80 menit, sampai dengan 90 menit masih prima, teknik akan muncul sendiri. Tetapi kalau teknik 70%, fisik 30%, habis dia. Disitulah kekalahan Indonesia. Kita lihat bermain Indonesia. Begitu babak pertama bagus, begitu masuk babak kedua, sudah, kalau bahasa di mana tuh yang apa istilahnya, bahasa lainnya itu loyo, itu dia.
0: Itu dia. Baik.
1: Karena bagaimanapun saya kan selain pernah menjadi reporter olahraga, kemudian juga mantan atlet juga, jadi tahu bagaimana fisik seorang pemain itu.
0: Betul.
1: Jadi fisik itu bukan hanya pemain sepak bola, bukan hanya cabang-cabang lain, bahkan catur saja itu harus latihan fisik. Kalau dia tidak latihan fisik, dia duduk di papan meja catur itu bisa sampai 4 jam. Kalau fisik dia tidak prima, habis dia. Itulah sepak bola.
0: Betul.
1: Itulah
0: sekali.
1: Terjadi munculnya sepak bola modern, begitu, Bung.
0: Baik, terima kasih, Bung Mulyanto atas atas kebersamaan Anda di RRI pagi ini. Sehat selalu, Bung. Sehat selalu, Bung. Baik, itu dia pendengar. Baru saja kita dengarkan ya taktik drama dan ambisi Piala Dunia 2026. Kami masih akan lanjut lagi di segmen kedua. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Pontianak Menyapa pagi ini. Pendengar, Jumat 22 Mei 2026 kita masih membahas mengenai taktik, drama, dan ambisi Piala Dunia 2026. Kali ini di segmen kedua kami bersama dengan pelatih sepak bola Porti FC, Bung Ramli Hajar. Selamat pagi, Bung Ramli.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Jaya.
0: Luar biasa, semangat ya Bung ya.
1: Siap.
0: Bagaimana sehat kabarnya Bung?
1: Alhamdulillah,
0: sehat-sehat
1: saja.
0: Luar biasa. Menjelang Piala Dunia ya, tentunya semangat juga sudah mulai terasa nih dari para penonton yang menantikan juga Bung. Nah, dari sudut pandang Anda sebagai seorang pelatih nih, apa kunci utama bisa sukses di tim di Piala Dunia nanti Bung?
1: Ah, ini yang perlu kita bahas ini. Ini yang buat suatu bagi kami, bagi saya sendiri sebagai pelatih ini agak luar biasa. Pertama, masalah Messi. Kenapa Messi tidak masuk ke skuad Piala Dunia di Argentina? Sedangkan Ronaldo dengan usia 41 tahun itu luar biasa dia masuk. Itu masalahnya.
0: Baik, itu dia ya, Bung, permasalahan utamanya begitu ya.
1: Ya.
0: Dan untuk taktik, Bung, taktik dalam sepak bola modern.
1: Ini ada ya. Masalah di Eropa dengan Amerika Latin ini yang luar biasa, saya lihat taktik ini. Dari formasi untuk Brazil, ini sudah dilakukan sudah lama ini. Ini ada 4-4-2 ini. Ini di Brazil, Amerika Latin. Sedangkan kalau di Jerman maupun Perancis selalu menggunakan skema 4-2-3-1. Kalau Jerman itu 3-2-3-2. Itu luar biasa. Yang gitu. Taktik dia.
0: Taktiknya ya. Dan menurut Anda gaya bermain seperti apa nih yang kita bisa katakan efektif begitu ya untuk turnamen sebesar Piala Dunia 2026, Bung?
1: Kalau yang saya lihat ini nanti masuk ke empat besar, saya lihat dari taktik dan skema bermain baik di Eropa dan di Amerika Latin itu ada empat negara yang dominan sesuai dengan taktik dan formasi. Pertama ini Brazil, ya. Yang kedua ini untuk Eropa ini Perancis. Yang ketiga ini termasuk juga nih di Amerika Latin, Argentina, dan di termasuk lagi satu lagi keempatnya itu di Jerman. Jadi yang dilakukan oleh nanti Brazil lah utamanya, saya kira pendukung Brazil karena Ancelotti ini sudah lama itu sebagai pelatih.
0: Brazil juga salah satu yang paling dinanti ya Bung ya. Paling diantisipasi juga. Nah, sebagai seorang pelatih lagi nih Bung Ramli ya, bagaimana biasanya tuh mempersiapkan mental pemain ya terhadap tekanan pertandingan besar, apalagi nih bahkan tekanannya juga tidak hanya dari internal bahkan eksternal ya, faktor-faktor seperti cuaca dan sebagainya. Bagaimana menurut Anda Bung Ramli?
1: Ya, betul. Ini ada yang ini saya senang dengan Brazil. Brazil. Sekarang pelatih Ancelotti ini memanggil 26 pemain. Ya. Jadi Brazil ada pusat latihan nih dari tanggal 27 Mei nanti. Itu akan ada uji coba dengan enggak salah Panama tanggal 21 Mei nanti dipanggil. Itu yang di dalam permasalahan yang dihadapi oleh Ancelotti di luar dan di dalam. Dia membuktikan bahwa nanti uji coba dalam Panama sampai di mana gitu kekuatannya Brazil.
0: Baik. Apakah sudah ada tampak pemain-pemain muda yang Anda antisipasi juga di Piala Dunia kali ini, Bung?
1: Ya. Ada dua ada pemain yang muda. Termasuk nanti Neymar itu kan oke gaib memang, tapi Vinicius itu ada kartu as, gitu.
0: Baik. Dan untuk tahun ini pertandingan mana yang paling Anda nantikan Bung di rivalitas ya di mungkin di final nanti kira-kira siapa yang akan ada di sana?
1: Itulah jelas Brazil.
0: Brazil melawan apa, Bung?
1: Apa gimana?
0: Nanti harapannya Brazil akan melawan siapa di final?
1: Ini akan pasti akan berhadapan dengan di Prancis.
0: Prancis.
1: Ya.
0: Baik. Tantangannya nanti apa saja sih, Bung, yang bisa Anda perhatikan begitu ya? Tantangan terbesar mungkin bagi pelatih dan juga para pemain begitu ya, melawan dengan gaya permainan yang mungkin akan berbeda-beda, kedalaman skuad dan juga rotasi pemain, bagaimana, Bung, menurut Anda?
1: Ini satu kunci dari pelatih Ancelotti nanti, ini masalah strategi.
0: Ya.
1: Karena kultur itu menentukan nanti. Kultur menentukan itu pasti. Kalau seorang pelatih mengukur kultur. Sedangkan kalau bermain di Eropa dengan Argentina ini teka-tekin sudah jelas. Kalau di sifatnya pemain Eropa ini long panjang yang paling banyak dilakukan. Itu sudah jelas dibaca-baca oleh Ancelotti itu.
0: Baik, baik. Dan tentunya komunikasi juga menjadi hal yang penting ya, Bung, ya, di saat pertandingan dan juga persiapan seperti saat ini, kepemimpinan juga dalam tim pertandingan. Itu bagaimana Anda melihat pentingnya komunikasi dan kepemimpinan, Bung?
1: Nah, itu yang perlu. Itu yang perlu. Karena seorang pelatih adalah jenderal. Ya. Jadi seorang pelatih adalah jenderal, ada menguasai semua lini per lini. Jadi strategi nanti komunikasi yang jelas. Jadi tidak akan hilang dari komunikasi di antar pemain, akan dipanggil bagaimana pemain-pemain setelah dipanggil dan 26 orang ini akan menjadi satu kesatuan kekuatan, itu pasti. Betul. Masalah strategi, masalah nanti hal-hal yang bersifat negatif dan positif itu jelas.
0: Betul, dan tentunya juga betul tadi ya, seorang pelatih sebagai seorang jenderal begitu, Bung, ya. Kira-kira apa nih yang paling diharapkan dari atmosfer dan kualitas pertandingan Piala Dunia untuk pendengar kita, untuk masyarakat kita di Indonesia, atau bahkan mungkin pelajaran yang bisa kita petik, kita bawa pulang ke Indonesia nanti, Bung, dari tim-tim elit yang bertanding di Piala Dunia 2026?
1: Ya, itu yang disebut momen. Momen yang 4 tahun satu kali. Jadi pembelajaran dari kita, sedangkan di Asia ini kan yang masuk ke final Piala Dunia ini ada 9 negara. Jadi 8,5 8,5 kota ini yang kira-kira yang masuk. Yeah. Jadi sebagai apa contoh kita ya, momen itu. Jadi sebagai pembelajaran bahwa kita tidak main-main gitu. Tentunya di Indonesia lah ya, di Indonesia. Tidak tentunya. Karena faktor-faktor pemimpin kita gitu. Tidak keseriusan benar gitu.
0: Yeah.
1: Untuk memimpin PSSI kita. Kita lihat contoh macam di yang lolos ya. Sudah jelas yang lolos tuh. Di apa, contoh di Jepang. Yeah. Luar biasa. Otomatis. Nah, itu sebagai momen kita. Jadi dibuat sirkulasi adopsi bermain di nanti di Amerika, Kanada, dan satunya di Kanada, 3 negara.
0: Ya, Kanada dan Meksiko.
1: Meksiko, betul. Di situ di Amerika, Meksiko dan Kanada situ.
0: Iya.
1: Di situ jelas tuh. Kita ambil.
0: Baik, itu dia ya, Bung, ya, semangat itu boleh kita bawa pulang ke Indonesia tentunya ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih, Bung Rabli, atas kebersamaannya di pagi hari ini. Sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Baik, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Semoga sukses selalu.
0: Amin, sukses selalu. Jaya. Salam olahraga ya. Taktik, drama, dan ambisi Piala Dunia 2026. Bersama tadi pelatih sepak bola Porti FC, Ramli Hajar, pendengar. Dan kita akan jumpa kembali nanti, pendengar ya. Saya masih temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, cek fakta dari RRI Pontianak. Kami update dari laman komdigi.go.id mengenai beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan ini disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Faktanya pendengar, klaim itu adalah tidak benar, alias itu merupakan berita hoax. Dilansir dari laman kompas.com yang mengutip di laman kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan dan Menengah Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunu Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran tersebut berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan undang-undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar, berita mengenai guru honorer dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027 itu merupakan informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI, kembali temani Anda pendengar edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga live TikTok kami di RRI Pro 1 Pontianak. Live TikTok beberapa saat lagi akan kami mulai pendengar, dan untuk saat ini Anda juga dapat bergabung bersama kami. Silakan ya, yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan, ataupun apa pernyataan ya, aspirasi Anda, silakan nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait, pada dinas, instansi, maupun stakeholder yang menangani hal tersebut. Boleh mengenai fasilitas umum ataupun pelayanan publik begitu pendengar ya, yang nanti akan kami sampaikan tentunya. Baik, dari edisi-edisi sebelumnya di bulan Mei 2026 ini pendengar, beberapa dari pendengar kita juga banyak yang bergabung ya. Dan paling terbaru kemarin hari Rabu 2026, banyak bagian jalan di area Siantan yang berlubang. Contohnya di Simpang Tugu Katulistiwa. Ini laporan dari Ibu Rusmiati di Batu Layang. Minta solusi untuk mengurai kemacetan area Siantan ke arah kota karena penyeberangan Bardan Siantan ini masih tutup. Ya betul, penyeberangan ferry ya, itu masih ditutup ya pendengar ya. Harapannya segera bisa diperbaiki atau dibangun jembatan. Nah, ini baru saja tadi dibahas juga ya oleh waktu kita di berita tadi pendengar ya. Dimana juga ada satu laporan dari pendengar kami Faiz Sofarizal di Jalan Perdana mengenai parit kecil atau selokan ya yang terbuka di simpang jalan padat karya. Harapannya agar ditutup untuk tidak mengganggu perjalanan. Baik, kami dapatkan konfirmasi pendengar dari Bapak Firayanta dari Dinas PUPR Kota Pontianak. Jawabannya adalah akan disurvei terlebih dahulu di lapangan, baik itu mengenai jalan di Siantan yang berlubang ataupun juga laporan dari Bang Faiz Sofarizal tadi ya, yang mengenai selokan yang ditutup. Ini juga Bang Faiz juga menyertakan foto pendengar. Ya memang tampak di situ ada seperti, bisa kita bilang ini seperti parit begitu ya. Parit tapi terbuka. Dan dikhawatirkan ini membahayakan untuk pengendara ataupun pejalan kaki begitu ya. Karena itu kan tampaknya seperti memang dibiarkan begitu ya. Tidak ada penghalang, tidak ada penutup bahkan ya, ataupun tanda begitu ya. Nah, dikhawatirkan pejalan kaki yang berjalan di atas trotoar tiba-tiba masuk ke dalam parit itu tentunya akan berbahaya juga pendengar ya untuk pejalan kaki, apalagi itu tepatnya di tikungan di sebelah Masjid Al Mubarok Jalan Sepakat 2 Pontianak Tenggara. Itu dia, dan itu juga nanti akan disurvei terlebih dahulu oleh Dinas PUPR pendengar. Dan itu dia tanggapan dari Dinas PUPR Bapak Firayanta. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Ya Ibu, dengan Ibu Rusmiati ya yang kembali bergabung bersama kami. Apa kabar Ibu Rusmiati? Semoga sehat-sehat selalu. Mengirimkan tangkapan layar dari Instagram, dari akun Instagram @siaran_kalbar. Warga Pasir Palembang Mempawah gotong royong perbaiki jalan rusak secara swadaya. Nah, di Mempawah nih pendengar ya, warga Pasir Palembang yang bergotong royong memperbaiki jalan rusak secara swadaya, yang artinya ini juga dari masyarakat untuk masyarakat. Kabupaten Mempawah bertahun-tahun ini belum dilakukan perbaikan jalannya ya. Dari Ibu Rusmiati, barusan pendengar yang bergabung bersama kami di WhatsApp. Terima kasih Ibu Rusmiati atas laporan Anda, akan segera kami sampaikan. Ini Mempawah ya, bentar. Kami juga, sementara kami Pontianak dan Kuburaya, tapi untuk Mempawah kami coba akan kami coba untuk hubungi begitu ya. Nanti akan kami sampaikan. Terima kasih Bu Rusmiati atas laporan Anda. Baik, untuk Anda pendengar yang juga sedang mendengarkan kami dan ingin bergabung, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk sampaikan keluhan Anda, pertanyaan ataupun aspirasi begitu pendengar, yang akan kami sampaikan nanti kepada pihak terkait. Tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
0: Anak-anak adalah tunas bangsa, cahaya masa depan dan harapan bagi tegaknya kedaulatan negara. Di tangan mereka lah kelak amanah negeri ini akan dilanjutkan. Karena itu, menjaga generasi muda bukan hanya tugas orang tua, melainkan tanggung jawab kita bersama. Lindungi mereka dari pengaruh buruk pergaulan, narkoba, kekerasan dan lunturnya nilai moral. Mari kita hadirkan lingkungan yang penuh kasih sayang, pendidikan yang baik, serta teladan yang membangun akhlak dan semangat cinta tanah air. Bangsa yang kuat lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berjiwa patriot. Jika tunas bangsa rusak, maka masa depan negara ikut terancam. Namun jika mereka tumbuh dengan iman, ilmu, dan kepedulian, maka kedaulatan bangsa akan tetap tegak dan terjaga. Jaga tunas bangsa hari ini demi kedaulatan negara esok hari.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: RRI.
1: Program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Pendengar, kami masih temani Anda di Halo RRI edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar, untuk Anda ingin bergabung bersama kami menyampaikan keluhan, pertanyaan ataupun aspirasi Anda yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak dinas terkait untuk mendapatkan tanggapan dan konfirmasi. Silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta dari live kami di RRI Pro 1 Pontianak dari TikToknya kami ya. Kemudian di sana ada Bang Yeptro ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami. Dan saat ini kami juga masih menunggu juga konfirmasi pendengar dari beberapa pihak terkait mengenai pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kami ya. Terlebih nih mengenai soal kelangkaan solar yang kemarin sempat dikeluhkan oleh masyarakat, salah satunya Zalfa ya, dari akun TikTok @zalfavianda91. Tolong untuk dinas terkait katanya ataupun pihak terkait begitu ya, solar ini susah sekali hari Minggu, dua minggu yang lalu artinya pendengar, karena banyak kapal yang tidak bisa beroperasi, jadi susah untuk pulang kampung ke daerah Teluk Batang yang sangat mengandalkan solar. Dan sudah beberapa kali terjadi kelangkaan solar, speed itu tidak bisa jalan karena kehabisan solar. Nah tentunya ini juga menjadi keluhan masyarakat begitu ya, apalagi yang memang tinggalnya di pulau begitu pendengar ya. Nah, Teluk Batang ini juga salah satunya membutuhkan solar artinya untuk transportasi seperti kapal di sana, ada juga speed. Kemudian ini juga masih belum kami dapatkan konfirmasi dari pihak Pertamina, sudah kami hubungi. Kemudian dari pertanyaan pada Senin 18 Mei pekan ini artinya pendengar ya, ini juga di Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya, dilaporkan banyak jalan yang rusak, banyak yang perlu diperhatikan, dari akun TikToknya @muhammadoot259. Dan ini juga sudah kami lakukan konfirmasi, namun belum mendapatkan tanggapan pendengar ya. Nanti akan kami coba follow up kembali. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan, keluhan ataupun aspirasi yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait, silakan pendengar di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta dari live TikTok kami di RRI Pro 1 Pontianak. Di sana ada Bang Taufik ya. Kemudian ada siapa tadi ini? Theodorus Yudis. Halo, selamat pagi. Silakan yang bergabung ya. Baik, tadi Ibu Rusmiati yang sempat memberikan satu ini ya, aspirasinya ya, dari akun Instagram @siaran_kalbar. Di Mempawah nih pendengar ya, warga Pasir Palembang, Mempawah, gotong royong perbaiki jalan rusak secara swadaya. Artinya ini masyarakat secara mandiri ya memperbaiki jalan yang sudah bertahun-tahun belum dilakukan perbaikan. Namun sayangnya pendengar, setelah kami konfirmasi tadi, Mempawah tidak termasuk ke dalam area cakupan kami pendengar, tapi nanti akan coba kami follow up terlebih dahulu. Karena untuk saat ini RRI Pontianak hanya baru-baru bekerja sama dengan Pontianak dan juga pemerintah Kabupaten Kubur Raya begitu ya. Cakupan kami hanya Pontianak dan Kubur Raya untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat mungkin bisa pendengar ya sampai ke Mempawah begitu. Tapi akan coba kami sampaikan juga. Ada Bang Ilyas, selamat pagi. Kemudian salam juga dari Madura, dari akun TikTok Yayan. Halo, selamat pagi masyarakat Madura ya, selamat bergabung di Pro 1 RRI Pontianak. Kami masih temani Anda pendengar di Halo RRI. Setelah ini masih akan kami sampaikan juga beberapa info penting untuk Anda. Yang ingin bergabung silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Baik pendengar, kami hadirkan kembali Halo RRI di ruang dengar Anda. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk bergabung bersama kami, menyampaikan pertanyaan, aspirasi maupun keluhan yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait ya. Di live TikTok juga sedang berlangsung pendengar di RRI Pro 1 Pontianak. Dan kemarin ya sempat ada Zalfa yang bergabung dan sudah kami sampaikan ya kepada pihak terkait mengenai kelangkaan solar yang mengakibatkan speed atau kapal ya susah beroperasi beberapa waktu yang lalu pendengar, dan masih belum mendapatkan tanggapan, tapi sudah kami coba untuk follow up kembali pendengar. Dan kami juga akan informasikan beberapa waktu lalu dapat informasi dari Samsat pendengar ya, informasi pelayanan Samsat keliling, pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dan juga pengesahan STNK. Nah, ini juga merupakan satu informasi publik pendengar untuk jadwal harian Samsat keliling. Hari ini Jumat 22 Mei 2026 dari pukul 9 ini nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di beberapa titik pendengar ya. Salah satunya ada di Jalan Diponegoro depan Katulistiwa Plaza. Itu nanti akan ada Samkel Pontianak 1.1. Kemudian Samkel atau Samsat keliling Pontianak 1.2 berada di Jalan Gajah Mada depan Pasar Flamboyan. Untuk Anda ingin mengurus pelayanan publik ya seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK nanti dapat Anda laksanakan di sana. Kemudian ada juga untuk Anda yang berada di Siantan, Samsat keliling juga hadir di Jalan Sultan Hamid 2 depan AR Gym. Dan untuk pendengar yang berada di Kuburaya di Serdam ya tepatnya di depan Singmart itu ya, nanti juga akan ada Samsat keliling Kuburaya di Jalan Sungai Raya Dalam atau Serdam depan Singmart pendengar. Tentunya untuk persyaratan-persyaratan dan kelengkapan dokumen juga perlu Anda persiapkan ya sebelum datang ke Samsat. Jadi jangan sampai datang dengan tangan kosong, begitu diminta data oleh petugas nanti bingung pendengar ya. Boleh disiapkan saja KTP asli atau sesuai dengan identitas yang tertera pada STNK dan SKPD notis pajak Anda. Bawa juga SKPD notis pajak asli dan STNK asli untuk Anda yang ingin mengurus STNK begitu ya. Jadi jangan lupa juga untuk dokumen yang ingin diurus juga silakan dibawa. Begitu pendengar, dan bagaimana dengan pelayanan publik di Pontianak beberapa waktu ini, boleh juga Anda update ke kami. Selain pertanyaan, mungkin ada apresiasi juga dari Anda pendengar yang kemarin sempat terbantu. Contohnya juga kemarin sempat ada yang menyampaikan sangat terbantu ya dengan pelayanan yang ada di Puskesmas Gang Sehat Kota Baru. Ini luar biasa juga. Kebetulan saya juga faskes pertamanya di Puskesmas Gang Sehat, dan memang benar di sana untuk pelayanannya luar biasa pendengar ya, dari awal sampai ke apoteker sampai ke lab semuanya bagus. Nah, itu juga boleh ada sampaikan pendengar ya, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk meningkatkan lagi kualitas pelayanan tentunya dan menjadi contoh juga untuk tempat-tempat pelayanan publik lainnya. Begitu pendengar, dan kami masih tunggu Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan ataupun aspirasi Anda yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Kami juga sedang live TikTok di RRI Pro 1 Pontianak. Akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Baik pendengar, di segmen terakhir Halo RRI kali ini kami ingin coba sampaikan lagi ya beberapa pertanyaan yang sudah mendapatkan tanggapan ya dari pihak dinas terkait. Salah satunya ini ada dua pertanyaan di edisi lalu yaitu Rabu 20 Mei 2026 dari Bu Rusmiati di Batu Layang yang menanyakan soal banyaknya bagian di jalan area Siantan yang berlubang. Contohnya di jalan Simpang Tugu Katulistiwa itu pendengar juga terdapat beberapa lubang. Kemudian juga meminta solusi untuk mengurai kemacetan area Siantan ke arah kota karena penyeberangan Bardan Siantan masih tutup ya. Untuk feri juga masih tutup ya pendengar ya, masih dilakukan pemeliharaan. Jadi harapannya untuk segera diperbaiki atau dibangun jembatan lagi, ini juga sempat dibahas beberapa waktu lalu dan sudah kami lakukan pemberitaan dan editorialnya pendengar ya. Dan juga ada Bang Faiz Sofarizal di Perdana yang melaporkan adanya parit kecil atau selokan yang terbuka di simpang jalan padat karya, harapannya agar ditutup ya, agar ini tidak berbahaya bagi pengguna jalan dan juga pejalan kaki. Dan tadi juga ada foto pendukung yang sudah kami lampirkan pendengar. Dan ini mendapat jawaban dari Bapak Firayanta dari PUPR Kota Pontianak yang akan segera mensurvei dulu ke lapangan pendengar dan akan segera dilakukan tindakan tentunya. Itu dia beberapa tanggapan yang sudah kami dapatkan dari Dinas PUPR contohnya ya di Kota Pontianak dan harapannya Halo RR ini bisa menjadi wadah untuk Anda yang menyampaikan keluhan, pertanyaan ataupun tanggapan yang bisa nanti mendapat konfirmasi langsung dari pihak dinas terkait. Dan kami akan hadir kembali nanti pendengar hari Senin depan begitu ya, tanggal 25 Mei 2026 untuk temani Anda dan menampung keluhan Anda di Halo RRI. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini masih akan ada beberapa informasi dan juga program menarik untuk Anda, akan ada rekan kami Dian Lestari akan temani Anda hingga nanti ya pendengar di rangkaian Pontianak siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian Halo RRI, ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
2: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dian Lestari beserta Eka akan temani Anda tentunya nanti dengan beragam rangkaian acara untuk edisi siar hari ini Jumat ya 22 Mei 2026. Dan jangan lewatkan nanti, sesaat lagi kami akan hadirkan acara Indonesia Sehat di mana nanti kita akan berbincang mengenai dunia kesehatan yang merawat lansia, merawat bangsa, dan nanti Anda juga bisa punya kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kita nanti melalui via telepon maupun via WhatsApp 08 11 57 01 042. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di acara Indonesia Sehat ya, untuk edisi siar hari ini Jumat 23 Mei 2026. Kita tadi sudah berbicara mengenai merawat lansia, merawat bangsa. Dan sudah hadir melalui via Zoom bersama saya ada Dr. Mira Delima Asikin ya. Selamat siang, Dokter Mira.
1: Siang, Mbak.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Dok?
1: Alhamdulillah baik. Suara saya aman ya, Mbak ya?
0: Aman, jelas ya. Sekali nih, Dok. Baik, Dok. Kita berbicara merawat lansia ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Dok. Untuk lansia itu kisaran usianya yang berapa, Dok?
1: Ya. Jadi lanjut usia itu diatur, Mbak, usianya itu melalui WHO dan Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Saat ini dinyatakan lanjut usia kalau usianya lebih dari sama dengan 60 tahun.
0: Oh, 60 tahun gitu ya. Jadi itu ya dikategorikan dengan lansia ya, Dok ya.
1: Betul.
0: Baik. Dok, bisa dijelaskan nih dengan tema kita merawat lansia, merawat bangsa. Kenapa kok memilih tema ini, Dok? Silakan.
1: Oke, karena biasanya kita itu selalu bicara ya penyakit-penyakit menular maupun tidak menular. Tapi kita terkadang lupa kalau ternyata ada populasi khusus nih yang harus kita perhatikan, Mbak. Contohnya usia lanjut. Jadi usia lanjut itu dalam menata laksananya atau sebaik secara kedokteran ataupun kemudian fungsi-fungsi tubuhnya itu berbeda dengan orang dewasa pada umumnya, Mbak. Nah, saya nyapanya Mbak Dian ya.
0: Iya.
1: Jadi Mbak Dian, kalau di usia-usia lanjut ini kita itu banyak harus memperhatikan berbagai fungsi yang sudah menurun di usia-usia lanjut ini, tentunya di usia lebih dari 60 tahun. Meskipun penuaan, nah ini kita beda ya, lansia dengan sudah mulai menua gitu ya. Nah, penuaan ini sebetulnya sudah terjadi sejak usia 40 tahun. Wow. Nah, jadi kita sebetulnya mempersiapkan bukan hanya diri kita saat 60 tahun, tapi sejak usia 40 tahun, nah meskipun masih produktif, itu sebetulnya sudah mengalami penuaan-penuaan di fungsi-fungsi di dalam tubuh manusia. Bahkan sejak usia 30 tahun, 1% fungsi di tubuh manusia itu akan turun per tahunnya. Nah, misalnya nih, organ tubuh kita ini anggapnya 100%.
0: Iya.
1: Nah, usia kita 31 tahun misalnya, berasa muda ya usia kita 31 tahun gitu ya. Nah, itu di usia 31, 1% fungsi tubuh kita itu sudah menurun secara penelitian. Nah, jadi meskipun tadi di usia 40 sudah siap-siap, di usia 30 juga kita harus prepare lebih dini juga. Jadi jangan sampai masih muda deh, bebas deh, mau ngapa-ngapain aja ya. Sekarang bahkan seluruh penyakit yang sering dibicarakan sehari-hari itu sudah bergeser usianya. Nggak hanya di lanjut usia, bahkan di usia muda juga sudah. Nah, kalau mudanya saja sudah nggak oke, bagaimana nanti lansianya oke? Begitu ya. Jadi meskipun tema kita hari ini lanjut usia, Mbak, tapi bukan berarti udah 60 tahun baru kita mempersiapkan segalanya, gitu Mbak Dian.
0: Berarti untuk warningnya sendiri ini di usia 40 ya sebenarnya ya, Dok ya.
1: Betul.
0: Nah, Dok, ini perubahan kesehatan apa saja ya sih yang paling dialami oleh seseorang lansia itu, Dok?
1: Oke. Nah, kalau di dunia medis, Mbak Dian, kita mengenal ada namanya singkatan itu 14i. Setelah dirangkum dari seluruh organ tubuh ataupun satu tubuh manusia pada lanjut usia itu kita harus mengenal yang namanya 14I. I yang pertama itu instability, jadi ketidakstabilan di tubuh lansia. Sehingga kalau misalnya Mbak Dian sering mendengar ada tetangga yang lansia, dikit-dikit jatuh, sebenarnya bukan karena hobi jatuh gitu ya, atau ringkih banget sih Kadang-kadang ada seperti itu ya. Enggak, memang fungsi dari lansia itu di usia 60 tahun ke atas itu mudah instabilitas atau ketidakstabilan di dalam tubuhnya. Itu I yang pertama ya. Nah, I yang kedua itu ada imobilitas. Nah, imobilitas ini artinya imobilisasi, jarang bergerak ya. Nah, terkadang di lansia itu memang pergerakannya tidak bisa seaktif dewasa, apalagi usia-usia lanjut yang mempunyai komorbid-komorbid seperti misalnya stroke. Nah, itu memperparah lagi imobilisasi pada lanjut usia. Kemudian juga lansia itu di usia 60 tahun, I yang ketiga, mudah terkena infeksi. Nah, kenapa mudah terkena infeksi? Karena ada I yang keempat. I yang keempat itu adalah imunodefisiensi. Nah, defisiensi imun atau rendah sistem kekebalan tubuh atau sistem imun pada dirinya lanjut usia. Nah, kalau misalnya sistem imun itu turun, jadi seperti kembali bayi. Jadi banyak kan di awam sering dengar-dengar, oh kalau lansia ini seperti kembali ke anak kecil. Ternyata bukan perilakunya saja, tetapi memang fungsi tubuhnya, kekebalan tubuhnya itu seperti balita kembali ya. Nah, jadi dengan ada namanya sel-sel imun gitu ya di dalam tubuh kita. Sel-sel imun itu tentara tubuh kita. Kalau misalnya ada kuman yang masuk, virus yang masuk, itu tentara tubuh kita itu bekerja. Nah, pada lansia itu sudah menurun. Sehingga kalau tentaranya menurun, lansia ini mudah terkena
0: sakit ya.
1: Infeksi tadi, iya. Berarti sudah udah 5 I ya. Nah, mungkin kita nggak usah ngitung lah ya, I selanjutnya. I selanjutnya itu karena memang ada 14. Nanti boleh boleh Mbak Dian totalin ya, saya sebutnya udah 14 belum. Kalau belum 14 diingetin lagi aja ya. Nah, terus selain itu juga ada inkontinensia. Nah, inkontinensia itu apa sih? Inkontinensia itu ketidaksadar atau di bawah sadar. Ada dua nih, ada namanya inkontinensia urin, ada yang namanya inkontinensia alfi. Apakah tetangga siapa nih ya, inkontinensia urin sama inkontinensia alfi? Kalau inkontinensia urin itu lansianya itu tidak sadar dalam buang air kecil. Jadi pipisnya itu nggak sadar, atau bahasa awamnya biasanya mengompol. Jadi kadang-kadang yang dikeluhkan itu, kok orang tua saya dulu nggak pernah ngompol, sekarang ngompol ya, misalnya seperti itu. Juga tadi inkontinensia yang kedua, inkontinensia alfi. Nah, selain buang air kecil, ada juga yang buang air besarnya tidak sadar. Jadi keluar dengan sendirinya ya. Terus kemudian setelah inkontinensia ada juga kebalikannya, impaksi. Nah, impaksi ini atau konstipasi atau bahasa awamnya susah, malah susah buang air besar. Tadi malah tidak sadar, ada juga lansia yang mengalami penurunan fungsi menjadi susah buang air besar. Susah buang air besar ini juga biasanya diperberat oleh faktor-faktor penyebab I lainnya tadi, yang imobilisasi yang sudah kita bicarakan. Jadi karena tidak bergerak, terus kemudian punya banyak penyakit. Udah tidak bergerak, punya banyak penyakit, terkena infeksi, akhirnya mudah susahlah buang air besar. Ya, karena salah satu kelancaran buang air besar itu juga dengan bergerak. Semakin kita sulit bergerak, nah kadang-kadang juga ada tuh yang selalu mengeluhkan, misalnya udah dirawat di rumah sakit ya, dok saya dari masuk ini sampai sekarang itu nggak bisa buang air besar. Nah, karena berbaring terus tuh, kalau di rumah sakit kan rata-rata di infus ya,
0: bener.
1: Infus tuh berbaring terus, otomatis jarang geraknya. Jangankan lanjut usia, usia muda saja biasanya langsung muncul komplikasi yang tidak bisa buang air besar. Kemudian tadi sudah instability, inkontinensia ya, infeksi, imobilisasi, impaksi, ada juga tadi imunodefisiensi ya. Ada juga intellectual impairment. Jadi memang gangguan sudah fungsi intelektual yang mungkin saat muda jago matematika gitu ya, saat lansia ngitung kok jadi agak lambat misalnya ya. Bukan karena nggak les matematika lagi ya, memang
0: udah menurun nih gitu ya fungsi ininya, kognitifnya.
1: Nah, ada lagi juga selain intellectual impairment, ada yang impairment atau impairmentnya gangguan di hearing dan vision atau di pendengaran dan penglihatan. Jadi pada lansia yang median juga sering penurunan penglihatan dan pendengaran yang memang karena penurunan fungsi. Nah, jadi bukan hanya karena keturunan ataupun oh lansianya ini karena nonton TV-nya deket-deket atau main HP-nya deket-deket jadi gangguan mata, enggak. Memang kebanyakan penurunan fungsi di penglihatan dan pendengaran. Kemudian juga ada lainnya, yaitu isolasi. Nah, isolasi ini kayak dirinya itu terisolir, merasa dan gampang lansia ini menjadi depresi. Nah, apalagi yang sepi biasanya rumahnya ya. Nah, ini mudah sekali depresi pada lansia. Jadi memang kalau bahasa Gen Z-nya baper, ya sebenarnya bukan baper ya.
0: Berarti dok, kalau misalnya kalau ada lansia yang sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit marah-marah atau apapun itu, ternyata itu memang ininya ya dok ya, bukan karena
1: bukan dibuat-buat sih sebetulnya. Tapi memang memang ada rasa terisolir di dirinya. Terus kemudian, maaf ya Mbak ya, ini ternyata saya harus merecek dulu. Ini kan Zoom kan nggak bisa sambil pon ya. Ada yang menelpon barusan, sorry sebentar ya. Okay. Nah sudah, saya harus mengklik. Terus ya semoga yang saya reject memahami ya. Terus kemudian tadi sampai depresi ya. Nah kemudian ada juga yang ination, I lainnya itu. Ination itu apa? Nafsu makan yang kurang. Nah, jadi pada lansia ini dengan nafsu makan yang menurun, itu sering sekali terjadi malnutrisi. Ini juga kita hati-hati. Di lansia itu gampang dehidrasi juga, gampang malnutrisi, sehingga ada skornya sendiri juga itu untuk menilai malnutrisi pada lansia. Jadi memang kita itu memperhatikan lansia ini nih memang secara khusus, nggak bisa disamain sama yang usia lain itu seperti itu.
0: Ini kalau malnutrisi dok, ini apakah diakibatkan oleh penyakit penyerta yang mereka bawa atau komorbid ya gitu ya dok? Apakah memang setiap lansia akan mengalami ini gitu?
1: Ya, memang kebanyakan lansia itu akan mengalami nafsu makan menurun. Jadi memang kita harus menjaga gimana nih supaya nafsu makannya tidak menurun gitu ya, sehingga tidak terjadi malnutrisi. Contoh misalnya Mbak, sebenarnya tadi kita belum masuk ke kasus-kasus ya, tapi boleh lah ya kita sambil selipin ya biar enak juga langsung ada contohnya. Misalnya ini lansia itu sering giginya sudah tidak ada. Awalnya mungkin makannya baik, tapi karena gangguan fungsi gigi itu tadi, akhirnya mengunyah tidak bisa, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi orang rumahnya masaknya masih sama aja nih sama yang lain, tetap nasinya keras, pakai daging goreng, misalnya kayak gitu ya. Ayam goreng. Nah, itu kan lansianya jadi kesulitan ya. Nah, lambat laun juga nafsu makan menurun. Itu seperti itu. Nah, jadi harus pintar-pintar memang. Apa yang cocok nih? Ini nafsu makannya meskipun dari diri, udahlah lansia itu memang ada penurunan, tapi kita tidak berusaha memodifikasi lingkungan untuk menyamankan lansia itu juga tambah kasihan lansianya Mbak. Nah, jadi kita mau sama rata aja sama kita itu sulit. Jadi memang kita perlu treatment spesial ya. Memperlakukan lansia ini memang spesial adanya. Sama ini misalnya tangannya gemeteran atau misalnya tangannya ada yang tidak bisa atau udah apa ya gangguan pergerakan gitu ya, masukin ke mulut misalnya tidak bisa pakai sendok yang pendek, bahkan kita bisa modifikasi sendok kita panjangkan misalnya gitu untuk aktivitas sehari-hari biar memudahkan makannya. Jadi memang semuanya itu bisa dimodif, mulai peralatan makan, mulai tekstur makanan itu seperti itu. Ada juga tapi lansia ya, kalau dia makan cair dia sering tersedak misalnya. Nah, itu berarti kita tidak bisa kasih cair, kasih yang agak padat sedikit, misalnya begitu. Jadi memang individualis sekali, harus dicocokkan di diri masing-masing lansia itu. Terus ada lagi masih lainnya, insomnia. Nah, semakin lanjut usia, memang akan sulit tidur. Nah, apalagi yang biasanya tidurnya lama. Biasanya tidurnya 8 jam. Saat lansia itu tidurnya menjadi 4 jam. Itu udah rusuh banget tuh biasanya tuh para kakek dan nenek. Sering datang, "Dok, minta obat tidur dong. Gak bisa tidur nih." Nah, untuk kebutuhan tidur lansia sendiri sebetulnya 4 sampai 6 jam itu sudah cukup. Dan lansia ini karena juga ada lainnya impecunity, itu artinya sudah
0: pikun,
1: pensiun. Nah, pensiun. Yang dengan ekonomi akhirnya juga rendah gitu ya. Kadang-kadang sudah nggak ngapa-ngapain. Kalau ekonomi tinggi kan belanja-belanja ya, kalau udah nggak kerja. Nah, ini yang impecunity, kemiskinan misalnya, nggak bisa kemana-mana, kadang-kadang siangnya tidur, Mbak. Nah, dengan tidur siang justru menyulitkan lansia untuk tidur di malam hari.
0: Karena jadi, biasanya gini dok, biasanya kalau untuk lansia itu sering tidur nih biasanya, bener nggak dok?
1: Tidur, nah, betul.
0: Ya, tidurnya itu nggak lama gitu, tapi sering gitu dok.
1: Betul, di pagi tidur dikit gitu kan, di siang tidur dikit. Nah, malam nggak bisa tidur, besoknya gelisah tuh. Nah, malah ada yang sampai depresi gitu kan. Nah, malah tambah instabilitas, tambah tidak seimbang lagi tadi tuh. Belum pusing apa, akhirnya jatuh misalnya. Nah, jadi tidak disarankan sebetulnya untuk lansia yang kesulitan tidur di malam hari itu untuk melakukan tidur siang. Jadi kalau bisa nggak usah tidur siang memang, agar malamnya nyenyak. Meskipun balik seperti ke balita, bukan berarti tidurnya harus kayak bayi ya. Tidur terus gitu kan. Enggak. Terus lainnya itu impotens. Nah, saking banyak i ya, harus diingat apa yang belum disebut tadi ya. Impotens. Nah, impotens itu juga ada misalnya disfungsi ereksi, atau misalnya pada lansia itu untuk nafsu di bidang seksual memang sudah menurun. Nah, itu terkadang juga tidak bisa dipaksakan ya. Memang sebagian besar fungsi seksualnya menurun ya, terutama khususnya biasanya di wanita. Kalau pria ada yang masih oke.
0: Kalau wanita juga mungkin ini pengaruh dari itu ya dok,
1: hormon
0: ya. Hormon ya, kita udah kata orang apa dok, naik darat ya gitu ya.
1: Udah kering ya orangnya. Tapi sebenarnya bukan secara ini aja, memang dari dalam secara libido itu memang menurun. Kemudian tadi instability, mobility ya, infeksi udah, intelektual, impairment hearing vision udah ya, isolasi udah, inattention udah, impecunity udah ya, tadi yang sudah pensiun, insomnia susah tidur udah, imunodefisiensi imunnya turun udah ya, impoten, impaksi, oh yang terakhir itu iatrogenik. Nah, iatrogenik ini misal nggak bisa salah dikit, badannya itu bereaksi misalnya dengan obat, memudahkan untuk terkena efek samping misalnya begitu. Nah, kalau ngomong soal obat-obatan nih Mbak, Jadi pasien lansia itu sebetulnya paling banyak obat yang boleh diminum itu maksimal itu sebetulnya 5 obat.
0: Lima obat
1: Jadi ya
0: maksimal.
1: tidak boleh polifarmasi. Nah, kebanyakan lansia ini senang banget minum obat. Karena harapannya sekali minum obat, udah nggak mau dipantang-pantang ceritanya. Udah tua dok, udahlah mau pantang ini, pantang itu. Udah deket juga, kadang-kadang begitu ya. Jadinya kok dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Nah, kalau udah sampai lebih dari 5 obat, terkadang banyak sekali fungsi-fungsi lainnya ikut menurun tadi. Terus efek samping obatnya juga banyak, interaksi obatnya juga menjadi tidak baik. Kecuali lansianya memang harus minum obat-obatan yang wajib. Misalnya ada sakit jantung,
0: Jantung, iya.
1: ya yang
0: Diabetes
1: harus
0: ya,
1: jangka
0: dok.
1: panjang, ya
0: Kayak diabetes gitu, dok, kan banyak obatnya tuh.
1: Diabetes, darah tinggi. Ya kalau punya jantung, diabetes, darah tinggi sama stroke, empat-empatnya diborong ya pasti obatnya jadi
0: Banyak.
1: banyak. Nah, tapi kalau nggak ada apa-apa, jangan dikit-dikit obat. Ada yang juga mau makan opor, dokter, resepin dong obat kolesterol misalnya, kayak gitu kan. Nah, yang paling bagus itu kan ya dipantang makanannya ya, ketimbang sedikit-sedikit obat, apalagi sampai lebih dari 5 macam. Gitu sih, Mbak, kira-kira
0: Baik. Aduh.
1: gangguan-gangguan pada lansia nih.
0: Ternyata semua yang dokter paparkan tadi di masyarakat sebenarnya kita udah merasakan itu ya, dok ya. Cuma selama ini kok kayaknya kita merasa ih manjak banget gitu ya. Padahal itu sebenarnya memang sudah ada di diri para manula sebenarnya gitu ya, dok ya.
1: Betul.
0: Jadi ya kita sekarang harus lebih ya, yang kita yang muda yang sehat ya harus lebih ini lagi ya, dok. Lebih merawat lagi orang-orang tua kita yang udah memasuki
1: Betul.
0: Usia lansia ya, dok ya. Karena
1: Betul.
0: mereka akan terkena tadi yang dokter katakan tadi itu,
1: Betul.
0: Walaupun
1: tapi bisa diminimalisir loh, Mbak, tetap.
0: Oh iya, minimalisir ya. Dari makanan, dari segala macam ya, dok ya.
1: Ya tadi dipersiapin udah dari usia muda.
0: Dari usia 40 ya, dok.
1: Tahun.
0: Dok, nah tadi dokter bilang usia 40 tahun harus dipersiapin. Dipersiapkan apa, dok? Apakah dari pola makannya kah, pola hidupnya misalnya harus olahraga kah, atau seperti apa nih, dok, yang harus kita persiapkan agar nanti pada saat usia kita 60 tahun kita tidak mengalami hal-hal yang tadi dokter katakan?
1: Betul. Kalau pola yang harus kita terapkan tentunya pola gaya hidup sehat. Pola gaya hidup sehat itu ya mencakup semuanya. Memang kita nggak bisa sempurna, tapi usahakanlah ikhtiar yang maksimal ya. Nah, memang godaan ini di lingkungan banyak sekali. Yang pertama tentunya dalam hal makanan. Dalam hal makanan ini kita harus membiasakan gizi seimbang, sehingga sampai lansianya nanti pun kita berusaha memenuhi gizi seimbang. Ya, yang tadi kan agar nafsu makannya tidak bertambah turun. Terus kemudian kalau ada masalah tinggal modifikasi alat makan. Jadi sehingga tidak malnutrisi. Malnutrisi ini tidak hanya kurus. Obesitas itu juga malnutrisi, Mbak. Nah, bagaimana?
0: Termasuk dong saya, dok, termasuk obesitas soalnya.
1: Kan belum saya ukur, jadi belum masuk aja deh.
0: Gitu ya.
1: Jadi
0: bukan
1: pola makan ya, Mbak ya, pola
0: yeah.
1: makan. Nah, pola makan itu gizi seimbang. Gizi seimbang itu kayak gimana sih? Ya jangan makan berlebihan. Makan itu harus banyak jenisnya. Jangan hari ini ayam sampai sebulan ke depan ayam misalnya,
0: oh,
1: gitu.
0: Kan
1: ya.
0: Nah,
1: seminggu itu adalah makan ikan 3 kali menunya. 3 hari itu ada yang menu ikan. Terus kemudian makan daging merah, jangan terlalu sering, misalnya seminggu sekali. Terus
0: gitu.
1: Kemudian juga asupan garam dibatasi, asupan gula dibatasi. Garam itu kalau bisa itu hanya setengah, kalau bisa sih setengah sendok teh itu seperempat, bahkan seperempat sendok teh itu di seluruh makanan harusnya.
0: Hambar dong, dok.
1: Ya, ya karena kita biasa asin ya.
0: Ya benar.
1: Apalagi yang ada keturunan kan, kalau
0: iya.
1: misalnya nanti lansia aja tuh mudah untuk mendapatkan darah tinggi kayak tadi ya, karena fungsinya udah menurun, mudah mendapatkan diabetes meskipun nggak keturunan. Nah, apalagi ada keturunan genetik dan pola makannya dari usia muda sudah jelek. Nah, kalau udah jelek itu ya otomatis menumpuk ya di badan, menambah kerusakan fungsi itu semakin cepat, penurunan fungsi organ-organ semakin cepat. Itu ya kurang baik. Nah, itu bisa kita persiapkan dari dini. Nah, selain makanan, kita juga harus aktivitas fisik ya. Nah, aktivitas fisik itu gampangnya ya olahraga ya kita sebut. Olahraga yang baik itu seperti apa? Seminggu itu 5 sampai 7 kali. Mbak Dian berapa kali?
0: Sekali cuma dok, itu pun di kantor.
1: Jadi wawancara medis ya gitu. Buka aib masing-masing ya. Nah, olahraga itu minimal 5 kali dalam seminggu. Minimalnya lagi sekali olahraga 30 menit secara teratur. Nah, kalau nyapu olahraga nggak dok? Ya bukan, karena nyapu habis ruangan ini berhenti dan tidak konsisten ya. Nah, kecuali nyapunya bisa dibikin kayak olahraga tuh, ya 1, 2, 3, 4 juga ya nggak bersih ya. Jadi bingung juga ya orang rumah nyapunya kok pakai gaya baru gitu. Kalau ngepel kepleset pakai gaya baru ya, gaya olahraga. Nah, itu jadi namanya olahraga, usahakanlah ada waktu khusus yang memang disetting untuk olahraga. Nah, tergantung hobinya, yang senang seperti apa. Yang paling bagus ya olahraga kardio. Itu dari usia muda sampai tua. Nah, tapi kalau sudah lansia, kalau memang bukan atlet dan tidak biasa melakukan olahraganya setiap hari, hindarilah olahraga yang mempunyai lawan. Misalnya basket. Wah, udah 70 tahun mau basketan misalnya ya. Nah, kalau memang atlet basket silakan. Artinya rutinitasnya selalu dijaga dari muda sampai tua. Tapi kalau baru usia lanjut, baru ingin bergabung dengan klub basket misalnya, kita tidak sarankan. Apalagi tenis misalnya,
0: futsal, badminton,
1: padel ya enggak. Di usia 70 tahun.
0: Wah, bahaya
1: baru
0: banget,
1: dok. Ya. Jadi meskipun sehat ya, meskipun kita merasa sehat, tapi hindarilah. Karena penyumbatan-penyumbatan di dalam pembuluh darah yang bisa lepas suatu waktu, kita nggak bisa ukur banget ya setiap harinya. Sudah berapa nih yang tersumbat pembuluh darahnya, nggak bisa.
0: Gitu.
1: Nah, tidak ada screening untuk itu ya. Bisa dengan treadmill, tapi maksudnya screening mau tahu semua-semua yang di kita nih, yang mana ya pembuluh darahnya yang jatuh ke otak kah? Itu itu nggak ada gitu kan. Itu akan diperiksa jika memang sudah ada timbul gejala misalnya seperti itu.
0: Gitu.
1: Jadi kalau ada lawannya tenis, badminton, kita tidak sarankan untuk lansia. Kecuali memang dari muda main tenis, dari muda main badminton sampailah usia tua. Itu juga kalau misalnya melakukan olahraga intensitas sedang sampai berat ya, berarti ya, nah harapannya harus sering-sering medical check up.
0: Nah,
1: iya, medical check up. Medical check up itu sangat disarankan ya, mulai dari usia 40 tahun, bahkan ada juga medical check up khusus yang disarankan sesuai dengan keturunannya ada sakit apa, itu juga ada. Nah, terus tadi ya, dari sisi makanan, dari sisi olahraga, dan juga selalu harus kita imbangi dengan istirahat yang cukup. Biasakan pola tidur yang baik. Kalau memang, bukan kalau memang ya, tidur itu kan memang paling tepatnya di malam hari. Bukan kita ganti, malam nggak tidur, siang kita tidur. Karena ada namanya di dunia kesehatan itu irama sirkadian yang harus dijaga. Nah, itu nggak bisa dibolak-balik, malam jadi siang, siang jadi malam. Nah, jadi biasakan sejak dini tidurnya itu teratur, sehingga sampai lansia nggak mulai yang tidur siang terus gitu ya, pagi-pagi habis sarapan tidur misalnya. Itu sih kira-kira mbak hal-hal yang perlu kita perhatikan dari makanan, olahraga, check up teratur ya, kemudian istirahat yang cukup.
0: Baik, Dokter Mira, nanti kita akan bincang-bincang lagi, kita lanjutin lagi ya untuk dialog kita mengenai merawat lansia, merawat bangsa. Nanti kita akan lanjut lagi, kita break dulu ya Dok ya.
1: Oke.
0: Dan kita juga masih buka ruang nih pendengar untuk Anda yang bertanya nanti, silakan di 0561734987 ataupun melalui via WhatsApp di 0811570142. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.

0: Iya, pendengar, kita kembali lagi di Indonesia Sehat. Berbicara mengenai merawat lansia dan merawat bangsa, bersama narasumber kita ada Dr. Mira Delima Asikin, MMR, SPPD, Finasim. Beliau selaku dokter spesialis penyakit dalam dan saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Untang. Iya, Dr. Mira?
1: Iya.
0: Iya, oke, sudah bergabung kembali nih. Dok, tadi dokter udah menjabarkan bahwa kita harus prepare gitu ya. Persiapannya tuh jangan sampai pada saat kita usia manula nanti kita menderita penyakit yang banyak gitu ya. Karena pada saat kita enggak menderita penyakit pun ternyata sudah ada nih bawaan untuk di tubuh lansia gitu ya, Dok ya. Jadi dari umur 40 tahun. Nah, Dok, bisa dijelasin enggak kalau misalnya sebenarnya itu kita bagaimana sih cara kita membedakan antara proses penuaan yang normal dengan tanda gangguan kesehatan yang perlu diwaspadai, ini ada perbedaan nggak, Dok?
1: Oke. Kalau untuk tanda diwaspadain itu sih sebetulnya meskipun tidak ada penyakitnya yang menyertai, seandainya tadi sudah ada instabilitas gitu ya, sudah ada imobilisasi, itu sudah harus ditangani lebih dulu, Mbak. Nah, artinya kalau misalnya terjadi ketidakstabilan tapi tidak ditemukan penyakit yang lain, berarti kan itu memang dari faktor lansianya itu sendiri. Tapi memang prioritas kita tidak untuk kita membedakan mana yang akibat penyakit sesungguhnya penyerta gitu ya. Kalau penyakit kan banyak ya, Mbak, ya. Diabetes, hipertensi, jantung, stroke. Nah, itu kan bukan penyakit penuaan ya. Penyakit yang bisa menyerang siapa saja, tetapi banyak terjadi juga pada lansia. Nah, kalau yang gangguan fungsi tadi yang kita sebutkan 14I, nah itu juga bisa diperberat oleh faktor penyakit. Tapi untuk penanganannya atau yang kita harus perhatikan juga, meskipun tidak ada penyakit, baru tidak stabil, itu tuh harus langsung kita aware gitu, Mbak.
0: Oke, Dok, tahan dulu, ini kayaknya ada yang bergabung, kita sapa dulu ya, Dok ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mbak Dian.
0: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Pak Usu Busri, di sana.
0: Pak Usu Busri, baik. Pak Usu Busri mau bertanya dengan Dr. Mira, silahkan.
2: Ya, saya mau tanya dari Dr. Mira, saya ini kan udah lanjut usia, Mbak Dian.
0: Berapa usianya, Pak? Pak Usu Busri.
2: Saya kan ini menjalani usia 71 tahun.
1: Oh, gitu. Masya Allah. Suaranya masih seger ya, Pak, ya?
2: Ya, seger. Tapi kan biasanya saya kan lah sakit-sakitan, Mbak Dian. Jadi saya ini kan ada gejala sakit mah gitu. Gitu. Jadi apakah obatnya sakit mah itu? Saya sih

0: biasa saya amalkan madu madu asli, biasa saya coba juga gitu. Iya. Nah, yang sebenarnya obat sakit mah itu apa yang bagus? Saya mau tanya sama anak tuh Mbak tuh.
1: Dengan dokter Mira ya.
0: Nah, dengan dokter Mira, obat apa yang sebenarnya ya, yang khusus itu sakit mah.
1: Tapi bagus, ngomong-ngomong, ya. Pak Usu Busri selain sakit mah ada sakit lain? Pak Usu?
0: Ya, mungkin banyak macam lah, soalnya saya kan enggak pernah periksa dokter.
1: Oh, enggak pernah periksa
0: dokter. Nah, karena masih agak ringan lah begitu kan. Tapi saya cari obat sendiri gitu. Biasa saya makan obat-obat tradisional gitu. Bertanya-tanya sama kawan, sama orang gitu kan. Obat apa untuk sakit mah gitu.
1: Iya.
0: Nah, gitu yang saya mau tanyakan sama Bu Anak tuh. Okay. Obat apa yang sebenarnya untuk sakit mah yang bagus
1: baik,
0: gitu.
1: Baik, iya.
0: Nah, soalnya umur saya ini dah menjalani 71 tahun kan. Kata ibu tadi kan umur yang sudah lanjut usia gitu.
1: Iya, manula.
0: Memang saya ini kan sering-sering makan obat. Ya, makan saya atur. Makan yang nggak bisa dimakan. Iyalah, terkadang-kadang kita salah makan. Itu penyakit ya timbul lagi gitu. Kampuh lah begitu. Nah, hanya itu aja ya Mbak Dian ya.
1: Iya, baik Pak Usu Busri.
0: Iya, assalamualaikum Mbak Dian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dok tadi. Keluhan dari Pak Usu Busri di Sambas, beliau itu usianya 71 tahun, menderita sakit mah nih. Tapi beliau belum tahu nih apakah ada penyakit penyerta lainnya karena belum pernah periksa ke dokter katanya. Dok, silakan dok, gimana nih dok?
2: Oke. Terima kasih Pak Usu Busri pertanyaannya. Semoga Bapak tetap sehat walafiat ya di Sambas sana. Jadi untuk yang pertama, untuk pemeriksaan pasien atau untuk pengobatan, memang kita harus bertemu dengan pasiennya terlebih dahulu, Mbak Dian, Pak Usu juga. Jadi harus ada namanya dalam pengelolaan pasien itu, kita wawancara medis terlebih dahulu. Sakitnya di area mana tadi? Menurut Pak Usu Busri kan di area lambung. Nah, kalau menurut Pak Usri di area lambung ini munculnya kapan, pencetus apa yang memperberat, apa yang memperingan, terus kemudian dulunya pernah sakit apa saja ya selain lambung. Terus saya atau kami petugas medis atau dokter ini harus memeriksa pemeriksaan fisik, Mbak Dian, Pak Usu. Jadi nggak bisa langsung menyimpulkan nih, meskipun Bapak merasa sakitnya sakit lambung, apakah benar Bapak sakit lambung? Apakah obat yang diberikan apotik atau kata tetangga itu benar? Jangankan ada sakitnya, lansia satu dengan lansia lainnya saja berbeda. Kalau tidak ada penyakit aja bisa berbeda nih yang kita temukan. Apalagi jika ada penyakit, apakah benar? Karena gejala di area perut selain masalah lambung, lambung sendiri ini banyak, Mbak Dian, Pak Usu Busri. Ada infeksi lambung, ada lambung akibat obat, ada lambungnya begah, ada yang secara kita sebut fungsional, ada non-fungsional, ataupun ada yang lambungnya itu bahasa awamnya bocor gitu ya, atau berlubang, atau berlekuk yang kita sebut ulkus, ada yang GERD dari lambungnya nanti dia naik ke tenggorokan. Nah, itu bermacam-macam. Itu harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Nah, juga dikatakan lambung, saat kita lambung itu juga selain di area lambung, area yang seperti penyakit lambung itu juga ada masalah jantung, juga ada Mbak Dian, Pak Usu. Nah, jadi apalagi pada lansia yang tadi kan saya informasikan, kalau penyakit jantung juga banyak nih pada lansia ya, karena juga sedikit banyak ada penurunan fungsi organ kan di dalam tubuh lansia, apalagi sudah 60 tahun ke atas. Nah, itu juga harus dicek up. Biasanya kalau misalnya ada nyeri, apalagi hilang timbul, nanti hilang sendiri, itu juga kita harus melakukan perekaman elektrokardiografi atau rekam listrik jantung untuk melihat apakah ada penyumbatan dari listrik jantung, penghantaran listrik yang terhambat akibat penyumbatan misalnya, atau bagaimana, itu perlu dikawal lebih lanjut. Selain itu juga bisa sakit yang lain, bisa area empedu yang mempunyai gejala seperti mah. Nah, jadi untuk Pak Usu Busri ini, kalau udah sering sakit seperti ini, wajib nih dicekkan ke

0: puskesmas terdekat dulu nggak apa-apa. Itu ada dokternya di sana. Jadi jangan sampai hanya ketemu petugas apoteknya aja nih di puskesmas untuk ambil obat. Tetapi Pak Usu Busri harus memeriksakan ke dokter yang ada di puskesmas. Nanti kalau dokter di puskesmas kiranya menemukan ada hal-hal lain yang perlu diperiksakan kemudian, biasanya Pak Usu Busri akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, andai kata memang Pak Usu Busri ini sakitnya itu mah, maka Pak Usu hindari makanan yang merangsang penaikan asam lambung, peningkatan asam lambung. Makanan apa? Seperti pedas, kopi. Nah, lansia ini kadang suka ngopi. Nah, kalau udah suka ngopi, karena biasanya kan pagi-pagi habis sholat subuh ngopi makan kue. Nah,
1: Iya.
0: kayak gitu. Nah, itu kopi, terus kemudian asam, makannya harus teratur, tapi bukan berarti tidak boleh dimakan sama sekali. Saat memang nyeri, itu dihindari. Tapi kalau sudah sehat, boleh kita makan kembali, tapi jangan sampai jumlahnya berlebihan. Dan hindari juga begadang. Kadang-kadang ronda ya, ngeronda sama teman-teman masjid misalnya gitu ya. Atau ngeronda bareng siapa. Karena kan udah, biasa kan udah nggak ada kerjaan ya, jadi waktu tuh santai banget gitu ya. Nah, itu juga kalau tidurnya terlalu larut malam, asam lambung juga nanti kan meningkat ya. Nah, terus kalau ada kesulitan saat makanan itu masuk bertambah sakit, makanlah sedikit-sedikit dengan tekstur atau bentuknya itu lembut. Nah, yang lebih sering, mungkin kalau banyak langsung kan mual gitu ya. Nah, sedikit-sedikit tapi sering itu diperbolehkan. Dan jangan membeli obat sendiri. Saran saya tetap periksakan dulu ke tenaga ahlinya, yaitu dokter setempat. Kemudian baru nanti dapat obat dari dokternya, kalau apalagi dari tetangga, belum tentu juga sakitnya sama. Dan
1: Sama.
0: ingat, tetangga kita dokter atau bukan? Kalau tetangga kita dokter, nggak apa-apa, kita tanya tetangga. Tapi kalau tetangga kita bukan dokter, nah dokter aja butuh sekolahnya bertahun-tahun ya. Nah, artinya apa? Penyakit ini tuh betul-betul harus teliti gitu loh, nggak bisa sembarangan untuk dikasih obat. Gitu, Mbak.
1: Baik, mudah-mudahan Pak Usu Busri jelas ya, Pak Usu Busri ya tadi ya dijelaskan oleh Dokter Mira. Waduh, Dok, ini nggak terasa kita ngobrolnya ternyata udah di penghujung
0: Udah ini ya.
1: acara aja nih,
0: Padahal masih
1: Dok.
0: banyak ya yang ingin disampaikan.
1: Dok, terakhir singkat 2 menit mungkin, Dok, yang ingin disampaikan kepada para manula di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, silakan, Dok.
0: Oke, halo semua lansia atau manula yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak dan sekitarnya, dan pelosok daerah. Harapannya para lansia ini bisa mulai menjaga diri dan merawat diri dengan pola makan seimbang dan tetap beraktivitas aktif meskipun sudah lansia. Hindari-hindari kebiasaan buruk seperti merokok misalnya ya, bergadang, dan juga untuk yang menemani para lansia bisa ditata mulai dari rumah, alat makan, dan lainnya yang bisa mendukung seluruh lansia ini. Karena dengan merawat lansia, kita juga merawat bangsa. Dan harapannya kita merawat dengan hati dan menghormati hingga akhir para lansia. Demikian, Mbak Dian.
1: Baik, terima kasih Dr. Mira sudah hadir di acara Indonesia Sehat edisi siar hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Sehat terus dokter, dan semoga program-programnya berjalan, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di segmen yang berikutnya ya, Dok.
0: Oke, amin.
1: Baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Dr. Mira dan pendengar, sampai di sini acara Indonesia Sehat kami hadirkan untuk Anda. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita hadirkan bersama dan kita dengarkan bersama acara Indonesia Sehat. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan beragam informasi seputar dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga yang kami rilangsung dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mots. Legt door. Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu, tetapi memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempes, hard yard for saving, and it's gone in! Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Akan tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, peringkat demikian tadi sudah kita dengar bersama ya, beragam informasi dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Dan jangan lewatkan, nanti kami akan menyiarkan secara langsung jalannya khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Komplek Bali Agung 2 bersama tim siaran luar. Kami nanti akan diwakilkan oleh rekan Budiman Tahir.

Hami. Tentunya saat ini muazin sedang bersiap diri untuk mengumandangkan azan pertama di kesempatan kali ini, dan tentunya tetap siap bersama kami di Allah.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, tentunya azan zuhur sekaligus tanda masuk sholat Jumat sudah dikumandangkan di kesempatan kali ini. Dan memang seperti yang kami sampaikan di kesempatan kali ini, banyak sekali jamaah yang saat ini berdatangan ya, untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang cukup dingin ya, bisa dikatakan demikian. Jadi kalau Anda berada di jalan perdana ya, masuk di kompleks Bali Agung 2 ini, tentunya jaraknya kurang lebih 200 meter masuk ke dalam dan berada di ujung kompleks. Pendengar, Masjid Al-Muhajirin ini adalah salah satu fasilitas ibadah utama yang terletak di kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, sholat jemaah ya, sholat berjamaah dan juga pembinaan umat bagi warga setempat, di mana untuk mendukung rutinitas ibadah sehari-hari dan juga hari besar Islam. Nah, jika Anda sedang berada di kawasan jalan perdana, tentunya Anda bisa melaksanakan sholat lima waktu di sini. Dan ada juga beberapa informasi penting yang bisa membantu ya, di mana lokasinya terletak strategis ya, di kawasan pemukiman kota Pontianak, dan memudahkan akses bagi jamaah dari berbagai penjuru kota. Pendengar, di kesempatan kali ini kami juga informasikan jamaah sedang melaksanakan sholat qalbiyah Jumat ya, dan juga mungkin diantaranya juga sudah selesai ya. Dan kami informasikan juga sebagai pengingat untuk khatib di kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Suwaldi atau Abu Waqas, sedangkan muazin akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Miftah Jami Ilhami. Masjid ini memang cukup nyaman jika Anda berkunjung, karena memang dilengkapi dengan berbagai fasilitas ya, dilengkapi dengan area wudhu yang bersih ya. Ini berdasarkan pantauan kami tadi cukup bersih untuk area wudhunya, tempat parkir yang luas, dan juga ruang sholat yang nyaman untuk menunjang kekhusyukan ibadah. Nah, ini yang penting pendengar, tentunya ini dilakukan para pengurus agar tentunya jamaah yang datang untuk melakukan ibadah di masjid ini mendapatkan nilai lebih begitu. Saat ini memang beberapa sub sudah terpenuhi, baik itu yang di dalam maupun yang ada di luar masjid ini begitu pendengar. Memang kalau kita bicara room utama atau ruang utama masjid ini tidaklah begitu besar, namun cukup untuk menampung jamaah yang tentunya datang, ditambah lagi di luar apa namanya, di luar ruang utama ini cukup besar. Khatib sudah naik di mimbar dan kita dengarkan azan kedua untuk pelaksanaan sholat Jumat kali ini.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Khatib mewasiatkan diri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketika kita berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nabi SAW mengatakan bahwasanya ini adalah sebaik-baik hari dunia. Dan Nabi SAW memerintahkan kita fa'akthiru fihi at-tahlil, tahmid wa takbir. Nabi SAW perintahkan kepada kita perbanyaklah takbir, tahlil dan tahmid. Oleh karenanya para ulama menjelaskan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita disunnahkan untuk bertakbir sebagaimana takbir hari raya, namun takbirnya takbir mutlak, tidak terikat dengan setelah salat ataupun dengan kegiatan tertentu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau kita mengetahui tentang sunnah-sunnah dan ibadah. Dari beliau kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dengan asbab beliau kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tatkala kita taat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat dan salam juga kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau yang telah menemani perjuangan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala meninggikan agama ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan para nabi yang mulia di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Mereka itu, yakni para nabi, adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk mereka. Oleh karenanya keberadaan mereka, yakni para nabi, merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat. Siapa di antara mereka yang ittiba, mengikuti dan mencontoh daripada jalan para nabi tersebut, dan siapa di antara mereka yang mengacuhkan para nabi dan meninggalkan jalan mereka. Dan di antara nabi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan selain nabi kita Muhammad SAW, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Katakanlah benar apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah, ajaran Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dua ibadah yang kita kenal hari ini, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Dan bahwasannya ibadah haji dan ibadah kurban diamalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terkandung beberapa pelajaran yang penting dari dua ibadah yang agung tersebut. Dan kedua ibadah tersebut memiliki pelajaran yang hampir sama yang bisa kita petik di kesempatan khutbah siang hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terbesar dan pertama dari ibadah kurban dan ibadah haji adalah ibadah kurban dan ibadah haji menuntut kepada kita untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sejogyanya, sejatinya semua ibadah mengajarkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ibadah kurban dan ibadah haji mengajarkan kepada kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata dengan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "La yanallahu luhumuha wala dima'uha
walaki yanalhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah, akan tapi ketakwaan dari engkaulah yang dapat mencapainya. Dan demikian juga ibadah haji. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha menunaikan ibadah haji dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamer, bukan karena mencari gelar, bukan karena ingin dipuji manusia. Nabi SAW telah mengabarkan, man hajja lillah, barang siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, falam yarfuth walam yafsuq, dan ketika dia haji dia tidak berbuat kefasikan dan tidak mengucapkan kata-kata kotor. Raja'a ka yaumi waladathu ummuh, maka Nabi SAW kabarkan dia akan kembali ke negerinya, ke tanah airnya, sebagaimana hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ibadah yang besar, ibadah haji ibadah yang besar. Seorang mengeluarkan harta karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian orang perlu bersusah payah memaksa dirinya untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu dia dituntut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang berkurban bukan karena ingin dia dikatakan orang yang telah berkurban dengan kambing yang besar, sapi yang begitu besar, akan tapi dia kurban karena dalam rangka untuk taqarrub ila Allah azza wa jalla. Demikian juga orang yang berangkat haji, dia berangkat haji bukan karena mencari gelar. Dia tidak mengimpi-impikan bahwasanya manusia akan memanggilnya Pak Haji, tidak. Akan tapi itulah yang terjadi di masyarakat. Akan tapi niat hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pelajaran terbesar bagi kita semua, hendaknya kita senantiasa mengingat bahwasanya Allah menjadikan syariat kurban dan syariat haji untuk kita mengikhlaskan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang kedua dari pelajaran ibadah kurban dan ibadah haji, di mana seseorang di dalam dua ibadah ini mereka mengorbankan harta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwasannya harta tatkala dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin berkah, dia akan semakin mendatangkan kebaikan bagi pemilik harta tersebut. Seorang tatkala dia mengeluarkan hartanya untuk berkorban, mungkin menurut perhitungannya uangnya berkurang. Tatkala dia mengeluarkan hartanya untuk berhaji, mungkin dia akan mengingat bahwasanya uang di tabungannya berkurang. Akan tetapi yakinlah apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah dari rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahannya untukmu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kau nafkahkan, maka Allah pasti akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد. اللهم

0: ainda.
1: الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terbesar yang ketiga dari ibadah haji dan ibadah kurban, bahwasanya ibadah haji dan ibadah kurban mengajarkan kita sebagai umat untuk sami'na wa ata'na kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan umat untuk mengikuti tauladan tata cara ibadah yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu telah memberikan penjelasan tentang kriteria hewan-hewan yang boleh dikurbankan? Nabi sebutkan, Nabi jelaskan, dan Nabi praktekkan. Oleh karenanya, barang siapa yang berkurban tidak sesuai dengan kurban yang Nabi sallallahu contohkan, misalkan ada seorang berkurban dengan seekor ayam, atau berkurban dengan seekor kuda, atau berkurban dengan seekor gajah, maka tak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga orang-orang yang kemudian menunaikan ibadah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Khudzu anni manasikakum." Ambillah dari kalian tata cara haji kalian dariku. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa menunaikan ibadah haji dari prakteknya, tata caranya, yang dia menyelisih sunnah petunjuk Nabi SAW, yang harusnya hari ini misalkan dia wukuf di Arafah, maka kemudian dia melempar jumrah tidak pada waktunya, yang harusnya dia menyembelih hewan udhiyah, lantas kemudian dia meninggalkannya, dan dia menyelisih daripada tata cara yang diajarkan Nabi SAW di dalam praktek hajinya, maka yakin dan yakinlah bahwasanya orang tersebut menyelisih sunnah Rasulullah SAW dan tidak diterima hajinya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menggandengkan antara syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, agar kita ikhlas di dalam ibadah kepada Allah dan menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam ibadah kepada Allah. Seorang tidak cukup hanya ikhlas karena Allah tapi meninggalkan Rasulullah. Seorang tidak cukup hanya kemudian berkurban tapi tidak melihat praktik daripada kurban Rasulullah SAW. Dahulu ada seorang sahabat yang dia berkurban sebelum lagi kemudian salat Id ditunaikan. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya dagingmu tersebut hanyalah daging sedekah biasa, bukan daging kurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengingat hikmah yang besar ini, hendaknya kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan kita di dalam seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi SAW mensunnahkan bagi orang-orang yang hendak berkurban, sahibul kurban, agar tidak memotong rambutnya, memotong kukunya. Ini adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka ketika hari ini ada orang yang ingin kurban, kemudian dia tidak peduli dengan sunnah Rasulullah SAW ini, maka hendaknya dia khawatir bahwasanya dia menyelisih manhaj sunnah Rasulullah SAW. Hendaknya dia khawatir ketika dia menyelisih Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menganggap apa yang dia berikan dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga ketika ibadah haji, ada larangan-larangan yang Rasulullah SAW telah tentukan yang tidak boleh seorang langgar di dalam ibadah haji. Maka seorang hendaknya dia melihat bagaimana petunjuk Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW di dalam setiap ibadah yang dia kerjakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tergolong orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam telaga-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا ربنا يا مجيب السائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina ghilla lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: وهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده دائما عبد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل نعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو يميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتحسعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tasbih, tahmid, dan takbir sudah dilantunkan di kesempatan kali ini oleh khatib kita sekaligus imam pelaksanaan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Dan tentunya tanpa juga beberapa anggota Dewan DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan ya sholat Jumat di sini di kesempatan kali ini. Tentunya pelaksanaan sholat Jumat kali ini memang masih banyak jemaah yang berada di ruang utama termasuk di pelataran masjid ini untuk melaksanakan sholat Ba'diyah Jumat. Dan kami akan berbincang bersama Ketua Umum Pengurus Masjid Al-Muhajirin. Dalam hal ini kami berbicara bersama Bapak Haji Nanang Setiabudi Esos. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Haji, mungkin bisa dijelaskan sejarah dari Masjid Al-Muhajirin yang berada di Komplek Bali Agung 2 ini, Pak.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, masjid ini kami bersama-sama pengurus, artinya warga Komplek Bali Agung 2 yang penghuni baru itu tahun 1996. Makanya namanya ini kami beri nama Al-Muhajirin, pendatang baru. Jadi komplek ini komplek baru. Komplek ini dibangun tahun 1994. Nah, jadi setelah 2 tahun berjalan, kita bersama-sama warga yang ada untuk membangun tempat ibadah. Nah, diberikanlah oleh pemerintah lokasi ini untuk dibangun tempat ibadah. Nah, kita bangunlah karena lebih banyak umat muslimnya gitu.
1: Kalau untuk daya tampung jamaah sendiri saat ini berapa banyak nih, Pak Ji?
2: Ya, memang awal 1996 nih kami kecil ya. Masjid ini, badan masjid yang ada nih lah yang asli, ditambah teras ke kanan 2 meter, teras ke kiri 2 meter, teras ke belakang 2 meter. Nah, setelah berjalan jamaah nih khususnya Jumat ya. Nah, khususnya Jumat enggak tertampung. Karena wilayah kita ini kan banyak perkantoran. Baik dulu mega mall dibangun, nah mereka belum punya masjid ke sini. Kemudian Perdana Square, banyak kantor-kantor, perkantoran. Nah, kemudian sekolah yang ada di Jalan Perdana ini juga sekolah internasional kan, Cemerlang itu yayasan. Nah, mereka anak-anak SD TK-nya itu SD SMP-nya sholatnya di sini gitu. Nah, berkembanglah kita, besarkan gitu. Tapi tidak dalam kapasitas bangunan utuh, kami bangun teras saja karena hanya Jumat. Kalau ibadah 5 waktu, alhamdulillah warga di sini bangunan ini mencukupi.
1: Berapa jemaah yang bisa ditampung?
2: Kalau untuk secara keseluruhan semua ini hampir 500 kali ya. Sampai ke bawah kiri dan sayap bangunan masjid ini gitu.
1: Termasuk di pelataran ya, Pak Ji?
2: Iya, termasuk di pelataran. Kalau 5 waktu alhamdulillah mungkin sekitar hampir 100 orang yang jamaah.
1: Pak Ji, kalau kegiatan pembinaan umat begitu sehari-hari dan mau menjelang Idul Adha atau Lebaran Haji ini juga gimana dari Masjid Al-Muhajirin?
2: Kalau Masjid Al-Muhajirin ini alhamdulillah setiap Idul Adha itu kami pernah 10 sapi, 12 kambing. Tapi kurun waktu karena banyaknya masjid di lingkungan sini. Nah, terakhir nih yang tahun ini kami alhamdulillah dapat 6 sapi. Nah, baru dapat informasi hewan kambingnya itu 2. Tapi insya Allah biasa hamin 1 nanti kambing itu diantarkan oleh pekurban gitu. Tapi kalau sapi mungkin memang maksimal 6. Nah, mudah-mudahan saja Allah menggerakkan hati bisa menjadi 7 gitu.
1: Kalau untuk kegiatan pembinaan umat sehari di sini?
2: Ya, alhamdulillah struktur di sini selain takmir masjid, kami ada bidang-bidang ibu-ibu majelis taklim. Setiap melaksanakannya setiap hari Jumat sore pada sholat asar, ibu-ibu itu ada majelis taklim, pengajian juga biasanya ada yang tausiah yang perempuan ya, ustazahnya. Nah, kemudian kami di sini ada struktur unit pengumpul zakat. Kemudian ada struktur di sini TPA untuk pembinaan anak-anak, baik di dalam komplek maupun di luar komplek. Lebih banyak di luar komplek kami tampung untuk supaya anak-anak kecil kita ini, remaja kita, bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian ada fardu kifayah. Nah, kemudian remaja masjid. Nah, mungkin itu ada 5 atau 6 bidang yang di bawah takmir Masjid Al-Muhajirin.
3: Terima kasih Pak Haji.
2: Ya, baik. Terima kasih banyak.
1: Dan pendengar, demikian tadi sudah kita berbincang bersama Ketua Umum Pengurus Masjid Al-Muhajirin, Pak Haji Nanang Setiabudi, yang tentunya hadir di sela-sela pelaksanaan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Tentunya sekaligus menutup kebersamaan kita di silang sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Kompleks Bali Agung 2, Kecamatan Pontianak Selatan. Dan tentunya kami yang bertugas tim siaran luar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan langsung kembali ke studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bali Agung 2, Jalan Perdana Kota Pontianak, bersama tim siaran luar kami. Pukul 12 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 RRI Pontianak. Dan tentunya hingga pukul 13 nanti lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Surat panggilan rilas kepada tergugat nomor 223 /PDT.G/2026/PA.PTK pada hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026, saya Rahmah Rahab Jurusita, pengganti pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Februari 2026 dalam perkara nomor 223/PDT.G/2026/PA.PTK telah memanggil nama Zuhari bin Zulkarnain, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal semula di Jalan Husein Hamzah, Gang Warnasari, RT 001 RW 006, Kelurahan Pal 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai gugat antara Darliah binti Ahmad sebagai penggugat melawan Zuhari bin Zulkarnain sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang memanggil jurusita pengganti Rahma Harahap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best.

Di era digital, tantangan semakin nyata. Pengaruh informasi tanpa batas, lunturnya budaya, hingga ancaman perpecahan menjadi pengingat bahwa kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga di ruang keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Mari hadir menjadi teladan, menghidupkan semangat gotong royong, menguatkan pendidikan karakter, dan menanamkan kebanggaan menjadi Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Waktunya untuk kita bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Surat panggilan rilas kepada tergugat nomor 475/PDT.G/2026/PA.PTK. Pada hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026, saya Rahma Rahab, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 27 April 2026 dalam perkara nomor 475/PDT.G/2026/PA.PTK telah memanggil nama Daeng M. Zaini bin D.M. Zauhari, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal semula di Jalan Katulistiwa, Gang Muti Tama, RT 002, RW 015, Kelurahan Sungai Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat Ruang Sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak dalam perkara cerai gugat antara Indah Winarsi binti Susianto sebagai penggugat melawan Daeng M. Zaini bin D.M. Zauhari sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Yang memanggil jurusita pengganti Rahma Harahap.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar hiburan dan informasi telah kami berikan ke ruang dengar Anda. Lagu dari Tulus ya, Jangan Cintai Aku Apa Adanya, merupakan lagu pembuka kita di acara informasi dan hiburan kali ini. Dan jangan lewatkan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat informasi update yang terangkum dalam berita siang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Sumatera Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Sebanyak 20 ton bawang impor ilegal dimusnahkan.
6: Yang dimusnahkan adalah barang bukti bawang putih sejumlah 9.680 kg.
5: Kan gawai Dayak ke-40 resmi dibuka.
7: Tarian budaya tetap kita pertahankan. Nah, kemudian juga persatuan dan kesatuan tetap.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Dian Lestari. Inilah berita selengkapnya. Saudara, sebanyak 20 ton bawang impor ilegal dimusnahkan aparat penegak hukum di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Komoditas hortikultura tersebut diduga masuk ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Malaysia tanpa dokumen resmi. Kita simak laporannya.
8: Pemusnahan puluhan ton bawang ilegal ini dilakukan di tempat pembuangan akhir batu layang Kota Pontianak pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan aparat kepolisian bersama sejumlah instansi terkait. Kasus ini terungkap setelah Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menerima informasi adanya peredaran bawang impor ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Pengungkapan dilakukan pada 13 April 2026 dengan penindakan di dua lokasi berbeda di kawasan Pontianak Selatan. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Dery Agung Wijaya menjelaskan, aparat memusnahkan lebih dari 20 ribu kilogram bawang yang terdiri dari bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan bawang beri.
6: Untuk barang bukti yang akan dimusnahkan adalah barang bukti bawang putih sejumlah 9.680 kilogram, bawang bombay 7.340 kilogram, bawang merah 2.193 kilogram, dan bawang beri sejumlah 1.719 kilogram. Dengan total 20.932 kilogram dengan nilai taksiran Rp676.729.500.
8: Dery mengungkapkan dari hasil penyelidikan, aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama 1 tahun dengan volume distribusi mencapai 8 ton per minggu. Nilai perputaran usaha diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Atas kasus ini, pelaku dijerat sejumlah pasal terkait hortikultura, perdagangan, karantina, perlindungan konsumen, serta KUHP. Indri Reskita melaporkan.
0: Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum memperkuat perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Di Pontianak, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD mendorong berbagai langkah konkret mulai dari pemenuhan hak nafkah anak, pengawasan media sosial, hingga penanganan anak putus sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
9: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, dimanai Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak sebagai momentum memperkuat perlindungan anak dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. Ketua KPAD Kota Pontianak Nia Nurniati mengatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah Kota Pontianak terkait pemenuhan hak anak. Satu di antaranya mendorong penundaan layanan administrasi bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan putusan pengadilan. Nia menegaskan pemenuhan hak anak bukan hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga kehadiran ayah dalam kehidupan anak.
10: PAD memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Pontianak agar membuat edaran. Nah, kepada sekolah-sekolah ini kan menjelang tahun ajaran baru ya. Yeah. Nah, itu adalah memberikan edaran kepada sekolah-sekolah agar di tata tertib itu ditambah dengan orang tua melaporkan media sosial anaknya ke pihak sekolah atau kepada kanal apa gitu yang disiapkan oleh Pemkot ya. Apakah Komdigi menyiapkan kanal khusus berkaitan dengan akun-akun media sosial anak di Kota Pontianak.
9: KPAD juga menyoroti persoalan anak putus sekolah. Pemerintah tingkat bawah mulai dari RT, RW, lurah hingga camat dinilai perlu terlibat aktif mendata dan menangani anak yang tidak lagi bersekolah karena persoalan tersebut merupakan bagian dari masalah sosial yang harus segera ditangani. Herman Taufiko Al-Hadi melaporkan.
11: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tidak hanya dimaknai sebagai sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga momentum membangun daerah secara bersama-sama. Di Kalimantan Barat, konektivitas antar wilayah dinilai menjadi kunci penting mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pengamat Sosial Ekonomi Kemasyarakatan Kalimantan Barat Andreas Acuy Simanjaya menilai semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 harus diwujudkan melalui pembangunan yang merata dan terhubung antar kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Menurut Andreas, konektivitas infrastruktur menjadi satu di antara faktor penting untuk mendukung kemajuan daerah. Jalan dan jembatan yang memadai dinilai mampu memperlancar aktivitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
12: Itu kita melihat bahwa konektivitas terganggu, warga yang bekerja dan pergi untuk menjalani pendidikan juga terganggu, rawan kecelakaan yang tinggi, karena jembatan itu menjadi salah satu tumpuan arus dari arah pedalaman maupun dari tol landak.
9: Andreas berharap pemerintah daerah bersama anggota DPR RI segera mengupayakan duplikasi jembatan ke pos 2 guna mengurai kepadatan kendaraan. Selain itu, pembangunan jalan layang di kawasan simpang jembatan Kapuas juga dianggap penting untuk memperlancar arus lalu lintas. Tidak hanya itu, pembangunan jembatan Kapuas 3 yang menghubungkan Sungai Rengas dan Jungkat juga dinilai sangat dibutuhkan agar akses menuju Kota Pontianak semakin mudah. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pekan Gawai Daya ke-40 di Rumah Radang Pontianak resmi dibuka. Kegiatan budaya tahunan ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi Dayak, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata Kalimantan Barat.
13: Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan secara resmi membuka Pekan Gawai Daya ke-40 yang digelar di Rumah Radang Pontianak. Perayaan budaya masyarakat Dayak ini berlangsung meriah dan dihadiri berbagai elemen masyarakat serta tokoh-tokoh adat. Ria Nursan menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Pekan Gawai Dayak sebagai upaya melestarikan nilai-nilai budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
14: Kegiatan ini juga selain melestarikan nilai-nilai budaya ya juga silat multi-efeknya kepada pertumbuhan ekonomi juga terkena dampaknya juga ya pertumbuhan ekonominya, kenapa ada kuliner dan lain sebagainya ya. Sangat senang sekali ada kegiatan ini, mudah-mudahan ya kelestarian budaya tetap kita pertahankan, nah kemudian juga persatuan dan kesatuan tetap kita kedepankan, nah, supaya Kalimantan Barat yang rumah besar kita ya bisa terjaga keharmonisannya.
13: Kegiatan ini dinilai memberikan dampak positif, terutama melalui sektor kuliner, UMKM, dan berbagai aktivitas ekonomi kreatif yang turut hadir selama pelaksanaan acara. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat sekaligus sebagai Dewan Penasehat DAD Kalbar, Krisantis Kurniawan menyebut, Pekan Gawai Dayak telah menjadi kalender pariwisata unggulan Kalimantan Barat yang memiliki daya tarik hingga tingkat internasional.
15: Kalimantan Barat sebagai kalender pariwisata bukan hanya skala nasional tapi skala internasional. Karena banyak yang tertarik pada prosesi gawai daya yang ada di Kalimantan Barat. Dan ini salah satu potensi destinasi wisata di bidang budaya.
13: Krisantus mengapresiasi antusiasme masyarakat dan pengunjung, termasuk tamu dari Malaysia yang turut memeriahkan Pekan Gawai Dayak tahun ini. Salah satu aktor kenamaan Indonesia asal Kalbar, Pit Pagau, yang hadir dalam pembukaan PGD ini, juga terlihat begitu menikmati kemeriahan acara.
16: Saya selalu ikut, ini bagus, selalu ada peningkatan gitu. Ini yang ke-40, tapi saya sering datang.
13: Pekan Gawai Dayak ke-40 yang akan berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 24 Mei itu, diharapkan menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat. Wilhelmus melaporkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat, selalu bahagia ya. Program 1 di siang ini, tentunya saya Budiman Tahir, penyiar Anda, hadir di rangkaian acara berikutnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan seperti biasa kami hadirkan tentunya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan ragam acara lainnya yang sudah kami siapkan. Sudah tahu kan acaranya apa? Ya, Indonesia Barat akan hadir di tengah-tengah Anda. Oke, tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Indonesia banget hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di kesempatan kali ini dengan ragam acara Indonesia banget yang hadir di tengah-tengah Anda ya. Oke, tentunya saya sapa bagi Anda ya yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1. Nah, lagunya apa nih? Ya, siang ini saya punya beberapa lagu dari Melly Mono, The One, Maria Kalista Satu Kali Lagi, Mita Lestari Aku Cuma Punya Hati, Raisa Jatuh Hati, Potret Gimana Caranya, Seandainya Aku Punya Sahib Geisa, Yuka Luar Biasa, Yang Cowok, Rizky Febian Penantian Berharga, I Love You Samson, ya ada The Overtune ya, Jatuh Dari Surga, Cakrakan Kamu Milih Dia, Bukan Main-Main dari Seventeen, ada Lila Kehabisan Waktu, ada Firza Kita Yang Beda. Yuk 0561734987 atau di 0811570142. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Indonesia banget. Orang ganteng yang baik hati.
0: Apa kabar Jenor?
1: Alhamdulillah baik Bang Budi. Ngerasi Pak Jenor ini. Bang Budi, apa Oi. Cinta luar biasa apa
0: tadi cinta itu? Cinta luar biasa. Luar biasa kali.
1: Ah, ada nambah pula ya.
0: Ah, ada nambah pula aja ya.
1: Ayolah, itulah dah luar biasa lah. Pokok ni biasa-biasa lah.
0: Siap.
1: Buat Bang Budi, semoga sihat selalu. Mini juga. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Abah dan Umi, buat itu siapa? Buat Bang Rosi, Nur Jana, ada Bang Suko, Tina, Emma Selpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andre Pan, Mak Kam, Bu Aja Arfia juga, Pak Long Dor sama Mak Long Siti, buat Mak Anjang Siti juga sama Emel. Lanjut, ada Wardi, orang ganteng Sungai Rengas. Ada juga sama mama Yohana, bapak juga. Lanjut. Ada Pak Mok Aura juga, Dino Pas 9, Bang Jack, Bang Ramli. Lanjut. Yeah. Ada siapa Kak Ani? Tadi Gang Korma, ada juga Bang Jack udah sebut dah, ya lupa belakang Bang Jack tadi. Buat Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi, Awi, Putera Kapal, Bang Matia, ada Tim, Mbak Tini, Niko, Anista. Lanjut. Ada Rani Marani, Bang Heman, Mak Ye, Anista juga. Lanjut. Ada Bang Deden, Diona di Kupang, Bang Badol di Kaltara, Pak Uzu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang T. Lanjut. Wan Usu, Wan Aci, ada juga Ella, Nia, semua-semua yang disambas. Buat Pak Pun juga Singkawang, Bang Deddy Sungai Duri, Mama Etik Bengkayang, Mama Nurul lupa, Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut. Titip di Bang Budi. Buat Bang Deddy Sungai Duri, ada dua kali sampai saya nyebut. Sekarang dua kali nyebut saya Bang Deddy. Mama Etik, Darul, Hendra di Mempawah, ada Mae Dok Singgit Kandayahya, yang lain mua-mua tanpa terkecuali, dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua dibungkus habis. Terima kasih banyak Bang Budi.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita lanjut 0561734987 atau di 0811570142. Indonesia banget.
2: Indonesia banget, Bung.
0: Bang Hendra.
2: Apa kabar, Bung?
0: Baik, Bang Andre.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Kamu di sehat juga kan?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, kita inginkan sehat semua, Bung Budi.
0: Betul, betul, betul.
2: Penyiar-penyiar, remunerator, monitor semua diberi kesehatan. Nah, sakit semoga diberi kesembuhannya kan?
0: Amin.
2: Lagunya ada hati.
0: Bentar lo, ini ada di mana nih?
2: Jakarta masih.
0: Masih Jakarta.
2: Selama lagi pulang.
0: Oh siap. Ya.
2: Ngopi-ngopi gitu.
0: Ah ini asik nih. Sila.
2: Lagunya aduh cewek ada hati dari ya, yang
0: aku cuma punya hati.
2: Ah itulah.
0: Boleh.
2: Nanti kau punya hati semua Budi.
0: Betul. Asik.
2: Hati yang baik lah. Mintanya enak kan?
0: Eh sedap.
2: Judulnya lagu ini buat Bang Budi. Semua sehat selalu, surga dan anak istrinya ya. juga buat Anit, juga buat Emma Seva, Bang Yunai, Bang Syukur Katina, juga Manjang Siti, Manjang Siti Imel, Makam, juga Mama Lirin, juga Cenor Bakau tadi, Bang Deddy Kumahai, Bang Edi, masuk ya, masuk. Juga Ismail Chandra, Ani Maharani, Aura dan Pak Mok, Maman Ruka Menurul, Bang Dino Basmilan, Bang Awi, juga Deona di Kupang, Amin Sanjaya, mau aja ini Koko Wali, Koko Wali, Koko Wandi, Koko Budi, dan Bang Darul Putar Galau, mau Bang Budi ya. Mohon Allah beri kesehatan yang sakit, beri kesembuhan.
0: Amin.
2: Bang Budi, terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Andre ya, saya selalu. Indonesia banget.
3: Halo.
0: Indonesia
3: banget.
0: Iya. Siapa nih?
3: Iqbal di Kuala Lumpur.

0: kirimkan selamat untuk Bang Budi dan keluarga. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Saya minta maaf ya kemarin tak bisa datang.
0: Kenapa tak datang, Bang?
1: Tidak terkejar waktunya. Sial ni kami.
0: Iyalah. Macam mana kaya? Untuk Mama kampung. Untuk Bang Syukur Kak Dina, Kak Emma Bang Yunai, Bang Jafar Kak Nila, Wak Melik, Mama Ririn, Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Dino Kak Murni, Bang Jack sama Kak... Siapa itunya tu, istrinya tu, Bang Budi?
1: Siapa?
0: Istrinya Bang Jack tu.
1: Nyonya Jack.
0: Nyonya Jack. Mak Kam, Kak Elni, Bang Jaka Suara, Bang Imran, Bang Dedi, Ko Ali, Mak Nurul, Pak Nurul, Cik Nor, Kak Amoy, siapa dia? Kak Aura, Pak Mo, Kak Tini, Bang Niko, Ana Tanrai, Kak Juleha, pokok semua lah bang. Tanpa terkecuali yang belum disapa mohon maaf. Maklumlah kalau dah masuk tu terbatas lah dia pikir.
1: Tak heran dah.
0: Gitulah dia. Buat Bang Budi, makasih banyak. Semangat selalu. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih email ya sudah bersama kita di siang ini. Berarti udah 3 lagu nih pendengar ya. Tahan dulu yang mau gabung. Luar biasa Yoka, saya dirikan Mita Lestari juga dengan judulnya Aku Punya Hati. Aku cuma punya hati. Ada Raisa jatuh hati. Hati-hati semua nih. Oke, tetap bersama kami di Indonesia Banget dan tentunya tetap stay tune.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Indonesia banget.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Indonesia banget.

0: Oke, kita masih di Indonesia banget. Silakan 0561734987 atau di 0811570104 Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juleha.
1: Iya.
0: Sila, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat lahir batin.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Budi, apa kabar?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dek Bumi dengan mama dengan keluarga sehat semua.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oh, Dek Bumi. Kalau rambutan dah masak main sini ya.
0: Ah, OTW. Asik.
1: OTW. Iyalah. Salam. Salam dulu.
0: Ah, boleh.
1: Lagunya belum.
0: Lagunya apa?
1: Samson belum kan?
0: Samson belum.
1: Nah, itu aja dia. Salam-salamnya buat Bang Budi keluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, nanti jangan lupa OTW ya. Buat Bang Rusi, Kak Nurjanahnya, Bang Japar, Kak Nila, Bang Syukur, Kak Tina. Nah, tiga-tiga beliau tuh nggak boleh lupa tuh. Buat Amoy yang ada di Siantan, buat Kang Tabib Ade, Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat Cek Nur, buat Hendra, Bang Teh, sehat selalu. Buat Wardi, buat Mia, Bang Awi. Buat Makam, Ibu Ana, Bu Aja Arbia, Ida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Tin, juga buat Kak Tini, buat Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, buat Bang Andre Opan, Bang Bastiar, buat Mbah Kakung, Bu Elni, buat
0: siapa lagi?
1: Aura Pak Mo, mudah-mudahan sehat selalu ya Kak ya.
0: Amin.
1: Buat apa lagi ya? Kalau ini lupa. Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Darul, Bang Deden, Bang Badul juga yang ada di Kagara. Buat semua warga Sambas tanpa terkecuali, tidak tersebut satu persatu, mudah-mudahan sehat semualah.
0: Amin.
1: Buat Bang Karim yang ada di Jangkang Dua, sehat selalu ya Bang. Nah, yang lain itu dijamak aja dari A sampai Z. Buat Bang Budi sama petugas.
0: Okay.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke, Kak Juleha ya. Lanjut, Indonesia banget.
2: Indonesia banget Bang Budi.
0: Yo, Bang Hendra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar nih Bang Budi?
0: Baik, alhamdulillah Bang Hendra, apa kabar juga?
2: Baik enggak? Ya. Sama-sama baiklah kita nih dalam keadaan sehat semuanya ya.
0: Asik. Asile.
2: Pontianak hujan enggak?
0: Pontianak bedengkang.
2: Allah sini bawa hujan ya Bang.
0: Oi, sedap.
2: Sedap. Enjoy.
0: Sila Bang Hendra.
2: Minta lagu lah.
0: Lagu apa?
2: Letor nak
0: Mana ada?
2: Ruang Rindu. Tak ada ya?
0: Tak ada. Lah, ada Firza, Lila, Seventeen, Cakrakan, The Fortune. Seventeen. Boleh.
2: Nah, kita salam tadi ya untuk Julaiha tadi. Merasa sapaan. Selalu bersama di rumah.
0: Kenapa hilang putus nih suaranya?
2: Halo.
0: Ada.
2: Oke, untuk Wardi ya, dia semangat, semoga sehat selalu juga. Untuk Bang Jafar tadi sama Cik No, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Makam sama Bu Ana, Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar, untuk Bang Jaka Suara sama Anista di Uka, buat Manjang Siti bersama Imel. Untuk Pak Karin Dagang Dua, untuk Bang Jack, Bang Batiar, untuk Pak Adol, Bang Admin Sanjaya, untuk semua-semua lah ya Bang Budi ya. Buat Bang Budi saya ucapkan banyak terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Terima kasih Bang Hendra. 1-2 berarti satu lagi ya. Indonesia banget.
1: Indonesia banget Bang Budi.
0: Kurang ganteng.
1: Kabar
0: baik alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
1: Sehat juga Bang alhamdulillah.
0: Sungai Rengas, Sungai Rengas hujan enggak nih?
1: Oh, ini sih agak hujan panas nih Bang.
0: Hujan panas. Baik-baik demam nih.
1: Oh, itulah baik-baik demam.
0: Ayolah. Ah, sila sila Bang Wardi.
1: Lagu cewek masih ada ke Bang?
0: Masih ada. Meli Mono The One, Maria Kalista Satu Kali Lagi Potret Gimana Caranya, ada Geisha Seandainya Aku Punya Sayap.
1: Oh, yang terakhir ya Bang, Geisha.
0: Oke,
1: okay,
0: Geisha. Boleh.
1: Ya. Yeah. Yang salam pertama buat Bang Budi, saya selalu.
0: Amin.
1: Yang kedua, makasih nih Bang buat Kak Amoy. Mm-hmm. Semalam pasti juga sampai dah sembakonya, saya selalu Kak Amoy.
0: Alhamdulillah.
1: Saya selalu gantan kawannya juga. Mm-hmm. Terus buat Bu Joleha juga ya. Mm-hmm. Nah, orang Pak Mo, buat Bang Hinta juga tadi, makasih sapanya juga. Bang Deddy, Bang Yahya, Cik Nobato juga Bang ya. Aku sahur Pak, sahur Pak Muda kaya. Hmm. Bang Rusi kan hujana, maksudnya Pak Soto Butina buat saya pergi. Bu Mariani bangan juga ya, Kang Kurma. Hmm. Kaya Bang Junai juga, Bang Japar, Bang Amir Sanjaya, Bu Ana. Nah, semuanya Bang, tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Siap. Kamu udah sama petugas Bang.
0: Oke, okay, thank you.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Bang Wardi Sungai Renges sudah bersama kita. Tahan dulu yang mau gabung, ada Samson I Love You ya, ada Seventeen Bukan Main-Main, dan juga ada Geisha Seandainya Aku Punya Sayap yang terjadi kita hadirkan untuk Anda di Indonesia Bagat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.
3: Indonesia Bangga.

0: Oke, kita masih di Indonesia Banget. Silakan yang mau gabung bersama kita 0561734987 atau di 0811570142. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muda, Pak Runjapan.
1: Apa kabar nih,
0: Sat? Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
1: Kesehatan, Rai, hujannya.
0: Iya ke?
1: Oh, udah mulai turun dah.
0: Tadi ini sempat hujan panas nih, tapi udah hilang dah nih.
1: Nah, ini udah mulai turun dah nih.
0: Oh, gitu. Oke. Sila-sila, Pak Muda.
1: Lagu Cakrakan masih ada ke, Bang?
0: Cakrakan masih ada.
1: Nah, tidak. Salamnya buat Pak Muda, sekeluarga, sahabat selalu.
0: Amin.
1: Awal Pak Muda, buat Ibu Ana, Amoy, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Kak Ima Selpa sama Bang Juna, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Sukurnya, Cek Nur, Kak Juleha, buat Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tansu sama Kak Serinya, Bang Dedi, Bang Amin Sanjaya, Bang Jaka Suara, Wardi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Halimin, Wan Ucu, Wan Haji, Imen, Manjang Siti, buat Mak Akam, buat semuanya, Bang, salam sehat selalu buat Bang Muda. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Lunjaper kita. Assalamualaikum Bang Mudi, hadir. Ada guru di rumah saya. Oh iya kah? Oh iya. Oh, boleh OTW nih saya nih. Ay, sedap kalau udah kumpul nih tempat Bang Rosi nih, apa gitu sejuk-sejuk nih kan. Ada yang hangat-hangat, kopi apa segala macam. Tambah lagi gorengan. Wis, sedap lah tuh. Lanjut 0561 734987 atau di 0811570142. Indonesia Banget. Terputus. Coba lagi ya. Udah saya angkat enggak, Pak? Ini dia. Apa namanya? Nah, diangkat ternyata sian kami. Kami na OTW. OTW mana tuh? saya tak paham lah nih. Nah, OTW ke mana nih? Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Makmo.
2: Iya.
0: Sila. Sehat, Bang. Sehat, alhamdulillah. Gimana Sungai Rengas hujan ke apa?
2: Panas sedengkang sampai kali, Bang.
0: Di sini udah mulai mendung.
2: Udah mendung loh. Mendung tak berarti hujan.
0: Ay, sedap.
2: Ayolah, Bang. Minta lagu loh.
0: Lagu apa?
2: Cewek-cewek apa gitu sisa, Bang?
0: Sisanya cewek Melimono sama Maria Kalista sama Potret.
2: Apa-apa
0: judulnya? Melimono the one, ada Maria Kalista satu kali lagi, ada Potret, gimana caranya?
2: Oh, apa ya? Gimana caranya, Bang, ya?
0: Saya pun tak tahu, Kak.
2: Yalah, sapa-sapa dulu lah ya, Bang, ya.
0: Boleh.
2: Buat abang sekeluar, mudah-mudahan sehat ya, Bang.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya, lancar rezekinya. Tadi ada Bang Jampa, Kak Nira, si Amon, terus buat Wardi, Bang Yaya Wajuk, Bang Awi, Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael, Bang Dedi, terus buat Bang Dede, buat Mbak Ayu, Mbak Diona, buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Noh Bakal, terus buat Capri Bang Iwa. Makam Bunda Albianya, email sama Jang Siti, Mbak Tini, terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, buat Bayanti CR dengan Mansulai, terus buat Koko Ali, Koko Andi, Kak Tia, Kak Ella, Kak Nia, terus Pak Usu Bopi, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, terus Bang Iman, Pak Alimin, terus Pak Karim, Sehat sama Pak Am dan anaknya. Sehat Jul dan sehat Kak ya. Yalah buat semua-semua lah ya bang. Buat abang keluarga sekali lagi, mudah-mudahan sehat bang.
0: Amin.
2: Hati-hati baliknya.
0: Siap.
2: Makasih banyak bang. Cepat-cepat orang rumah lah. Yang mondar-mandir tak tahu nak ke mana.
0: Sian.
2: Yalah bang, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lanjut Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Mana? Hilang suaranya?
3: Ah ya, ada lah.
0: Hah? Ah, sila Maknyang.
3: Halo.
0: Ah, ada.
3: Oh. Ya. Ayolah.
0: Cuma agak kurang jelas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Yang ganteng, yang hidungnya kembang. Akaulah.
0: Suaranya agak kurang jelas nih, Maknyang.
3: Oh iya ke? Cuman ya? Anginnya kencang.
0: Oh angin.
3: Ribut nanti pada hujan nih.
0: Oh pantas sama.
3: Lagu ya?
0: Ah lagu apa?
3: Keren. Tapi lah bunda, tak bedanya tak bunda.
0: Siapa yang manggil bunda tuh? Asik. Ketahuan, ketahuan nih.
3: Ketahuan.
0: Ketahuan.
3: Ah, itu pilihan Bang Budi aja ya.
0: Oke, siap.
3: Manjang. Salam-salamnya buat Bang Budi lah, sehat selalu keluarga dengan Kak Bumi. Kak Bumi pula. Kak Mimi dengan adik Bumi, dengan dedek cewek dua tuh, jadi anak soleha, soleh dan soleha, dan ayah yang soleh, amin. Dan ibu yang soleha, amin. Terus untuk jaga suara, jaga suara tuh kalau begalo masih ada keluarga tuh, dia warat orang kubu keturunannya, turunan bu, bunda age.
0: Kau lah. Siapa yang dimaksud?
3: Anjang, kan keturunan orang Arab ya nih. Jadi kalau dia begalo ngasih nanti dia tuh, kalau dia jumpa Manjang nih.
0: Oh gitu.
3: Arab Pak Mo, Bang Jafar, Kak Nila. Terus Rasul Kak Tina, Bang Junai Mas Elpa, Bang Rosinor Jana, Putra Tanggul Kak Sri, Makan Haja Harbia, Bang Amin Sanjaya, Bang Jek Kak Nani, Bang terus Wak Malik Wak Jenah, itu tuh aja itu tuh tidak pernah dengar suara. Terus Aura Pak Amo, udah ya, Jeleha Handam Hananya, Amo Shanta, Ridah Parida di Palu, Diana di Kupang. Terus Bang Deden, di mana tuan Deden lupa belakangnya apa? Terus Bang Bado, Long Dolong City, Kak Sailmi pernah datang di rumah, Bang Budi nak mau datang. Terus siapa GM? Lupa lah nyebut aneh. Koko Ali, Koko Andi, Yahya Batia, Wardi, Awi, kaulah. Semua-semuanya lah Bang Budi ya, tanpa kecuali.
0: Siap.
3: Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang Jurkanain. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah, yang mana sakit yang ke Allah penyakitnya, yang mana sedih disenangkan, dibahagiakan, yang mana susah disenangkan, yang rezeki jauh didekatkan, rezeki sempit dilapangkan, beri kebahagiaan dunia dan akhirat. Antara di bawah. Yang hidung pisik. Salam sehat, salam sayang, salam tangan. I love you. Makaulah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Balik muda lagi panjang. Bunda gak tuh. Hah kaulah. Lagunya saya yang pilih ya. Karena cowok banyak yang tidak dipilih, saya habiskan, saya pilihkan yang cowok untuk Manjang City ya. The Fortune, Jatuh Dari Surga, boleh ya. Satu, dua, tiga, satu lagi deh, cukup nih. Indonesia banget.
4: Halo Indonesia banget, selamat siang menjelang Sore, Bang Budi.
0: Yo, selamat siang juga selamat Bang
4: Deddy. Yang cewek.
0: Ah, yang cewek. Boleh.
4: Lagunya dikirimkan untuk Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani, Mama Nurul, selamat siang. Menjelang sore, sehat selalu. Juga buat Lina di Padang Tikar, Kak Tini, Cekno di Bakau disuruh dua kali. Buat Bu Ana di Tandai Dua, makam di Pak Leweng, Manjang Siti. Oh, Manjang Siti. Mama Mukmin, Kak Aura dan Pak Muknya, Kak Jureha, Mama Ririn, Bu Mariani, Imil di Kuala Dua, Kak Ema Serva, Kak Tina, Diona, Atika. Kemudian buat Bang Herman, Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul, Bang Jaka Suara, Bang Awi di Kobar, Bang Jafar, Bang Hendra, Bang Yaya, Bang Andrea Opan, Bang Wardi, Pak Kalim, Bang Niko, Bang Ismail di Jungkat, Pak Marwadi, Wan Aci, Bang Ute, Pak Usu Busri, Kak Era, Kak Wan Usu, Kak Nia. Buat Bang Budi, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, selamat siang kembali. Terima kasih Bang Deddy Sungai Duri ya. Oke, enggak terasa. Lagunya cewek ya. Meli Mono deh, boleh ya. Meli Mono boleh, tuan. Oke, ini jadi pamungkas jumpa kita. Di kesempatan kali ini ada 4 lagu yang tentunya saya akan hadirkan untuk Anda. Ya. Terima kasih yang sudah bersama kami yang lagi ngumpul di tempat Bang Rosi ya. Sehat selalu semuanya tanpa terkecuali. Kayaknya ramai ini ya. Dia saya tengok bini saya kirim video ada makam, ada Tina, apa segala macam dan lain sebagainya. Nah, oke, ramai. Yaudah kita pamit ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sehat selalu. Tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Setelah ini ada siapa? Cherry ya yang akan menemani Anda di perjalanan sampai jam berapa? Sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih. Selamat siang jelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakrakan kamu milih dia. Potret gimana caranya? Ada the overtune jatuh dari surga. Mary Mono the one.

0: Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
4: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
3: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
4: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
3: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
4: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
3: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
5: Indonesia banget.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
3: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
2: 100 juta? Bisa ndak?
4: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Indonesia banget.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Indonesia banget.

0: Pontianak sore ini. FM 104.2 Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi bersama rekan saya Budiman, kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun pendengar, rangkaian acara kita pada hari Jumat 22 Mei 2026 ini ada ekonomi digital yang akan kami hadirkan dari pukul 15 sampai nanti pukul 16. Lalu pada pukul 16 nanti akan ada berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kemudian kami akan temani sore hari Anda dengan ragam musik dan informasi dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 19 pendengar ada Warta Berita bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan nanti kebersamaan kita akan berakhir pada pukul 19.30 sampai pukul 20 dengan mimbar agama Pantekosta. Dan selamat mengikuti rangkaian acara kami sore ini pendengar, terutama bagi Anda yang masih beraktivitas, semangat menjalankan aktivitasnya, yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Kami juga menginformasikan pendengar terkait azan asyar wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 15 lebihnya 6 menit. Sambil menunggu kumandang azan asyar, pendengar kita akan awali kebersamaan kita dengan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Ada dari Opik, Maulana.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, kita masih di ekonomi digital sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana transformasi digital kini semakin menyentuh sektor UMKM, pendengar ya, di mana pemerintah melalui Kementerian UMKM bersama dengan Kementerian PPN atau Bappenas ini resmi melakukan soft launching aplikasi Sapa UMKM di Jakarta. Nah, platform ini hadir sebagai pusat layanan terpadu berbasis digital, di mana ini dirancang untuk bisa mempermudah para pelaku UMKM dalam mengakses berbagai kebutuhan usaha dalam satu kanal. Jadi mulai dari data usaha, pembiayaan, pemasaran, sampai konsultasi bisnis ada di aplikasi Sapa UMKM ini. Nah, pendengar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan selama ini pemerintah masih menggunakan data UMKM yang sifatnya statis. Artinya, data yang ada itu belum mampu menggambarkan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha secara real time. Padahal UMKM itu punya peran besar terhadap ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia itu mencapai lebih dari 65 juta unit usaha dan menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. Namun di sisi lain, pendengar, banyak juga pelaku usaha yang masih menghadapi kendala akses pembiayaan, kemudian juga pasar digital, sampai ke pendampingan usaha. Ini masih ada kendala aksesnya. Maka dari itu, pemerintah mencoba mengubah pendekatan pemberdayaan UMKM lewat digitalisasi data dan layanan melalui Sapa UMKM, di mana harapannya kebijakan yang dibuat ini bisa lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pelaku usaha.

0: Adik, adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang.
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang, mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Sebuah lagu dari jazz pendengar bersamamu, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Masih terkait dengan Sapa UMKM pendengar ya. Jadi tidak cuma berfungsi sebagai basis data, tapi juga menjadi ekosistem layanan digital yang terpadu. Nah, dalam platform ini nantinya tersedia banyak fitur pendukung usaha tentunya. Mulai dari pembukuan digital, akses pembiayaan, layanan legalitas usaha, sertifikasi produk, pelatihan bisnis, sampai pasar UMKM digital. Selain itu pendengar, Sapa UMKM ini juga akan terintegrasi dengan sistem perizinan OSS atau Online Single Submission. Jadi pelaku usaha itu nantinya bisa lebih mudah kalau mau mengurus legalitas, kemudian juga mengurus pengembangan usahanya di dalam satu platform. Nah, Menteri PPN, maksud kami pendengar ya, sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi ini menyebut bahwa platform ini diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan UMKM, termasuk akses pasar, logistik, pembiayaan, dan juga pemanfaatan teknologi digital. Nah, menariknya lagi, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan industri besar dan BUMN agar UMKM ini nantinya bisa terhubung ya dalam rantai pasok nasional. Jadi dengan demikian, pendengar, pelaku usaha kecil ini tidak cuma dibina saja, tapi diberi akses juga nih untuk bisa naik kelas, kemudian untuk bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Nah, langkah ini menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM bukan lagi cuma pilihan, tapi juga kebutuhan ya pendengar untuk bisa menghadapi persaingan ekonomi modern.

0: sadar ndak awak tu? Hampir semua ekonomi kita ni sekarang bergerak di ruang digital, ya kan? Belanja, bayar tagihan, sampai kerja pun serba online.
1: Auk benar Pi, ekonomi digital ni emang naik daun. UMKM lokal kita jak sekarang jual lewat marketplace, ndak pun media sosial. Jangkauan pasarnya jelas lebih luas. Bisa sampai keluar pulau, bahkan sampai keluar negara.
0: Betul, betul, betul, betul. Tapi menurut awak nih, tantangan terbesarnya apalah Mel?
1: Literasi digital Pi, karena banyak pelaku usaha yang masih bingung untuk mengelola transaksi online, pemasaran, apalagi menjaga keamanan data. Kalau literasi kita kuat, ekonomi digital kita pasti melesat.
0: Setuju. Selain itu Mel, infrastruktur internet tuh harus merata. Cuma kan ada marketplace, kalau akses di daerah terpencil masih gak terbatas.
1: Kuncinya sih adaptasi Pi. Kalau semua sektor siap, ekonomi digital ini bisa jadi motor pertumbuhan baru di Indonesia. Peluang kerja di bidang teknologi juga terbuka lebar.
0: Makanya Mel, generasi muda kita nih harus melek digital. Sebab kedepannya kemampuan teknologi itu bukan lagi pilihan, tau gak? Tapi keharusan.
1: Iyalah tuh, adaptasi atau tergilas.

pendengar, tahukah Anda ada kekuatan luar biasa yang diam-diam menggerakkan ekonomi di sekitar kita? Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM membuktikan 64 hingga 65% usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM di Indonesia ternyata dikelola oleh perempuan. Angka yang fantastis ya. Banyak dari mereka memulai usahanya dari rumah, mulai dari kreasi makanan dan kerajinan tangan, produk fashion yang trendy, hingga layanan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Mereka tidak hanya kreatif dalam menciptakan produk, para Srikandi ekonomi ini juga aktif belajar. Mulai dari menguasai pemasaran digital, piawai mengatur keuangan, hingga bergabung di berbagai komunitas untuk saling menguatkan. Dan hasilnya, dampaknya sangat besar. Usaha ini bukan cuma menopang ekonomi keluarga, tapi juga membuka lapangan kerja baru, bahkan ikut meningkatkan daya beli masyarakat. Melalui UMKM, perempuan jadi lebih mandiri, semakin percaya diri, dan secara nyata berkontribusi besar dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa.

Masih di ekonomi digital, pendengar, terkait Sapa UMKM. Nah, kalau ngomongin ini, kita tahu ya, ini sebuah langkah strategis dari pemerintah tentunya dalam membangun sistem satu data UMKM nasional yang lebih akurat, kemudian lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Jadi lewat platform ini, pemerintah mau mengubah pola pendampingan UMKM yang sebelumnya itu terpisah-pisah, kali ini jadi lebih terhubung dan efisien melalui ekosistem digital. Nah, digitalisasi layanan seperti ini, pendengar ya, dinilai penting karena tantangan UMKM itu saat ini semakin kompleks. Jadi bukan cuma soal model usaha aja, tapi juga kemampuan beradaptasi dengan teknologi, kemudian pemasaran digital, sampai ke daya saing produk juga iya. Jadi jika implementasinya berjalan optimal, pendengar Sapa UMKM ini berpotensi tentunya ya untuk bisa menjadi jembatan antara pelaku usaha kecil dengan akses pembiayaan, kemudian dengan pasar, pelatihan, bahkan kemitraan industri secara lebih luas juga. Namun keberhasilan platform ini tentunya akan bergantung pada kesiapan infrastruktur digital tadi ya, kemudian juga literasi teknologi pelaku UMKM-nya, dan konsistensi integrasi data antar kementerian

serta lembaga. Dan kita akan lihat ya pendengar ya, sejauh mana sih Sapa UMKM ini bisa jadi solusi nyata bagi jutaan pelaku usaha di Indonesia dan mendorong UMKM supaya bisa lebih kompetitif lagi, terutama di era ekonomi digital saat ini. Kita doakan semoga aplikasi ini bisa jadi, itulah ya pendengar ya, jadi solusi bagi para UMKM di luar sana untuk bisa memperkuat lagi bisnisnya, meningkatkan lagi, dan bisa lebih bangkit lagi untuk naik kelas tentunya. Dan setelah ini pendengar, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Nah, jawabannya sebenarnya yang
2: Kalimantan Barat kita menjadi yang
0: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
4: Polsek Sintang Kota menegaskan bahwa insiden perkelahian di Warkop Ajan Selasa 19 Mei siang murni dipicu permasalahan internal keluarga.
5: Yang rentetannya memang dari sebelum akhir tahun 2025, itu permasalahannya. Memuncaknya pas kemarin lah, kemarin siang, kejadiannya di Warkop Ajan.
4: Sapi simental berbobot 804 kg milik peternak lokal Semboja Sanggau terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026.
6: Yang satunya kemarin yang kita jagokan yang ini juga itu 819 kilo, tapi yang dipilih oleh Satpres Presiden yang 804 kilo ini.
7: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi pertama. Polsek Sintang Kota menegaskan bahwa insiden perkelahian di Warkop Ajan pada Selasa 19 Mei 2026 siang murni dipicu oleh masalah internal keluarga, bukan karena isu yang tengah viral di media sosial. Informasi tersebut disampaikan oleh Arvan.
1: Video CCTV viral perkelahian yang terjadi di Warkop Ajan Sintang dipastikan bukan merupakan rentetan dari kasus lain yang sedang beredar di belakangan ini. Pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa insiden tersebut murni merupakan permasalahan internal keluarga. Kapolsek Sintang Kota, Heru, menjelaskan, peristiwa ini terjadi kemarin sekitar pukul 11.15 menit siang, Selasa, 19 Mei 2026. Kedua belah pihak yang terlibat, yakni pelaku berinisial I dan korban berinisial D, diketahui sudah saling mengenal dan rentetan masalah mereka sudah berlangsung sejak sebelum akhir tahun 2025 lalu. Berikut penjelasan dari Kapolsek Sintang Kota, Heru.
2: Itu kemarin kejadian sekitar jam 11.15, hampir jam setengah 12, itu kejadiannya memang ada perkelahian ya antara kedua belah pihak, namun permasalahan itu adalah murni permasalahan internal keluarga yang notabene sama-sama kenal mereka berdua itu. Yang rentetannya memang dari sebelum akhir tahun 2025 itu permasalahannya. Memuncaknya pas kemarin lah, kemarin siang kejadiannya di Warkop Ajan.
1: Untuk dugaan sementara, motif perkelahian antara I dan D ini dipicu oleh rasa cemburu. Selain itu, Kapolsek juga meluruskan simpang siur terkait senjata yang digunakan oleh pelaku. Korban berinisial D mengalami luka di bagian kepala dan menerima 3 jahitan, murni akibat pukulan benda tumpul yang dilayangkan oleh I, bukan karena ditusuk atau dibacok seperti isu yang beredar. Berikut keterangan lebih lanjut dari Heru.
2: Penyampaian dari korban bahwa dia ada 3 jahitan di kepalanya, karena pukulan benda tumpul ya, bukan benda tajam. Cuman memang dia kemarin ada bawa sangkur, cuman sangkur itu masih posisinya tertutup dan dipukulkan di arah kepala, bukan ditusuk ataupun berita-berita yang beredar ya. Itu murni hanya pemukulan menggunakan benda tumpul. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan-permasalahan yang viral yang kemarin ya. Murni itu permasalahan internal kedua belah pihak yang notabene juga sudah kenal lama dan ada hubungan keluarga lah gitu.
1: Saat ini pihak kepolisian menyatakan bahwa pihak korban telah berkomunikasi untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini melalui jalur mediasi atau secara kekeluargaan. Demikian Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Sintang mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam menciptakan kondusivitas di bumi Senentang. Kita ikuti laporannya.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam rangka bersama-sama menciptakan kondisi sosial masyarakat yang aman dan damai. Himbauan tersebut tertuang dalam surat edaran tentang himbauan Bupati Sintang dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban Kabupaten Sintang. Himbauan tersebut dibacakan Bupati Sintang usai pengukuhan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 di Pendopo Bupati Sintang Rabu 20 Mei 2026. Saat membacakan himbauan tersebut, Bupati Sintang didampingi anggota Forkopimda dan pengurus FKUB Kabupaten Sintang.
4: Mengedepankan dialog dan silaturahmi untuk memperkuat semangat kebersamaan, toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan, serta menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan kerukunan melalui berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah daerah dan media massa. Apapun permasalahan yang dihadapi, utamakan diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri yang melanggar hukum.
3: Menurut Bupati Sintang, mengedepankan dialog dan silaturahmi untuk memperkuat semangat kebersamaan, toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan, serta menyampaikan pesan perdamaian dan kerukunan melalui berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah daerah dan media massa. Dengan tegas, Bupati menyampaikan agar mencegah dan menindak tegas penyebaran ujaran kebencian, berita bohong atau hoax dan provokasi yang dapat memecah belah kerukunan, baik melalui melalui media sosial maupun pertemuan langsung. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, sapi simental berbobot 804 kg milik peternak lokal di Jalan Semboja, Kabupaten Sanggau, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Hewan kurban Presiden tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Desa Inggis, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau. Berikut laporannya.
5: Sapi simental berbobot 804 kg milik peternak lokal di Jalan Semboja, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Sapi simental tersebut nantinya akan diantarkan dan diserahkan kepada masyarakat di Desa Inggis, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton menjelaskan tim penjaringan ternak di Kabupaten Sanggau sebelumnya mencari sapi dengan bobot mendekati 1 ton. Namun sapi dengan bobot tertinggi yang dipilih Sekretariat Presiden hanya mencapai 804 kg, meski terdapat sapi lain dengan berat 819 kg. Anton mengatakan, Sekretariat Presiden telah menyelesaikan negosiasi harga dengan pemilik ternak dan menyepakati nilai pembelian sapi kurban tersebut sekitar 80 juta rupiah. Selain itu, tim kesehatan hewan di Dispenag Sanggau juga telah melakukan pemeriksaan klinis dan memastikan sapi kurban Presiden tidak menunjukkan gejala penyakit hewan menular, strategis maupun zoonosis.
2: Peternak ya, tapi kita menjaring ternak-ternak yang ada di Sanggau ini, ternyata bobotnya belum ada sampai dengan 1 ton. Jadi bobot yang maksimal itu 804 kilo. Jadi yang satunya kemarin yang kita jagokan yang ini juga itu 819 kilo. Tapi yang dipilih oleh Satpres Presiden yang 804 kilo ini. Lalu terkait dengan harga, harga ini kemarin sudah final dan sudah dinegosiasi putus antara Satpres dengan pemilik ternak. Nah, itu harganya sekitar 80 juta ya. Dari sisi kesehatan hewannya, kemarin juga sudah kita cek dan secara klinis tidak menunjukkan gejala penyakit hewan menular ya, baik strategis maupun zoonosis ya, seperti itu.
5: Anton menambahkan, pemeriksaan kesehatan kembali akan dilakukan saat proses penyembelihan hewan kurban berlangsung di Kecamatan Muko. Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan seluruh tahapan penyerahan dan penyembelihan sapi kurban Presiden dilakukan sesuai standar kesehatan hewan dan keamanan pangan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. BPBD Provinsi Kalimantan Barat menegaskan mitigasi menjadi langkah utama untuk mengurangi resiko bencana alam di tengah status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini berlaku di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
6: Kalimantan Barat saat ini berstatus siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun di sisi lain sejumlah daerah juga menghadapi ancaman bencana banjir. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Barat Daniel mengatakan kondisi geografis Kalbar memang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, karhutla, puting beliung, gempa bumi, hingga gelombang pasang. Karena itu, mitigasi dinilai menjadi kunci penting untuk mengurangi resiko bencana dan mewujudkan masyarakat Kalbar yang aman, tangguh, dan sejahtera. Menurut Daniel, berdasarkan data identifikasi bencana, terdapat lebih dari 400 desa dan kelurahan di Kalimantan Barat yang rawan banjir, puting beliung, serta tanah longsor. Sementara wilayah rawan karhutla tercatat mencapai sekitar 300 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat. BPBD Kalbar juga menyiapkan berbagai strategi teknis dan operasional. Dari sisi teknis, pemerintah provinsi dan kabupaten kota diminta memperkuat kebijakan serta regulasi kebencanaan, termasuk integrasi dokumen pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah dan tata ruang wilayah.
7: Ini yang memang harus menjadi atensi kita bersama, terutama oleh pemerintah daerah masing-masing, supaya kita dapat mengurangi risiko terjadinya kedua bencana.
6: Selain itu, peningkatan kapasitas dan literasi kebencanaan terus dilakukan melalui edukasi dan pelatihan bagi relawan, masyarakat hingga lingkungan pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Sementara untuk penguatan infrastruktur, BPBD telah memasang sistem deteksi dini di Pusdalops guna memantau potensi bencana dan mempercepat penyebaran informasi. Dan menambahkan strategi operasional yang juga dilakukan dengan penyiapan peralatan penanggulangan penanggulangan bencana, personel, serta logistik sesuai jenis kebencanaan yang dihadapi. Pemerintah daerah terdampak pun diminta segera menetapkan status bencana secara administratif, baik siaga, tanggap darurat maupun pasca bencana. Syarusani melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, momentum Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah. Praktisi pendidikan Kalimantan Barat menilai pemerataan sarana pendidikan hingga akses transportasi pelajar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Berikut kita simak laporannya.
9: Praktisi pendidikan Kalimantan Barat, Anastasia Huingi, menilai semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui penguatan persatuan dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Menurut Anastasia, kebangkitan nasional merupakan titik sejarah ketika bangsa Indonesia mulai bersatu dalam semangat kebersamaan dan pendidikan. Karena itu, persatuan masyarakat Kalbar harus terus dijaga agar tidak mudah terpecah belah.
10: Di bidang pendidikannya itu, fasilitas, sarana, pendidikan di daerah maupun di kota itu kalau bisa diperhatikan. Kalau di daerah itu mungkin kayak gedung sekolah atau sarana internet dan guru yang bermutu. Kalau di perkotaan mungkin sarana laboratoriumnya.
9: Anastasia juga menilai infrastruktur penunjang pendidikan seperti transportasi dan akses jalan bagi pelajar perlu diperbaiki agar siswa mudah menjangkau sekolah. Anastasia berharap seluruh anak di Kalimantan Barat, baik kota maupun pelosok daerah, dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan daya saing hingga tingkat nasional dan internasional. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Puluhan siswa kelas 6 SD Kristen Sharon Anjungan Kabupaten Mempawa mengunjungi LPP RRI Pontianak untuk mengenal dunia penyiaran radio secara langsung sekaligus menambah wawasan pembelajaran di luar sekolah. Kita simak laporannya.
6: Kepala SD Kristen Sharon Anjungan Kabupaten Mempawa, Pandu Winata, mengatakan kunjungan ke RRI Pontianak menjadi bagian dari program tahunan sekolah dalam memberikan pembelajaran di luar kelas kepada siswa. Dalam kunjungan tersebut, para siswa diajak mengenal lebih dekat proses siaran radio, mulai dari studio, penyiaran, hingga aktivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Pandu menjelaskan pihak sekolah sengaja memilih RRI Pontianak agar para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana radio bekerja dan memahami tempat yang selama ini hanya mereka dengar melalui siaran di rumah atau di kendaraan.
11: Tempat penyiarannya, dan mereka sudah bisa menceritakan, memberitahukan kepada teman-teman atau kepada keluarga, kepada orang tua ketika mereka sudah berkunjung.
6: Sementara itu, Ayas dan Jesselyn, siswa kelas 6 SD Kristen Sharon Anjungan, mengaku senang dan antusias karena dapat memperoleh pengetahuan baru mengenai dunia penyiaran radio serta berkesempatan bertemu langsung dengan para penyiar di masing-masing program RRI Pontianak.
12: Tentang pengetahuan radio.
13: Dan juga saya mendapat tentang pengetahuan lagu-lagu. Lagu-lagu yang biasa disiarkan di radio.
14: Gitu ya? Biasanya kalau dengar radio di mana sih?
13: Dengar radio biasanya paling sering di mobil.
14: Di mobil. Di mobil gitu ya?
12: Pas senang soalnya bisa melihat langsung gimana cara melakukan siaran.
6: Usai kunjungan, pihak sekolah akan melakukan evaluasi dan pembelajaran lanjutan di sekolah. Pandu berharap pengalaman ini dapat memotivasi siswa untuk lebih mengenal dunia penyiaran serta memahami pentingnya radio sebagai media informasi yang masih relevan di tengah masyarakat. Syarzani melaporkan.
0: Pendengar Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, membuka kegiatan advokasi dan koordinasi pelaksanaan transformasi layanan primer dalam Posyandu kepada TP Posyandu Lintas Sektor Tingkat Kabupaten Sanggau dengan harapan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat hingga ke tingkat desa.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, menegaskan bahwa transformasi layanan primer melalui Posyandu merupakan bagian penting dari pelaksanaan visi dan misi Presiden yang harus dijalankan hingga ke tingkat desa. Dalam kegiatan advokasi dan koordinasi pelaksanaan transformasi layanan primer kepada TP Posyandu tingkat Kabupaten Sanggau di Aula Hotel Harvey, ia menyebut Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Menurutnya, peran Posyandu sangat strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan mulai dari pendampingan ibu hamil, pemenuhan gizi masyarakat, hingga edukasi kesehatan keluarga. Aswin juga menekankan bahwa tim pembina Posyandu memiliki peran aktif dalam menjangkau masyarakat secara langsung agar program kesehatan pemerintah dapat berjalan efektif. Ia menilai tanpa keberadaan Posyandu, upaya sosialisasi dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan akan sulit dilakukan secara maksimal.
2: Dari Posyandu inilah nanti melalui tim-tim pembina Posyandu dan lain sebagainya itu berperan aktif sebenarnya di masyarakat. Mulai dari ibu hamil, kesehatan gizi dan lain sebagainya. Karena ini merupakan ujung tombak dari kesehatan masyarakat seluruh Indonesia. Tanpa adanya Posyandu sebenarnya itu masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita itu sangat sulit untuk terjangkau ataupun kita lakukan sosialisasi untuk dalam rangka meningkatkan kesehatannya seperti itu.
5: Aswin Kati berharap seluruh TP Posyandu dan lintas sektor dapat terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar hingga ke tingkat desa. Ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi layanan primer sangat bergantung pada peran aktif Posyandu sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat Indonesia. Tri Putri melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Dwi. Silakan rekan Dwi.
16: Terima kasih, selamat sore rekan Ceri di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Yang pertama, di cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, di mana hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian kabupaten Landak, Mempawah, Kuburaya, Sintang, Melawi, Kayong Utara, dan Ketapang. Untuk perakiran cuaca esok hari, Sabtu 23 Mei 2026, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sanggau, Kayong Utara, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian waspada pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 26 hingga 29 Mei 2026 karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ceri.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ceri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan kali ini, setelah ini kami akan hadirkan, akan temani sore Anda tentunya dengan ragam musik dan informasi. Dan menemani sore Anda, terutama bagi Anda yang sedang pulang kerja, mungkin macet-macetan. Ya, saya Sherry Lubis masih akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau udah macet-macetan, mumet, kita harus dengar lagu yang bikin kita lebih happy pendengar ya. Sebuah lagu dari Soulja, Bilang I Love You.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu?
2: Ngatur mimpi orang!

0: Game over.
1: Hai, botek ke botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

22 Mei 2026 di mana IHSG itu naik 67 poin atau sekitar 1,1% ke level 6.162. Sepanjang hari pendengar, pasar saham ini sempat bergerak cukup fluktuatif. Bahkan IHSG ini sempat turun ke bawah level 6.000 sebelum akhirnya kembali menguat hingga penutupan perdagangan. Nah, jadi pendengar, mayoritas saham ini berada di zona hijau dengan 449 saham naik, sementara 251 saham turun. Dan 118 saham ini stagnan. Jadi nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia ini jadi cukup ramai, mencapai lebih dari 20 triliun rupiah. Analis menilai penguatan IHSG ini didorong sentimen positif dari pasar global, di mana bursa Asia juga ikut naik setelah muncul harapan tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang bisa meredakan kekhawatiran pasokan energi dunia. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar,

0: bekerja dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu, mereka hanya punya cara yang berbeda.
1: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
0: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
1: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
0: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu, di mana ada hoax yang beredar yang menyatakan bahwa Indonesia jual beras Rp10.000 per kilogram ke Malaysia. Jadi pendengar, ada unggahan hoax di media sosial Facebook yang narasinya ini mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto, maksud kami, menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Jadi unggahan ini membandingkan harga ekspor dengan harga beras dalam negeri yang disebut lebih mahal, dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Jadi dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia itu memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun, prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualannya. Angka Rp10.000 per kilogram yang ada atau yang beredar, ini bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Nah, selain itu pendengar, gambar yang digunakan dalam unggahan ini juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi pendengar, informasi tadi yang beredar terkait Indonesia jual beras Rp10.000 per kilogram ke Malaysia adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Surat panggilan kepada termohon nomor 429/PDTG/2026/PAPTK. Pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026, saya Eko Saputro, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 15 April 2026 dalam perkara nomor 429/PDTG/2026/PAPTK telah memanggil nama Lastri binti Ambotuo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal semula di Jalan Penjajab Timur, Gang Swakarya 5, RT 002, RW 005, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon untuk menghadapi persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 8 Pontianak. Dalam perkara cerai talak antara Ari Setiawan bin Saidi sebagai pemohon melawan Lastri binti Ambotuo sebagai termohon, selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dan atas permohonan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tulis atau tertulis, maksud kami, yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memanggil jurusita Eko Saputro.

Anak-anak adalah tunas bangsa, cahaya masa depan dan harapan bagi tegaknya kedaulatan negara. Di tangan merekalah kelak amanah negeri ini akan dilanjutkan. Karena itu, menjaga generasi muda bukan hanya tugas orang tua, melainkan tanggung jawab kita bersama. Lindungi mereka dari pengaruh buruk pergaulan, narkoba, kekerasan, dan lunturnya nilai moral. Mari kita hadirkan lingkungan yang penuh kasih sayang, pendidikan yang baik, serta teladan yang membangun akhlak dan semangat cinta tanah air. Bangsa yang kuat lahir dari generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berjiwa patriot. Jika tunas bangsa rusak, maka masa depan negara ikut terancam. Namun jika mereka tumbuh dengan iman, ilmu, dan kepedulian, maka kedaulatan bangsa akan tetap tegak dan terjaga. Jaga tunas bangsa hari ini demi kedaulatan negara esok hari.

Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PN PTK Jo nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2021 garis miring PN PTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PT PTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003. Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil ahli waris dari Sony Pang alias Cisong, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama perempuan Pek Njik alias Eni Lilianti Pang. Dulu beralamat di Jalan Ismail MZ, Gang Buntu nomor 7 Pontianak, sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai termohon eksekusi. Supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak, beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau unmanning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di nomor tersebut. Dalam perkara antara, demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.

Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PNPTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2001 PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PTPTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003. Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil Herman Oscar, Jalan Pahlawan nomor 30 Pontianak, Kalimantan Barat sebagai termohon eksekusi supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di nomor tersebut dalam perkara antara Livia Lim sebagai penggugat melawan Pang Yukito Stopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda di mana BPBD Provinsi Kalimantan Barat ini mengingatkan pentingnya mitigasi bencana di tengah status siaga karhutla yang saat ini berlaku di Kalimantan Barat. Jadi pendengar, selain ancaman karhutla, sejumlah wilayah juga ini masih berpotensi untuk mengalami banjir. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, ini mengatakan, Kalimantan Barat ini termasuk daerah yang rawan berbagai bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, puting beliung, hingga karhutla. Nah, berdasarkan data BPBD, terdapat lebih dari 400 desa dan kelurahan yang rawan banjir, longsor, dan puting beliung. Sementara itu, sekitar 300 desa dan kelurahan ini termasuk kategori rawan karhutla. BPBD Kalimantan Barat menegaskan mitigasi bencana ini jadi langkah yang penting tentunya ya untuk bisa mengurangi resiko. Upaya yang dilakukan yaitu untuk memperkuat kebijakan penanggulangan bencana, meningkatkan edukasi kebencanaan di masyarakat dan sekolah, serta memasang sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi. Selain itu, pendengar, BPBD juga telah menyiapkan personel, peralatan, dan logistik tentunya untuk menghadapi berbagai potensi bencana di daerah. Pemerintah daerah yang terdampak pun diminta segera menetapkan status bencana agar penanganannya juga bisa dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PNPTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2001 PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PTPTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003. Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil ahli waris dari Deni Abadi alias Ciheng beralamat di Jalan Karimata nomor 5 Pontianak sebagai termohon eksekusi, supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan pengadilan tinggi Pontianak di nomor tersebut dalam perkara antara Livia Lim sebagai penggugat melawan Pang Yukito Stopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pendengar, kami menginformasikan ke ruang dengar Anda terkait azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17:46. Jadi pendengar, bagi Anda yang menjalankan ibadah sholat maghrib, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya pendengar nanti. Dan kami akan temani Anda dengan koleksi lagu religi dari Pro 1 Pontianak terlebih dahulu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Pontianak sore ini. ...104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

0: Rilas panggilan sidang nomor 120/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Mei 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Sucipto beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari tanggal Kamis 4 Juni 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Aduh, gawat.
2: Kenapa, Bud? Kuota habis.
1: Beuh, ini lebih parah cuy. Mie instanku habis.
2: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
1: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
2: Ih, nasional dari mana?
1: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita kan?
2: Yang lemah itu kamu.
1: Jadi gimana nih solusinya?
2: Makanya manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
1: Memang penting ya ketahanan pangan.
2: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
1: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
2: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Masih bersama Cherry pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana dokter anak sekaligus influencer kesehatan Aslinar ini mengajak tenaga kesehatan untuk bisa memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi anak. Nah, dalam media briefing pendengar, Aslinar ini mengatakan bahwa media sosial ini bisa menjadi sarana penyebaran informasi kesehatan yang benar, sekaligus bisa juga melawan berbagai mitos terutama tentang vaksin. Ia menyoroti masih banyak informasi keliru yang beredar di masyarakat, seperti anggapan vaksin yang menyebabkan autisme, kemudian vaksin berbahaya bagi anak, sampai ke vaksin yang dianggap bagian dari konspirasi asing. Menurut Aslinar, pendengar, tenaga kesehatan tentunya perlu aktif untuk memberikan penjelasan melalui media sosial. Jadi masyarakat ini tidak mudah ya percaya sama mitos-mitos atau hoax-hoax yang beredar. Pendengar, Aslinar sendiri juga rutin untuk membuka sesi tanya-jawab terutama di Instagramnya untuk bisa menjawab kekhawatiran orang tua terkait imunisasi anak. Yang mengingatkan rendahnya cakupan imunisasi ini bisa membuat penyakit menular seperti campak, pertusis, hingga TBC itu lebih mudah menyebar. Bahkan satu penderita campak bisa menularkan penyakit kepada belasan orang di sekitarnya. Sementara itu pendengar, target cakupan imunisasi anak itu mencapai 95% dengan dukungan tenaga kesehatan di seluruh puskesmas. Demikian informasinya pendengar, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Rilas pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 298 garis miring PDT.G garis miring 2025 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Hendra Gunawan bertempat tinggal di Kompleks Citra Sejahtera, Blok G17, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Alamatnya Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 6 Mei 2026 antara Lina sebagai penggugat lawan Hendra Gunawan sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan First Take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pemeliharaan atau pengasuhan dari anak-anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama C. Dewi Januari, jenis kelamin perempuan dan seterusnya. D. Jonathan Ho, jenis kelamin laki-laki dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 hari dan seterusnya. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.660.001. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 8 Mei 2026, jurusita Ali Aspar.

Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PNPTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2001 PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PTPTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003. Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Telah memanggil Herman Oscar, Jalan Pahlawan nomor 30 Pontianak, Kalimantan Barat sebagai termohon eksekusi supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan pengadilan tinggi Pontianak di nomor tersebut dalam perkara antara Livi Alim sebagai penggugat melawan Pang Yukito Stopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Rilas panggilan An Maning nomor 5 garis miring PDT titik X garis miring 2026 PNPTK Jo titik nomor 03 garis miring PDT titik G garis miring 2001 PNPTK Jo titik nomor 11 garis miring PDT garis miring 2002 garis miring PTPTK Jo titik nomor 1073 K garis miring PDT garis miring 2003. Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026, saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil ahli waris dari Deni Abadi alias Ciheng beralamat di Jalan Karimata nomor 5 Pontianak sebagai termohon eksekusi, supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau An Maning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di nomor tersebut dalam perkara antara Livia Lim sebagai penggugat melawan Pang Yukito Stopo DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Ah,

0: Rilas panggilan Anmaning nomor 5/PDT.X/2026/PN/PTK Jo nomor 03/PDT.G/2021/PN/PTK Jo titik nomor 11/PDT/2022/PT/PTK Jo titik nomor 1073/PDT/2003 Hari Selasa tanggal 20 Mei 2026, saya Ura Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil ahli waris dari Sony Pang alias Cisong, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama perempuan Pek Njik alias Eni Lilianti Pang. Dulu beralamat di Jalan Ismail MZ, Gang Buntu nomor 7 Pontianak, sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai termohon eksekusi. Supaya datang ke Pengadilan Negeri Pontianak, beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, Kalimantan Barat, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 jam 9 pagi, guna diadakan peneguran atau unmanning agar dalam tempo 8 hari sejak peneguran ini segera melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di nomor tersebut. Dalam perkara antara, demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak dan masih soal kesehatan. Nah, pendengar, ternyata tiap orang itu punya kondisi lambung yang berbeda-beda. Walaupun secara bentuknya ya sama lambungnya ya, tapi cara kerjanya kemudian sensitivitasnya itu tidak selalu sama.

Jadi ada orang yang mungkin kuat nih kalau makan pedas atau telat makan juga tidak masalah. Tapi ada juga yang mudah mengalami perih, kemudian kembung, atau asam lambungnya naik hanya karena pola makan yang sedikit berubah. Nah, pendengar, perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pola makan, kemudian gaya hidup, lalu ada juga kondisi kesehatan sampai ke faktor genetik juga mempengaruhi. Nah, selain itu, produksi asam lambung tiap orang ini juga beda-beda ya. Kondisi seperti mah atau GERD atau mungkin infeksi lambung ini bisa membuat sistem pencernaan jadinya lebih sensitif. Jadi pendengar, kebiasaan sehari-hari ini juga ikut mempengaruhi untuk kesehatan lambung kita. Jadi orang yang sering makannya tidak teratur misalnya, ini cenderung lebih mudah mengalami gangguan lambung dibandingkan orang-orang yang punya pola makan teratur, kemudian gizinya juga ditata gitu ya. Nah, jadi itu juga merupakan salah satu faktor ya pendengar. Maka dari itu penting untuk mengenali kondisi tubuh masing-masing dan juga memilih pola makanan yang sesuai. Jadi kalau sudah dijaga pola hidup sehat, kemudian memperhatikan juga kondisi lambungnya seperti apa, nah gangguan-gangguan tadi ya, gangguan-gangguan pencernaan itu bisa dicegah dan kualitas hidup juga jadinya bisa tetap terjaga.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar, pukul 18 lebihnya 59 menit dan kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan di samping itu fundamental akhirnya bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jokowi.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BNI, terus itu cek gula darah, cek kolesterol, PKT, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
1: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
22: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Sentral Produksi Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dan kali ini kembali lagi di Pontianak bersama saya Cherry Lubis. Pendengar, di mana setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Kristen Pantekosta dengan tema Memahami Jalan Tuhan bersama Dr. Andes Sucipto Sinaga. Dan sekalian pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini dari pukul 20 sampai tutup siaran pukul 24 nanti akan ada rekan saya Andre yang temani Anda. Saya Cherry Lubis pamit pendengar, dan setelah ini kami hadirkan Mimbar Kristen Pantekosta. Selamat mendengarkan.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami saudara terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi atau keadaan yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat senang sekali atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Dan doa kami, semoga apa yang kami sampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Teruntuk kepada keluarga besar kami, keluarga besar Luke yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan juga yang ada di daerah Jawa. Selamat malam, khusus kepada Bang Ganda, Bang Urai, Bang Julian, biarlah Tuhan terus memberikan semangat dan sukacita dalam aktivitasnya. Kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan juga kami sampaikan selamat malam. Tuhan terus memberikan semangat dalam melakukan yang terbaik. Juga kepada Bapak Ion kami juga sampaikan selamat malam. Doa kami semoga Tuhan juga berikan pengurapan sehingga Tuhan terus memberikan pemulihan kepada setiap pasien yang ditangani. Kepada hamba Tuhan yang ada di daerah Singkawang, juga yang ada di daerah Kayong Utara, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan terus memberikan pengurapan yang baru. Terus kepada Bapak Henry Mundung, Bapak Chris Parail, semangat dalam melayani Tuhan. Untuk keluarga besar kami yang ada di Desa Maju, juga kepada Bapak Roy Manurung, Tuhan juga terus memberikan semangat dan sukacita dan pengurapan dalam pelayanan. Juga kepada John Rees dan juga Porabail yang ada di Lampung, Tuhan juga terus memberikan sukacita dan semangat dalam beraktivitas. Dan juga kepada adik kami Bapak Erik yang ada di rumah, kami selalu berdoa semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan dalam melakukan seluruh aktivitasnya. Juga kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, dan Ibu Vera, kami juga senantiasa berdoa semoga Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam aktivitas dan pelayanannya. Kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko Grace, Evelyn Rehu, dan seluruh pasukan Soto, kami sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga terus memberikan yang terbaik dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan yang Tuhan sedang percayakan. Juga kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada Bapak Matius beserta dengan Ibu, juga anakku Markus, Mama Yunus, juga kepada Bapak Samuel, untuk seluruh keluarga besar yang ada di Putus Sibau, selamat malam. Doa kami semoga Tuhan juga terus memberikan kekuatan, bahkan kesehatan dan berkat yang melimpah, jasmani, amat terlebih rohani, dan karyanya nyata menjadi satu kesaksian di dalam seluruh perjalanan hidup dari keluarga besar yang ada di Putus Sibau, semakin setia mengiring dan melayani Tuhan. Nah, sekali lagi bagi pendengar kami dimanapun pada saat ini yang tidak kami sebutkan satu persatu, semoga Tuhan juga memberikan sukacita dan semangat dan tentunya pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu memahami jalan Tuhan. Dalam Mazmur 18 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, jalan Tuhan adalah murni,
Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, sudah terkasih, jika kita membaca keseluruhan dari Mazmur 18, kita dapat menemukan bagaimana Daud menaikkan syukur kepada Tuhan karena segala perbuatan ajaib dan perlindungan Tuhan bagi hidupnya. Namun, hal itu tidak terjadi tanpa alasan. Allah bertindak demikian dalam hidup Daud. Karena Daud sejak masa muda telah membangun keintiman dengan Tuhan. Sejak masa menggembalakan domba di padang gurun hingga menjadi Raja Israel. Daud tidak pernah melupakan Tuhan, sehingga kedekatannya kepada Tuhan membuat Daud dapat memahami segala jalan Tuhan yang sempurna. Nah, saudaraku, meskipun menghadapi banyak peperangan dan situasi yang berat, dikejar-kejar oleh musuh, yaitu Saul, sehingga harus bersembunyi di gua-gua, namun Daud mampu melihat dan memahami situasi itu dari sudut pandang Allah. Daud sangat yakin bahwa Tuhan selalu ada bersamanya. Katanya, "Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku." Nah, saudaraku terkasih, bagaimana Daud dapat memahami jalan Tuhan yang sempurna? Yang pertama, Daud menerima dan mengikuti segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Adapun yang Tuhan perbuat, Daud percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Saat muda, ia menerima tugas yang tidak nyaman sebagai gembala domba, sedangkan kakak-kakaknya menjadi prajurit Saul. Saat Daud diurapi jadi raja, ia tidak serta-merta dapat langsung menduduki tahtanya. Daud harus menunggu bertahun-tahun lamanya. Yang kedua, Daud mengingat segala kebaikan Tuhan. Semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya tidak pernah dilupakan oleh Daud. Mazmur 46 menegaskan hal ini. "Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan, Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau." Aku mau memberitakan dan menyatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, kemudian yang ketiga, Daud memeriksa hidupnya apakah sudah selaras dengan kehendak Allah. Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Apa yang ia lakukan selalu dasarkan pada kehendak Allah. Itulah sebabnya ia berani berkata, "Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku," dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, marilah kita ikuti teladan Daud ini supaya kita dapat memahami jalan Tuhan yang sempurna bagi hidup kita masing-masing. Jadi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya harus kita terima dan ikuti dengan kesungguhan hati. Jangan menolak atau merasa kecewa kepada Tuhan. Lalu ingat dan hitunglah setiap berkat dan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Jangan dilupakan. Tetapi jadikan itu sebagai semangat untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan juga kita harus belajar untuk senantiasa memeriksa hidup kita, khususnya hidup yang kita jalani. Pastikan kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Tentunya Tuhan akan menolong kita. Nah, saudara terkasih, memang tidak mudah memahami jalan Tuhan. Dari Mazmur 25 ayat 10, "Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatan." Adalah tidak mudah memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan itu. Dalam Yesaya 55, 8-9, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi langit dan bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu
dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika tak mampu memahami jalan Tuhan, kita seringkali memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan, kehendak, dan rencana kita. Tetapi kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sulit untuk dimengerti dan serasa tidak masuk akal. Nah, saudaraku terkasih, bangsa Israel tak bisa memahami jalan Tuhan ketika harus melewati padang gurun. Padahal di balik itu ada rencananya yang indah. Orang yang hanya berfokus pada hal-hal yang lahiriah akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Dalam Mazmur 106 ayat 7-9 berkata, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Di hardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Nah, saudaraku terkasih, sekalipun mereka telah mengecap perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka belum juga mengerti jalan-jalan Tuhan. Ya, Tuhan berkata dalam Mazmur 95 ayat 10-11, 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Maka kataku, mereka satu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dan murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, kalau kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman iman berjalan bersamanya. Dengan memahami jalannya, kita juga akan semakin mengenal pribadinya. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, saudaraku terkasih, walau terkadang jalan-jalan Tuhan terasa berat untuk diikuti, selalu ada rencananya yang indah, dan semua itu mendatangkan kebaikan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, untuk itu kita harus mengerti jalan Tuhan. Menjadi manusia itu memang sulit. Mungkin Anda pernah mendengar slogan ini. Benarkah manusia itu sulit? Mungkin lebih tepatnya kita sebutkan, hati manusia itu rumit. Nah, mungkin yang ini benar. Hati memang rumit dan penuh misteri yang tak terselam. Tetapi kami tidak bisa menyangkal bahwa hidup di bumi ini sulit juga. Contohnya, sejak lahir kita sudah diperanakan dalam dosa, hidup mengenal dosa dan teracuni oleh begitu banyak pemikiran dan prinsip dunia. Hidup itu sulit saat kita harus belajar hidup dengan baik, menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah selesai, menghadapi rumitnya kisah cinta manusia, mengalami harus bekerja keras, mengalami kesusahan demi kesusahan badawi, itulah hidup. Dan kita semua masih hidup di bumi, maka tetap harus menghadapi kesulitan kehidupan. Berbeda sekali dengan kehidupan di kerajaan 1000 tahun yang sangat indah dan bahagia. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, memahami kehidupan di sekitar kita saja sudah sulit, termasuk sulit memahami hati dan pikiran orang-orang yang terdekat dengan kita sekalipun. Lalu bagaimana manusia bisa memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan? Bukankah itu mustahil?

beban-beban yang begitu banyak. Kesedihan, kesesakan dan perjuangan mengiringi langkah Daud selama menjadi raja yang besar. Nah, bagaimana reaksi Daud saat dia menghadapi masalah? Ya, dia membawanya kepada Bapa dan mengangkat jiwanya. Jiwa adalah pusat kehidupan manusia juga selain roh. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak kita sebagai manusia. Jiwa memiliki kekuatannya sendiri yang dapat mempengaruhi diri orang lain. Jiwa ini sangat mudah lemah dan tergoncang. Jiwa manusia sangatlah rapuh dan mudah terseret oleh daging. Oleh karena itu, singkatnya kita harus berdoa sama seperti Daud, supaya kita dapat mengangkat jiwa kita kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Nah, sudah terkasih, Mazmur 25:4 sampai dengan yang kelima. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Nah, saudaraku terkasih, pernahkah kita tidak dapat mengerti akan jalan-jalan Tuhan? Maksud kami adalah jika Anda benar-benar ada di dalam jalan Tuhan, tetapi Anda tidak mengerti mengapakah itu terjadi dalam kehidupan kita. Pernahkah seperti itu? Ya, bahkan mungkin sering kita alami. Memang ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita karena seizin dan kehendak Tuhan. Tetapi ada juga penderitaan dan kesesakan yang kita dapat karena kita sebenarnya sedang menempuh jalan kita sendiri. Ada penderitaan yang tidak perlu dan tidak usah kita pikul jika kita mengambil jalan Tuhan. Tetapi ada kerikil tajam, duri, batu-batu yang harus dilewati juga saat mengambil jalan Tuhan. Untuk itu, saudara terkasih, maukah kita belajar mengenal jalan-jalan Tuhan? Saat ini kita akan belajar. Berdoalah seperti Daud. Mintalah Bapa di surga yang baik dan sempurna untuk memberitahukan dan mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Dan ternyata jalan Tuhan itu bukan sekedar untuk dilalui, tetapi kita juga harus diajar tentang jalan-jalan Tuhan itu. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, manusia terlalu sibuk untuk bisa diam dan belajar, apalagi merenung. Banyak yang tidak mau belajar terhadap apapun yang diizinkan Tuhan. Tetapi jika bisa instan dan langsung mengerti semuanya, itu yang diharapkan. Dan Tuhan senantiasa memberikan waktu untuk kita berproses. Tidak mungkin seperti itu, diberi instan. Sekalipun Anda ingin cepat-cepat memahami, dan jika belum waktunya dibukakan untuk Anda, maka itu tidak akan menambah kebaikan buat kita. Mungkin malah ketidakpercayaan dan depresi, sebab otak yang sekecil ini bagaimanakah menampung semua pikiran Allah? Untuk itu kita harus belajar. Belajarlah dari pengalaman masa lalu kita. Saat kita tidak tahu kelemahan kita di area tertentu, janganlah mencobai diri ke arah sana. Orang yang tidak bisa melihat film kisah cinta yang romantis, yang kami maksud bukan percintaan seks, tetapi kisah cinta. Karena setelah itu, pikirannya akan melayang, tak karuan dan bisa jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan pikiran kotor.

bertanya kepada Tuhan mengapa, maka mungkin sebetulnya Anda belum berdamai dengan jalan hidup Anda dan panggilan Anda. Dia selalu baik, tidak pernah tidak baik. Dia selalu baik dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia benar, tidak pernah salah. Dia mengenal kita dan mengetahui jalan-jalan kita yang mendatangkan kebahagiaan. Sayangnya, banyak orang yang sesat jalannya tetapi tidak menyadarinya. Amsal 16:29. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujung-ujungnya menuju maut. Nah, saya terkasih, ada kisah sekelompok orang bermain di taman labirin yang tidak menemukan jalan keluar. Mereka berputar-putar di tempat yang sama dan kembali lagi ke tempat awal. Hal ini memalukan. Dengan tertawa, mereka terus mengulang dan mencoba. Akhirnya mereka membuat ide untuk memberikan tanda jalan yang telah mereka lewati agar tidak salah melangkah lagi. Nah, saudara, untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan yang tidak mudah dipahami, ada beberapa reaksi manusia yang kita renungkan, seperti pengalaman sekelompok orang yang bermain di taman labirin ini. Yang pertama, menerobos jalan. Dalam permainan yang dilakukan itu, mereka tergoda untuk melirik jalan-jalan di sebelah dinding taman itu dan mencoba berkali-kali mengintip dan membuka dinding dari taman itu untuk melihat kalau mereka dapat menerobos jalan ke jalan yang lain dan menyelesaikan permainan secepat mungkin. Kemudian yang kedua, membuat tanda. Seperti yang dilakukan di labirin tersebut, yaitu dengan menandai jalan-jalan mereka dengan potongan-potongan kertas. Memang ada beberapa kali mereka melewati jalan yang sudah ditandai, tetapi minimal mereka tahu jalan itu pernah dilewati. Itu membawa mereka berada kepada lingkaran jalan yang tak habis-habisnya. Kita juga perlu menandai jalan kita untuk belajar. Kemudian yang ketiga, mengikuti orang lain. Yang paling lucu adalah kejadian di mana kelompok ini mencoba mencari jalan keluar di labirin itu, dan ternyata beberapa orang lain mengikuti di belakang mereka dengan berharap dapat mengetahui jalan keluar. Dan akibatnya mereka malu dan kecewa karena kelompok yang diikuti pun tidak mengetahui jalannya dan berbalik arah. Janganlah menjadi pengikut jalan orang lain, karena belum tentu jalannya itu benar dan patut dicontoh. Nah, saudara, kita harus ketahui bahwa jalan Tuhan adalah jalan kasih setia dan kebenaran. Dari Mazmur 25:10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, untuk itu saya terkasih, kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah Maha Tahu. Mengapa kita harus mengikuti? Ayat ini kuncinya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Di dalam jalannya adalah cinta dan kasih yang hangat, yang memulihkan dan memuaskan hasrat kita. Dalam kasihnya ada kesetiaan kepada kita. Orang yang siap menerima hadirat Allah setiap hari akan mengalami Tuhan yang berkobar sepanjang waktu. Tidak usah menunggu KKR besar dan Anda ditumpang tangani. Tidak usah menunggu Anda didoakan oleh orang lain. Api Anda akan berkobar saat Anda mengenal pribadinya, mengenal kasih setianya. Nah, untuk itu saya terkasih, mari, jangan sampai ada di antara kita menyimpang dari jalan Tuhan. Untuk itu, supaya kita dapat mengerti jalan-jalan Tuhan, yang pertama kita harus rendah hati. Yang kedua, kita harus takut akan Tuhan. Dan tentu pada waktu kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menuntun, menolong setiap perjalanan kita, dan perjalanan kita akan dibawa kepada masa depan kita, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, saudara terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Doa kami, semoga renungan ini dapat menguatkan, dapat meneguhkan, dapat membuat kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Puji Tuhan, saudara terkasih, salam.

0: jahitan baju saya udah selesai.
1: Waduh, maaf ya Bu, jahitannya semalam belum selesai. Saya minta waktu sampai besok bisa Bu?
0: Gimana sih Pak, kok belum selesai? Janji ya, besok harus sudah selesai. Saya perlunya minggu ini.
1: Iya Bu, saya usahakan cepat selesai. Soalnya banyak pesanan yang harus saya selesaikan ini. Besok pasti selesai lah Bu.

0: Bu, bu, boleh bantuin bapak masukin benangnya ke mesin jahit, bu? Bapak mau ambil air minum bentar ini.
1: Iya, pak. Eh, pak, udah gimana rencana kedepannya, pak? Jadi kan?
0: Jadi apa, bu?
1: Aduh, bapak ini. Itu loh, pak, rencana pernikahannya si Silpi. Jadi kan pesta pernikahannya dibuat mewah?
0: Bu, ibu tahu kan kondisi kita gimana sekarang? Bapak nggak yakin mau menikahkan si Silpi dengan pesta pernikahan yang begitu mewah. Bayar kontrakan ini saja, karena kita bayar telat loh, bu. Makanya bapak ambil orderan jahit banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok kita dan...
1: Tahu, pak, tahu. Ibu tahu itu. Tapi, pak, Silpi ini anak kita satu-satunya. Impian Silpi ingin menikah dengan pesta pernikahan yang mewah, megah. Karena ini hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup, pak. Apa bapak nggak sayang sama anak gadis kita satu-satunya, pak?
0: Bapak sayang sama Silpi, bu. Tapi kan kebutuhan ini saja.
1: Makanya, pak, diusahakan untuk Silpi. Ibu kasihan lihat Silpi, dia udah hidup susah dengan kita yang serba kekurangan ini. Jadi untuk kali ini aja pak, sebelum dia berpisah dengan kita dan dibawa oleh suaminya, ada baiknya kita bahagiakan dia di hari pernikahannya. Tolonglah pak, dipikirkan baik-baik.

0: Bagaimana aku dapat mengusahakan pernikahan yang baik untuknya, sedangkan kebutuhan lainnya masih kurang.
1: Ini pak kopinya. Lagi mikirin apa pak? Serius amat.
0: Tentang pernikahan Silvi, Bu.
1: Bagaimana pak? Udah ada cara untuk memenuhinya?
0: Mungkin mulai sekarang bapak mau ambil kerja sampingan selain menjahit. Biar bisa nabung untuk pernikahan Silvi, Bu. Tapi mungkin akan memakan waktu lama lah untuk mengumpulkannya. Tapi gak apa-apa kan, Bu?
1: Ya begitu seharusnya, pak. Yang bapak lakukan untuk anak gadis kita, pak. Silvi pasti senang. Bapak bisa mewujudkan impiannya.
0: Sudah 4 bulan aku menabung. Tapi tetap saja masih kurang untuk pernikahannya si Silvi. Apa yang harus aku lakukan lagi ya untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi? Besok pagi, Silvi pulang mau membicarakan pernikahannya. Kalau dia bertanya, apa yang harus aku jawab nanti ya? Sedangkan tubuhku sudah tidak kuat lagi untuk bekerja berat. Tapi waktu terus berjalan. Bagaimana ini ya?

0: Apa yang jatuh, Pak? Kenapa nggak dijawab? Astagfirullah!
1: Aduh, sakitnya.
2: Bapak udah sadar. Ibu khawatir loh, Pak.
1: Kenapa Bapak bisa di kamar?
2: Tadi Bapak pingsan di depan pintu kamar mandi. Jadi, tadi Ibu minta tolong sama tetangga buat bantuin mindahin Bapak ke kamar. Dan Ibu juga manggil Bu Dokter yang di depan rumah kita buat meriksa Bapak.
1: Aduh, jadi ngerepotin orang. Tadi kata Bu Dokter apa, Bu?
2: Katanya Bapak kelelahan, jadi Bapak pingsan. Dan Bu Dokter melarang Bapak untuk tidak kerja berat lagi.
1: Kalau Bapak gak kerja nanti gimana ngumpulin uangnya untuk pernikahan Silvi, Bu? Kalau untuk sekarang, tabungannya masih belum cukup. Apalagi Silvi besok udah pulang.
2: Pak, Ibu minta maaf ya. Ibu tersadar, harapan Ibu dengan Silvi itu terlalu memberatkan Bapak. Tadi Ibu teleponan sama Silvi. Dia bilang Bapak gak harus kerja keras untuk pesta pernikahannya. Calon suaminya yang mau bertanggung jawab semua. Tadi Silvi juga beritahu Ibu bahwa dia tidak mengharapkannya. Cuman memang Ibu yang terlalu memaksa, Pak.
1: Iya, Bu. Tidak apa-apa, Bapak juga mengharapkan yang terbaik untuk anak kita. Bapak juga setuju dengan Ibu. Tapi memang Bapak sudah tidak sanggup lagi, Bu, untuk mewujudkannya. Bapak juga minta maaf ya, Bu.
2: Iya, Pak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Pottker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Pottker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Pottker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Pottker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.

Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini bersama Andri Widianto yang menemani Anda mendengar di Prosatu RRI Pontianak sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Dan tadi ditemani dengan satu miliknya Beyonce ya, dengan Hello. Hello juga untuk Anda semua nih pendengar ya di malam hari ini. Semoga sehat semuanya. Walaupun di kota Pontianak diguyur hujan ya, malam hari ini dingin banget. Tapi semoga suasana jadi makin hangat ya kita bersama. Dan tentunya di malam hari ini nanti masih akan kami hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, dan kali ini informasi kami hadirkan terkait dengan momentum kebangkitan nasional dinilai harus diwujudkan lewat pemerataan pendidikan dan penguatan persatuan masyarakat di Kalimantan Barat bersama gitu ya. Dan di sini hal ini disampaikan menurut praktisi pendidikan Kalimantan Barat Anastasia Huingi, dan beliau menilai bahwa makna kebangkitan nasional itu tidak hanya sebatas sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan serta memperkuat kualitas pendidikan di seluruh daerah. Dan menurutnya, semangat kebangkitan itu juga harus tercermin melalui pemerataan akses pendidikan baik di perkotaan maupun di wilayah pelosok Kalimantan Barat. Dirinya juga menyoroti adanya ketimpangan fasilitas pendidikan antara daerah dan juga kota, di mana sarana sekolah, akses internet, kemudian kualitas tenaga pengajar disebut masih membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Dan dirinya juga menyinggung persoalan akses transportasi yang masih menjadi kendala bagi pelajar, terutama di wilayah tertentu yang belum didukung infrastruktur yang memadai. Dan beliau juga berharap seluruh anak Kalimantan Barat gitu ya, ini baik yang tinggal di kota maupun di daerah terpencil, mendapat pendidikan yang bermutu agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena

0: perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
1: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
1: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita merawat bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ini perasaan Andre aja atau memang kayaknya di luar sana lagi dingin banget ya? Habis hujan nih efeknya luar biasa ya pendengar ya. Sampai ke dalam-dalam studio dinginnya luar biasa nih ya. Oke deh, pasti di malam hari ini biar makin hangat, yuk langsung aja kita merapat 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Adi siapa di sana? Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Andri. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ah, Bang Didi apa kabar?
1: Kabarnya Alhamdulillah Bang,
0: Alhamdulillah.
1: Habis hujan Bang.
0: Ah, ini udah berhenti hujannya?
1: Dingin. Lagunya yang cewek Bang.
0: Oke, boleh. Lagu yang cewek ada Iga Mawarni dengan Kasih, terus ada Asti Asmodiwati dengan Satu Jam Saja, ada Christine Panjaitan dengan Tangan Tak Sampai, terus ada Dewi Yul dengan Kau Dan Aku Sama, Inka Kristi dengan Gambaran Cinta, terus ada Maya Angela dengan Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku.
1: Yang terakhir aja deh.
0: Oke deh, mau salam-salam buat siapa tuh?
1: Lagunya di malam hari ini dikirimkan untuk Mbak Ayu Treva di Kuburaya.
0: Iya.
1: Kemudian untuk Ani Maharani di 28 Oktober. Juga untuk Mama Nurul. Selamat malam. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat beristirahat. Juga buat Kak Tini, Rina di Padang Tikar.
0: Iya.
1: Kak Era di Sambas. Imil di Kuala Dua. Kak Nia di Sambas, Cek Nur di Bakau, Kak Aura dan Pak Muknya, Mama Mukmin, Bu Ana Tandai Dua, Makam di Pak Leweng, Kak Juleha di Panjabakti, Manjang Siti di Olak-Olak Kubu, Atika di Sukaranting, kemudian buat Bu Mariani di Kangkurma, Yona di Kupang, NTT, Kak Emma Serva, Mama Ririn, Kak Ina, kemudian buat Bang Andriopat, yang masih di Jakarta, juga buat Bang Herman 28 Oktober, Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, buat Bang Badul di Tanjung Serol, buat Bang Jaka Suara di Pontianak, juga buat Bang Awi di Kobar, Bang Jafar, Bang Hendra di Mampawa, Bang Yaya di Wajo, Bang Wardi di Sungai Rengas, Pak Salim di Janggang 2, Bang Niko Jakarta, Bang Ismail di Jungkat, kemudian buat Pak Marwadi di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Ute di Pekanbaru, Pak Usu Busri di Sambas, Wan Usu di Sambas, buat Bang Andi tentunya terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Deddy. Oke deh, terima kasih untuk Bang Deddy. Di belakangnya Bang Deddy ada Bang Jafar. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Andri. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul. Gimana gak kabarnya Bang Jafar?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana hari
2: hujan Bang Andri?
0: Kopi udah belum kopi?
2: Sedangnya sedang ngopi nih.
0: Hujan-hujan nih. Sedapnya.
2: Lagi udah ngopi dong?
0: Belum.
2: Gue tak hujan kok diantarkan sana nih.
0: Alamak. Sejuk di jalan dah kopinya Bang. Oke oke, Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana?
2: Kalau yang cowok ada apa tuh lagunya?
0: Ada miliknya Ebit GAD dengan Cinta Sebening Embun. Terus ada Arwana dengan Angsa Putih. Ada Didi Bova dengan Kesan Pertama. Terus ada Cowboy dengan Katakanlah. Kemudian ada Gombloh dengan Di Radio. Ada Faris RM dengan Barcelona.
2: Ebit GAD gak
0: Pak? Ebit GAD aja, oke deh, siap. Mantap. Salam apa salam buat siapa nih Bang?
2: Salamnya buat Bang Andri, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Aura Pak Moknya, buat Ibu Ana, Amo, Umi, serta abahnya, sehat selalu. Buat Mbak Tini, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika Sukalanting, Lina di Padang Tikar, buat Cek Nor, buat Kak Juleha, Kak Emma Selpa, sama Bang Junainya, buat Diona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, Putri di Kota Baru, Imel, Mak Anjang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wanucu, Wanaci, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Kang Indra di Mumpawa, Pak Karim, Pak Haru, buat Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yaya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tantul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Padila, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya, Mael Dua Singkit, buat semuanya Bang Andri, Pak Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jafar yang sudah merapat di malam hari ini. Lanjut kita ke lain telepon. Satu lagi ada siapa di sana? Halo.
3: Halo, Bang Rindu Mengari, ada lagu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan makmuk ke?
3: Iya Bang.
0: Aura, sehat Aura?
3: Alhamdulillah Bang, sehat. Abang sehat?
0: Insya Allah sehat juga. Mana Pak Mok nih?
3: Tuh lagi ngopi.
0: Sedapnya, sejuk-sejuk ngopi.
3: Sambil makan kue gelang tadi, diantar keponakannya.
0: Mantap. Luar biasa. Amin. Amin.
3: Kan kue.
0: Ah, lanjut mau lagu gimana nih? Cowok-cowok.
3: Sudah. Kami minta lagu Inka Kristi ya, Bang.
0: Inka Kristi. Oke, deh, siap.
3: Lah siapa dalamnya tadi ada Bang Japa, Kak Nila, Siamoy. Terus tadi utamu siapa ya, lupa dah.
0: Tadi ada Bang Dedi.
3: Buat Bang Dedi.
0: Siap.
3: Buat Bang Andriopan, Abang Kapal, Bang Dedin, Bang Sofian. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nobakau. Tak tahu. Oh, Waldi masih mati lampu ke? Ya, nih. Kau hidup masalah. Kata tadi mati lampu tempat dia bangun.
0: Oh, mati listrik di Sungai Rengas ya?
3: Iya.
0: Okay.
3: Mudah-mudahan sehat, tidak dengar.
0: Amin.
3: Terus buat Bang Yaya Wajo, Bang Awi, terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Kak Rasam, Bang Abdi Antonya, Juleha sama Pak Amdan Hananya, buat Mama Eti, buat Mak itu, buat Cece, Mama siapa lagi? Ya Mama Mukmin. Terus buat Kak Ima, Bang Juna, Kak Tina, Bang Suko. Terus buat Mbak Yanti CR, Mbak Sulainya. Terus buat Koko Ali, Koko Wandi, Pak Usu Busui, Bang Pak Wadi. Wah, itu Pak Ute, Wan Haji, Wan Usu, Bang Iman, Bang Alimin, Pak Karim, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Udah lupa dah Bang. Ya. Mbak Tini, Bang Darul. Adalah Bang. Butuh kopi Bang Dedi lah sambung apa nanti Manong mungkin lengkap masuk Manong. Buat Abang tetap semangat ya walaupun hujan. Mudah-mudahan ada yang ngantarkan kue. Hati-hati balik sama kopi.
0: Siap.
3: Makasih banyak Bang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Dibungkus habis.
3: Bungkus
0: habis pokoknya. Siap.
3: Makasih banyak Bang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu sekali lagi terima kasih juga untuk Aura dan juga Pak Moknya ya yang lagi ngopi-ngopi ganteng ya. Dan yang pasti pendengar jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Kita ke beberapa lagu dulu dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Najwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis, tis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Indonesia, tanah air. Halo Indonesia, pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Kembali masih di Prosate RRI Pontianak dan kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yuk langsung aja merapat 7347987, WhatsApp di 08115701042. Ada siapa di sana sudah menanti, Andre coba sapa dulu ya. Di malam hari ini di line telepon, halo, assalamualaikum, Ruang Rindu. Iya, waalaikumsalam Bang Wardi, sehat Bang?
1: Sehat, alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah, udah nyala listriknya?
1: Udah nyala dah, alhamdulillah. Takut aku Bang Andre.
0: Tadi tuh dari Kak Aura.
1: Oh, iya. Alhamdulillah udah nyala dah.
0: Udah nyala. Aman ya, udah enggak gelap lagi ya?
1: Ah, enggak gelap lagi aman. Tahu ya.
0: Oke, lanjut. Mau lagu yang mana nih?
1: Tadi kami dengar ada kesan pertama tadi ya, enggak salah ya?
0: Kesan pertama ada. Didi Bova, mau?
1: Mau itu ya kali Bang, tak apalah.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke, gas.
1: Ya.
0: Masa-masa salam buat siapa tuh Bang?
1: Salam pertama buat Bang Andre,
0: keluarga. Amin.
1: Amin. Buat Aura Pak Mu, terima kasih sapanya. Buat Bu Ana. Buat Bang Deddy, Bang Hendra juga mempawan. Makam, Anjang. Iya juga. Kamu Syantan juga, ya.
0: Iya.
1: Japar. Buat Bang Amin Sanjaya juga. Pak Syukur ya, Betina juga ya. Bu Joleha BTL, terus Bang Awi, Mama Nurul. Mungkin semua tanpa terkecuali lah Bang ya.
0: Oke deh, siap.
1: Bang Andi sama bertugas Bang.
0: Siap Bang Wardi.
1: Ya Bang, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Bang Wardi, terima kasih banyak yang udah merapat di malam hari ini. Di belakangnya Bang Wardi, ada siapa di sana? Kita coba sapa dulu, ada Bu Ana. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre.
0: Iya, Bu Ana. Sehat, Bu Ana?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Andre sehat.
0: Insya Allah sehat. Oke, amin. Nah, Bu Ana mau dengarkan lagu yang mana? Cewek, cowok?
2: Cewek ada apa, Gi?
0: Cewek masih ada Iga Mawarni dengan Kasih. Terus ada Asti Asmodiwati dengan Satu Jam Saja. Ada Christine Panjaitan dengan Tangan Tak Sampai. Ada Dewi Yul dengan Kau dan
2: Tangan
0: Aku Sama.
2: Tangan Tak Sampai, Andre.
0: Tangan Tak Sampai. Oke.
2: Sambung lah ya.
0: Mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Nah, pertama Bu Andre, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andre Yopan, Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Syukur, Makam,

0: Wanati, Ella, Tia, Nia, Pak Usu Busli, Mbak Kakung, Pak Sadi, Atika di Sukalating. Nah, buat semua lah ya Andre ya.
1: Boleh, siap.
0: Terkecuali. Buat Andre, makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bu Ana yang ada di Tanrai dan merapatnya di malam hari ini. Di belakangnya Bu Ana, satu penelpon lagi, 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Dewa.
1: Oh, Bang Yahya. Bang Yahya. Iya. Bisa agak beda sedikit suaranya ya tadi ya.
2: Iya kak.
1: Kena kepot Andre. Oke, baik. Bang Yahya, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Yahya mau dengarkan lagu yang mana? Cewek-cowok?
2: Dewi Yul.
1: Dewi Yul. Oke, siap. Sapaannya buat siapa nih?
2: Pertama buat Andre sekeluarga semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Wardi tadi, Aura sama Pak Mo, terus buat Bu Ana, Pak Sam, Panjang Siti, Inel, Bang Hendra, Bang Deddy, Jaka Suara, terus buat Bang Awi, Bang Dino, Bang Bahtiar, terus buat Deona di Kupang, buat Bang Badol, Bang Deden, Ibu Farida, Siola, terus buat Pak Usu Busri di Sambas, buat Ella, Mia, Kak Tia, terus buat buat Kak Julaiha, Bang Hamdan, Hana, buat Anwar kalau dengar.
1: Siap.
2: Jerry juga, May. Selamat beristirahat. Terus buat Rina di Padang Pikar. Mama Nurul juga. Semua-semua lah tanpa terkecuali.
1: Oke deh, siap.
2: Buat Andre yang bertugas, semoga semangat selalu sampai jam 12.
1: Harus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Yahya sudah merapat di malam hari ini ya. Dan kalau gitu pendengar jangan kemana-mana ya. Kita ke beberapa lagu dulu untuk menemani Anda. Dan pastikan tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
5: Halo RRI.
6: Bangsa yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh dari langkah kecil, dari nilai yang ditanamkan, dan dari generasi yang dipersiapkan sejak hari ini. Anak-anak Indonesia adalah tunas bangsa. Mereka bukan hanya penerus cerita negeri ini, tetapi penentu arah masa depan Indonesia. Di Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan para pendahulu belum selesai. Kini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, pendidikan, dan karakter generasi muda. Karena ketika tunas bangsa dijaga dengan baik, Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang kuat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitkan harapan, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi yuk, kita ke line telepon ya. 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kita merapat di sesi Ruang Rindu. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagi.
0: Ah, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan
0: Mama Mukmin. Oke deh, Mama Mukmin sehat? Alhamdulillah. Oke deh. Mama Mukmin mau dengarkan lagu yang mana, cewek cowok?
1: Yang cewek kan Kasih.
0: Kasih. Oke deh, siap. Ya. Mau sapa salamnya buat siapa tuh?
1: Salam-salamnya terutama buat Tatang, selamat bertugas.
0: Heeh.
1: Terus buat Mama Nuru.
0: Heeh.
1: Mama Yanti.
0: Heeh.
1: Mbak Emma, Cik Nur.
0: Heeh.
1: Kemarin Kak Aura, Kak Juleha. Bu Ana, Kak Ayu, Mbak Yang Siti.
0: Heeh.
1: Bang Pawandi, Bang Hendra, Pak Kari, Pak Usubusri, terus Bang Deddy, Bang Japan, Bang Awi, Bang Ismail, terus Bang Yahya, Darul,
0: Kata
1: Suara. Buat Abang, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Mama Mukmin ya, udah merapat di malam hari ini. Antri bacakan juga yang udah gabung di WhatsApp ya. Ada dari Roy Disepakat yang katanya mau dengarkan lagu miliknya Asti Asmodiwati. Oke deh, nanti ditunggu ya, dengan satu jam saja. Di belakangnya Mama Mukmin ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra sehat?
2: Sehat,
0: alhamdulillah sehat. Oke deh, Bang Hendra mau dengarkan lagu yang mana? Cewek, cowok?
2: Cowok aja lah.
0: Oke, cowok masih ada Arwana dengan Angsa Putih. Ada Gombloh dengan Di Radio. Terus ada Faris RM dengan Barcelona.
2: Kita ambil lagunya Gombloh aja lah.
0: Gombloh aja, oke deh siap. Masa apa salamnya buat siapa nih Bang?
2: Buat salam balik untuk Mama Mukmin tadi ya. Buat Bang Jafarnya, buat Bang Yahya, buat Bang Awi di Kobar, Bang Deddy di Sungai Duri, untuk Wardi di Sungai Rengas, buat Cik Nor juga di Bakau, buat Makam, Bu Ana di Tangerai, untuk Mak Nyang Siti di Olala Kubu, buat Pak Karim Jakang 2, buat Bang Rosi Kak Nurjana, buat Pak Dol, Pak Long Dol. Terus buat ini lagi siapa, Bang Amin Sanjaya. Untuk Jaka Suara dengan Anista di UKA. Terus itu semua lah Bang ya, yang lagi dengar radio siaran apa nih, Ruang Rindu malam hari ini. Buat Bang Andre saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap, terima kasih untuk Bang Hendra ya, sudah merapat di malam hari ini. Di belakang Bang Hendra satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam. Ruang Rindu. Memori lewat lagu. Apa ya Bang Andre, lupa.
0: Betul.
3: Aku lama tak pernah masuk tuh Bang Andre.
0: Sehat Bang Ririn.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Lanjut, mau dengarkan lagu yang mana?
3: Yang cowok isa apa kayak Bang?
0: Yang cowok masih ada Arwana dengan Angsa Putih, terus ada Faris RM Barcelona, terus ada Obi Mesak dengan Juwita, ada Serius dengan Jangan Menangis.
3: Obi Mesak ya lah Bang.
0: Obi Mesak, oke deh siap. Mau sapa salamnya buat siapa tuh?
3: Salamnya buat Bang Andre, keluarga, semoga sehat selalu. Buat Bang Hendra, buat Bang Wardi, buat Mama Nurul, Mama Iti, Mama Mukmin, Aura dan Pak Muknya, Pak Usubusri, Mama Nurul, Mau Rosi, Kak Nurjana, Makam, Imel, Mak Jang Sipinya, Bang Yahya. Ibu Ana dan Bang Andre-nya, Emma Selpa, Bang Syukur, Kak Tina-nya. Buat semua-semuanya lah ya Bang ya.
0: Oke.
3: Lama tak masuk nih Bang. Pas libur apa Bang?
0: Sedap lah tuh.
3: MBG kan libur Bang, tak masuk.
0: Siap.
3: Yuk buat Abang makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Kita ke beberapa lagu dulu untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak. tentunya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu
2: ngatur mimpi orang.

Belenggu adalah novel yang syarat eksistensialisme. Novel ini senantiasa menggali dan mengukuhkan sisi psikologis tiga karakter utama melalui sejumlah monolog internal, terutama yang berkaitan dengan masa lalu mereka yang kerap membelenggu. Karena itulah, novel ini kerap disebut sebagai novel psikologi Indonesia yang pertama. Dengan membaca lebih mendalam, novel karya Armin Pane ini menunjukkan betapa kontemporer, bahkan modern, cerita yang diangkatnya. Terutama ketika salah seorang tokoh utama perempuan menghardik, "Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku." Cerita Belenggu terbilang sederhana, sebuah sandiwara tiga lakon dengan pendekatan humanis yang merata bagi setiap karakter. Meski jalinan cerita dan karakterisasi cenderung ke barat-baratan dengan gaya hidup modern, pemikiran modern, dan tokoh perempuan modern, Belenggu juga memancarkan kerinduan untuk kembali ke masa yang lebih tradisional. Ketiga karakter utama memang sering berdialog untuk mengungkapkan isi hati dan masa lalu mereka. Namun, penggunaan elipsis pada beberapa interaksi menunjukkan adanya kata-kata yang tidak terungkap dan hanya pembaca yang bisa menerka. Secara garis besar, Belenggu mengangkat tema perseteruan antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta bagaimana mereka yang terjebak di antara keduanya merasa terombang-ambing tanpa harapan akan kebahagiaan.

Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Semoga menjadi lagu-lagu yang menyenangkan untuk ruang dengar Anda dan juga bisa menemani aktivitas malam hari Anda di malam hari ini pendengar ya. Di 22 Mei 2026 tentunya ya. Nanti masih akan kami hadirkan dengan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda dari jam 11 hingga nanti 12 malam. Dan juga ada lagu-lagu pop Indonesia nantinya siap rapat di ruang dengar Anda di malam hari ini pendengar ya. Dan kalau gitu jangan kemana-mana, nanti ditutup dengan satu miliknya Faris RM dengan Barcelona. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Hidup adalah anugerah yang begitu berharga. Namun seringkali kita lupa untuk benar-benar menikmatinya. Dalam kesibukan mengejar mimpi dan memenuhi tuntutan, kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari keindahan yang ada di sekitar kita. Menikmati hidup bukan berarti melupakan tanggung jawab, tetapi menemukan keseimbangan. Ini tentang berhenti sejenak untuk menghargai hal-hal kecil yang membuat hati tersenyum. Angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah, secakir kopi hangat di pagi hari, atau pelukan hangat dari orang tercinta. Hidup adalah tentang berada di saat ini, bukan terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ketika kita terlalu sibuk dengan apa yang belum terjadi, kita kehilangan momen berharga yang ada di depan mata. Menikmati hidup juga berarti bersyukur. Ada begitu banyak hal yang sering kita anggap biasa, padahal itulah yang membuat hidup kita kaya. Kesehatan, waktu bersama keluarga, sahabat yang peduli, atau bahkan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Maka jangan tunda kebahagiaan. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat hati penuh, mendengar musik yang kita suka, menikmati alam, atau sekedar berbincang ringan dengan orang-orang terdekat kita. Ketika tantangan datang, ingatlah bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tentang tujuan. Nikmatilah prosesnya, karena di sanalah kita menemukan pelajaran yang membuat hidup ini bermakna. Renungkanlah, apakah hari ini kita sudah benar-benar menikmati hidup? Jika belum, mulailah sekarang. Ambil waktu untuk menghargai momen kecil, untuk tertawa, dan untuk mencintai lebih dalam. Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar dinikmati adalah warisan terindah yang bisa kita tinggalkan.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, terima salam dari kami pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 melalui frekuensi 104.2 MHz live version kami di rdi.co.id dan aplikasi RD Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mandara bersama tim kami di pagi ini, ada Bung Elmi dan juga Bung Rama. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami hadirkan untuk Anda mutiara pagi bagaimana membahas saat hadirlah, kembalilah kepada Allah. Tentunya saya hadirkan dulu rangkaian segi-segi pilihan untuk Anda di pagi ini. Dan seperti biasa nanti jam 6 pagi kami hadirkan warta berita pagi, kabar dari Kalbar, warta berita sentral program 3 Jakarta, dan berbagai ragam acara lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami seperti yang awal janjikan, kami hadirkan untuk Anda mutiara pagi saat hati lelah kembali kepada Allah. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Kami hadirkan untuk Anda mutiara pagi saat hatilah kembali kepada Allah. Alhamdulillah kami sudah bersama Ustadz Farul Razi Al-Qadri SHI MPD di pagi ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya?
1: Gimana, Bang? Alhamdulillah baik, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kabar Abang nih?
0: Sehat juga alhamdulillah, Ustaz. Dan ya, tentunya pendengar, sebelum kami ajak Anda untuk berinteraksi di line telepon kami, ya, kami persilakan kepada Ustaz Fawr Razi untuk menyampaikan mukadimah materi kita pada pagi ini. Tafadhol, silakan Ustaz.
1: Sebelum saya mulai, suaranya bagus, Ustaz.
0: Lumayan bagus ini, Ustaz. Alhamdulillah.
1: Bagus, Ustaz. Kalau mulai hujan, Ustaz. Ya.
0: Siap.
1: Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syahli sadri wa yasalli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqna fahma bi rahmatika ya rahmar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan satu materi. Saat kita lelah, kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus-putusnya kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kita nikmat hidayah kepada kita sehingga kita bisa tatap muka pada pagi ini sebagaimana Allah sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik fi ummati fi mukuriha. Ya Allah, berkahilah pada umatku di pagi harinya. Banyakkan orang di antara kita juga masih tidur mungkin sekarang, tapi kita dikasih hidayah Allah Subhanahu wa taala, diketuk hatinya kita untuk berinteraksi pada pagi hari ini sehingga kita bisa mungkin bertatap muka pada pagi ini. Yang kedua, kita pastinya tidak lupa pesawat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita dan membawakan kita Al-Quran, berjuang untuk kita semuanya dari Muhammad, berdarah-darah dari Muhammad, berdarah dari Muhammad untuk perjuangkan Islam ini kepada kita sehingga kita mendapatkan keutuhan Islam itu sendiri kepada kita sehingga kita bisa membimbing hati kita, tidak lelah hati kita, bisa dituntun hati kita ini tak kalah lelah, bisa mendapatkan hidayah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita lihat banyak manusia, Bang. Terlihatnya depannya kuat ya. Tapi kalau kita lihat hatinya mereka lelah dengan kehidupan ini, ada lelahnya. Dia kuat dalam pekerjaannya, pagi dari pagi hari, siang hari, malam hari kerja terus. Kelihatannya dia kuat, banyak hartanya, bahkan kita lihat kehidupan sosial medianya kayak bahagia ya dia. Nah, tetapi kalau kita lihat keteliti, kita lihat hatinya, dia tetap bisa jadi tidak semuanya, tetapi lelah lah. Karena kebanyakan kita sekarang atau mungkin kita sendirilah, nampak kita bahagia, nampak kita sosmed sama keluarga setiap hari kita, bahkan foto dan lainnya, tetapi di rumah ada kata pecah piring lahan. Tetapi itulah lah hati kita, nampak manusia baik kita tetapi hati kita lelah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luas dunia ni tetapi rasa sempit hati kita. Maka dari itu kita mengambil tema ini, mungkin diredlah pada hari ini, mudah-mudahan ada empatnya. Maka mungkin ada 5 poin, Bang. Saya akan sampaikan Nah, mungkin tidak lama-lama, mungkin kita tak jawablah yang paling mantapnya. Pertama adalah tak kala hati itu bisa apa lelah lah, maka hidup kita katanya terlihat baik. Nah, tidak semua tadi saya katakan apanya terlihat baik lah, merasa tenang, kehidupan sosok tenang, kayaknya cerahlah mukanya, rumahnya besar, pekerjaannya besar, duitnya banyak, tapi dadanya sempit. Nah, ada pekerjaannya mentereng, pejabat lah gitu kan, tetapi kehidupannya hatinya gelisah setiap harinya, tidak tenang. Nah, ada kata Allah dalam Nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tu? Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma, kata Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kenapa hati mereka tidak tenang, sempit, salah satunya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dalam surah Thaha ayat 124, siapa kata Allah Subhanahu wa taala a'rada 'an dzikri, yang berpaling dari pengatukan Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'asyiran dangka, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyur yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini inti wa man a'rada 'an dzikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatku, anzikri, dzikri banyak, peringatku, Al-Quranku, syariatku, nabiku, semuanya apapun yang menghalangi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang pasti disempitkan, bukan hartanya di sini Allah Subhanahu wa taala disempitkannya, tetapi fa innalahu ma'syantangka, ma'nya syantangka, kehidupan yang sempit kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kehidupan yang banyak hartanya, miskinnya, atau tidak ada pekerjaannya, atau apa, tak kala dia tidak berzikir Allah Subhanahu wa taala, taknya Allah Subhanahu wa taala berpaling dengan Al-Qur'anku ta Allah Subhanahu wa taala, di kehidupan sempit, Bang. Bukan sempitnya masalah hartanya, pekerjaannya, dan tapi hatinya sempit. Nah, banyak kita lihatlah kehidupan orang terbiasa ya, tetapi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, dia pagi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kajian dia, baca Quran dia setiap hari, tetap pasti dia ma'isyatana, pasti kata Allah Subhanahu wa taala, la nuhyatan thayyibah, Allah Subhanahu wa taala akan mengasih kehidupan dia dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia ni, dunia ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang soleh saja, bukan orang-orang yang tidak soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala. Dia kita lihat bagus hidupnya, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala pasti hatinya sempit, tak kala dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Al-Quran, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipastikan ini ayat Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sempit, hatinya sempit, gelisah hatinya pagi siang malam, walaupun hartanya banyak, walaupun istrinya banyaklah, anaknya banyak, kehidupannya bahagialah dunia, tetapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dekat hatinya sempit, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat penguatnya, ayat lanjutnya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Ini Al-Hajj ayat 46. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bukan matalah itu yang buta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, butanya adalah butanya berada di dalam fis sudur, dalam hatinya, dalam dadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan bagus, kelihatan mewah, kerjaan bagus, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fis sudurnya, hatinya sempitnya, lelahnya dia. Nah, salah satunya pasti adalah tak kala dia lelah hatinya, tak kala apalagi bagus kan, tak kala dia kaya raya, banyak anaknya, hidupannya mewah, banyak mobilnya, tak kala dia berzikir Allah Subhanahu wa taala, infakkan hartanya di pagi hari, infakkan ke pondok pesantren, zakat hartanya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, udah kaya raya, hati dilapangkan, hidup tenang di dunia, maka insya Allah dia nanti dari kiamat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka poin utamanya adalah, maka tak kalah hati kita lelah, jangan bertanya apa yang kurang hidupku, apa padahal dia kaya raya, apa kurang hidupku padahal dia pejabat, apa hati nyelah, apa kurang hidupku kata dia padahal dia orang populer, terkenal, tetapi bahkan apa yang kurang dihidupkan padahal dia ustaz, yang bisa dikatakan ustaz, bisa, tetapi seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah kita lelah hati kita, maka kita tanya hati kita, seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pastilah, kalau hati kita gelisah, kalau hati kita tidak tenang, bisa dipastikan bang, itu pasti kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri kita marah di rumah, cekcok, bisa dipastikan kita pernah panggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta kita sempit, hidup kita susah, hati gelisah, bisa dipastikanlah itu pasti kita pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Dan keduanya adalah, emang dunia ini bising ya Allah, akan bising, membuat hati kita gelisah. Salah satunya adalah kita banyak informasi lah, perbandingan, banyak perbandingan di sosmed, banyak kawan kita lihat dia bahagia jalan-jalan terus, habis itu istri kita biasa lihat orang ni punya mobil rumah kita sebelah rumah kita, atau banyak emasnya sebelah itu, itulah yang membuat hati kita mungkin tak tenanglah hati kita di dunia ini, karena kita membandingkan sama orang lain, padahal itu udah rezeki dia, padahal itu udah kehidupan dia. Dia mengurusi orang lain, hidupnya orang sering membandingkan orang lain, itulah yang membuat hatinya biasa yang gelisah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaqumut takasur, pemegahan telah melalaikanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala alhaqumut takasur, itu sifat manusia. Kalau kita pemegahan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah membuat kita lalai. Lalai segala bidang, lalai apapun lah. Habis itu Allah Subhanahu wa taala fa'lamu annamal hayatad dunya la'ib wa lahwun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, cuman permainan, kelengahan, perhiasan, wa tafakhur bainakum mutakassir fi amwal wa amwal wa aulad. Allah Subhanahu wa taala, hidupnya cuma permainan aja gitu. Cuma permainan, kelalaian, semuanya adalah cuma di mata ya. Cuma di mata ya dunia ini. Ada tak kalah orang lihat kita punya mobil, bisa jadi itu masih kredit, bukan punya dia. Tak kalah kita melihat orang itu punya rumah besar sekali, bisa jadi itu bukan punya rumah dia. Tak kalah orang itu punya tanah banyak, mungkin itu dia ngambil punya orang lain. Itu semuanya cuma di mata ya dunia ini. Itu yang buat kita gelisah. Tak kalah kita, dunia ini seringlah membuat kita lelah lah, banyak pikiran kita. Padahal cuma dunia dan lainnya cuma di mata ya dipandang. Kita muat dia lah ya. Dia di mata. Manusia bahkan berlomba dalam harta, pencapaian status dia lah, menjadi pejabat dan lainnya. Tapi ingat yang pentingnya adalah Islam bukan melarang ya untuk dunia. Silakan kaya raya, silakan menjadi pejabat yang tinggi, silakan mempunyai banyak tanah, harta, popularitas, arti, silakan. Dunia Islam tidak melarang banyak dunianya, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tidak mengingatku Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dunia itu menguasai hati kita. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kaya-kaya silakan, mau S3, mau apa silakan, Islam tidak melarang. Tetapi jangan sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hati yang tenang saat pasti kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala solusinya, adalah dekatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikri ta'mil qulub." Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala lah hati menjadi tentram kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwasanya ayat ini apapun membuat hati kita gelisah, apapun membuat hati kita lelah, apapun membuat hati kita dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya yang membuat hati kita tenteram adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fafiru ila Allah inni ilakum nadzirun mubin." Maka segeralah bagi Allah Subhanahu wa taala. Segeralah tak kala kita ada maksud Allah Subhanahu wa taala membuat hati, tak kala kita maksud Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita tidak tenang, lelah hati kita, fafiru ila Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kembali segeralah kata Allah. Bekerjalah kata Allah Subhanahu wa taala. Bekerja kata Allah, firu ni, bekerja kata Allah, bersegera kata Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti hati tenang. Kan kalau kita kan udahlah kaya raya, tenang hatinya, ya Allah, itu nikmat surga di dunia kan lah orang. Dari itu dari Allah Subhanahu wa taala, saat hati lelah juga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan zikir Allah Subhanahu. Zikir banyak, solat, doa, istighfar, sujud kita, jujur kita. Karena hati kita mungkin jauh dulu dari Allah Subhanahu wa taala, bermaksud dengan Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fafiru ila Allah, kejar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita insyaallah hati kita menjadi tenang. Tak kala hati tenang, maka di dunia ini kita menjadi jannah, surga lah, surga di dunia lah kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang kita tahu semuanya, wa ma radul jannah ya Rasulullah, kata apa sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, halaku zikir, yaitu tempat-tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah taman-taman surga. Jadi sekarang ini kita di taman-taman surga. Membuat hati kita tenanglah tak kala kita berinteraksi pada hari ini, subuh ini. Maka poin keempat adalah Al-Quran adalah obatnya hati. Obatnya semuanya adalah Al-Quran. Apapun masalah di dunia ini, apapun masalah ujian kita di dunia ini, apapun masalah ujian, cobaan di dunia ini, utang banyak, bangkrut kita, usaha tak maju-maju, semuanya pasti harus kembali ke Al-Quran intinya. Siapapun, apapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, pasti Allah Subhanahu wa taala muliakan dia, bebaskan dia dari musibah, tenang hatinya dari musibah, tidak lelah pasti di hatinya di dunia ini. Al-Quran obatnya. Kembali ke Al-Quran, baca Al-Quran. Baca Al-Quran, tadaburi Al-Quran, terjemahkan Al-Quran, baca Al-Quran. Banyak sekarang dia salah kembalinya. Tak kalah dia musibah, tak kalah dia ada terpentuk dengan musibah yang lainnya, dia lari selain Al-Quran, dia lari dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita ya, tak kalah kita sakit perlu mencari obatnya. Obatnya kalau dunia, kalau sakit kepala kayak paracetamol dan lainnya, perlu kita obat. Sakit tubuh, kita manusia sekarang ini tak kalah sakit tubuh, dia serius dia mencari obatnya. Bahkan ke kucing makan kol negeri, serius dia mencari obat. Ya bahkan rela dia menghabiskan duit miliaran, jual tanah, rumah untuk kesehatan tubuhnya, tetapi dia lalai dengan hatinya, dia lalai dengan obat hatinya. Obat hatinya itulah manusia kan. Sifat manusia itu itulah dalam surah Yunus, kata Yunus. Allah sallallahu alaihi wasallam, Yunus ya. Saya buka surah Yunus. dari Yunus ayat 112. Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia apa sakit, dia sibuk dengan apa dengan obat-obat dunia, dia tiba-tiba balik kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan obatnya, tapi dia tidak sibuk dengan obat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa obat itu kata dari Allah Subhanahu wa taala? ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Kami turunkan ke Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dari bagi rahmat bagi orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang yang zalim Al-Qur'an itu hanya menambah kerugian. Nah, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, huwa syifa, penawar bagi obat bagi hati, obat bagi musibah kita, obat bagi lelah hati kita, sakit hati kita, itu obat karena kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu. Wa rahmatul lil mukminin, rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, sedangkan orang zalim pada diri sendiri, illa khasar kata Allah Subhanahu wa taala, hanya akan menambah kerugian bagi kita, bagi mereka kata orang zalim kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak selalu langsung mengatakan masalah kan. Tetapi menata cara pandang manusia hidup terhadap masalah itu. Nah, bagaimana Al-Quran itu tak kalau masalah Allah kasih tidak langsung masalahnya, tetapi Allah suruh kaji lo Al-Quran itu, baca lo Al-Quran itu, pasti kau akan menemukan apa menemukan jalan keluar dari masalah itu sendiri. Poin kelima adalah Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Nah, pasti ini beberapa maksiat pun, berapapun maksiat kita kata Allah Subhanahu wa taala, jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Subhanahu wa taala menganggap kita hambanya. Sebagai umatnya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu rahmatillah. Allah Subhanahu wa taala, seberapa pun kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, seberapa pun kita lalai Allah Subhanahu wa taala, seberapa pun adalah hati kita bermaksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar peraturan Allah Subhanahu di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqfi rahmatillah, jangan kau berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti ini ya. Tak kala kita jam berapa nih? Sikit gimana? Terakhir. Tak kala kita anggap ya kita kiasnya adalah kita punya tuan, saya punya majikan atas. Majikan ni ngasih saya banyak harta, kasih mobil, kasih apa-apa, tetapi saya tak mau aturan dia. Majikan saya, majikan saya suruh jam 7 datangnya, tetapi saya datang jam 8, jam 9. Majikan saya suruh jam 9 harus di tempat, tetapi saya datang jam 10. Bisa dipastikan kalau manusia itu pasti marah, dia pecat saya, dipangkung saya, diseksa saya mungkin milik, dipaksa kalau soal kerja sama saya, udah padahal majikannya mengasih harta yang banyak, mengasihkan fasilitas yang banyak, mengasih dia semua kesehatan, PBJS, habis itu ada uang pensiunnya, tapi itu melanggar peraturan dia. Bagaimana tuh? Pasti majikannya memecat kita, macet kita, minta balikkan semua mobil-mobil dan lainnya. Begitu Allah, tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita sebagai hamba yang ceritakannya dikasih rezekinya, kasih nafas setiap hari, dikasih kesempatan setiap hari, dikasih apapun, tetapi kita melalaikan perintahnya, tidak solat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh jam 12 solat, subuh ini suruh solat, tetapi meninggalkan solat. Habis itu siang suruh jam 12 solat, tetapi kita mementingkan kerjaan kita. Sorenya kita Allah Subhanahu asar solat, tetapi kita lelah lah katanya, solat jam 4, jam 5 baru solat. Maghrib kita Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak solat lagi. Tetapi kita Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala hambanya, maka kata Allah, la la kami rahmatillah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Maha Maha Maha Pengampun, Maha Bijaksana, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari 5 poin ini, dunia memang kita tak pernah berhentilah dunia ini. Sampai manusia sibuklah setiap hari kita di dunia ini. akan ada salah pekerjaan kita, ujian kita, kehidupan. Nah, itu ada pastilah di hidup kita. Tetapi mungkin kita cari 10 ini bukan yang sempurna, kan? Tetapi mungkin kita butuhkan adalah hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun di dunia ini pasti tidak sempurna. Kitanya, harta kita, semuanya pekerjaan kita pasti tidak sempurna bagi hati kita. Tetapi yang sempurna adalah hanya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan dekat apa? Kena Allah Subhanahu Wa Taala mungkin masalah belum hilang, tetapi apa? Lebih kuatlah kita kena Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hati kita, habis itu melapangkan hati kita,
0: amin,
1: menguatkan langkah kita dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan pedoman hidup kita. Sehingga tak kala hati kita lelah, tak kala hati kita susah, kita langsung kembali ke Al-Quran, langsung kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mukarimah yang disampaikan kepada kita nih Ustadz, sebagai tentunya awal begitu. Kami ya. Ajak Anda di pagi ini pendengar yang ingin bersama kami, silakan 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Kita terima telepon dulu ya Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
1: Siap.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Bang Budi Mentah.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Susanto Buraya.
0: Oh, ini. Baik. Silakan Pak Susanto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan, yang satu minta pendapat. Karena saya pernah bertemu dengan salah seorang yang dibilang itu, dibilang kaya juga bukan, dibilang miskin pun bukan. Cuma dia bilang begini, Bung, katanya, kalau mau kau senang, anggaplah dunia ini punya kamu, surga kamu. Jadi kamu jadi enggak pusing-pusing mikirkan orang begini, orang begitu. Kamu tenang-tenang saja. Karena kau bekerja sana itu lelah. Kejar ke barat, kejar ke timur, lelah, istirahat. Kemudian anggaplah ini kamu sudah punya semua. Jadi saya pikir ini bagaimana maksudnya. Makanya saya ingin pendapat dari Pak Ustaz. Yang kedua, ini mungkin agak keluar, melenceng dari tema sedikit nih. Pertama, yaitu tentang sholat. Sholat ini kan lima waktu. Kemarin saya sudah tanyakan sama Ustaz, ya, kemarin saya tanya ke Maruzaman, yang siapa kemarin itu. Jadi, Baihaqi, bukan ke Maruzaman, Pak Ustaz Baihaqi. Tapi kemungkinan dia tidak paham pertanyaan saya yang kali ini. Hanya dia penjelasannya pun benar, tapi beda dengan tujuan saya. Pertama, yaitu Ustaz gini, sholat lima waktu. Maghrib, Isya, Subuh, Juhur, Asar. Apakah semua ini punya sunat Qabliyah dan Ba'diyah? Atau diantaranya itu ada Ba'diyahnya, ada Qabliyahnya, dan Ba'diyahnya ada, Qabliyahnya nggak ada. Ada Qabliyahnya, Ba'diyahnya nggak ada ya. Jadi ini saya mau agak meminta penjelasan sedikit. Karena saya ketemu kawan, saya tanya, kalian sholat apa ini? Ini sholat Qabliyah katanya. Logam dia apa? Kan jadi makanya saya mau protes juga dia. Mungkin dia punya dasar hukum juga. Jadi makanya saya minta pendapat dari Pak Ustaz. Maghrib, ba'diyahnya, penggabliannya, ba'diyahnya adakah? Isya gabliannya ada, ba'diyahnya adakah? Atau subuh ada gabliannya dan ba'diyahnya kah? Begitupun Johor Asar tadi. Yang mana yang tidak ada badiannya, yang mana tidak ada gabriannya gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Mungkin mohon maaf kalau ada kekurangan. Bang Budi Budiman Tahir, mohon maaf. Pak Ustaz, siapa tadi?
0: Paul Raji.
2: Oh, Paul Raji. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Ustaz. Pertama tadi tentang apa namanya menganggap dunia ini milik kita begitu.
1: Ya, pasti milik kita kan. Tapi ada yang pemilik gitu. Kita cuman apa? Betul kata-kata apa? Apa? Nikmatilah dunia ini kan. Nah, walaupun pastinya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia ini adalah titipan semuanya. Apa? Maka saya dia bilang silakan mau gimana pun pejabat pun harta kaya raya pun kita pak paknya apapun asal tidak melanggar syariat asal kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala silakan dari itu. Nah, kalau hati kita apa harta kita banyak mungkin maka ini kata Nabi Muhammad SAW dari itu ya hampir-hampir kemiskinan itu membuat orang-orang kafir apa membuat orang itu kufur karena Islam Nabi Muhammad SAW itu kaya pak. Nabi Muhammad SAW itu kaya raya sekali. Cuman Nabi Muhammad SAW itu memilih hidup dengan kemiskinan. Nah, banyak harta Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW kaya raya Nabi Muhammad salah bilang Nabi Muhammad tidak kaya. Tetapi Nabi Muhammad SAW memilih tidak memilih kemiskinan itu sendiri. Kalau kan bapak bilang tadi apa namanya kaus kaulah katanya apa tadi kan
0: yang mana Ustaz?
1: Apa tadi kata kau bapak tadi tuh pak saya
0: katanya dunia ini jangan terlalu apa namanya istilahnya dimilikilah jadi artinya gitu
1: milikilah itu ya
0: punya segalanya.
1: Silakan segalanya lah silakan kalau saya menurut saya silakan pilih karena kata Allah Subhanahu Wa Taala tapi bagi orang-orang yang soleh kata Allah Subhanahu Wa Taala wariskan hak dunia dia apa kata Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Anbiya kata Allah Subhanahu Wa Taala walaqad kana fi zaburi min ba'di zikri annal ardo yarisu ibadiyas salihun kata Allah Subhanahu Wa Taala annal ardo sesungguhnya dunia semua ini kata Allah Subhanahu Wa Taala kita hidup sekarang ini yarisuha diwariskan untuk siapa Allah Subhanahu Wa Taala ibadiyas salihun untuk orang ibadah yang soleh itu untuk orang yang soleh ya kata Allah Subhanahu Wa Taala dia bisa jadi banyak hartanya dia bisa banyak saya kata cuman dia bisa jadi banyak apa banyak kedudukan yang tinggi bisa jadi di kehidupan kita tetapi tetap hati kata Allah Subhanahu Wa Taala kalau dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala hatinya masih lelah gelisah hatinya bukan dilihat dari pandangan mata dunia tetapi lihat dari pandangan mata hatinya sendiri itu di mana dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana dia mungkin abang penyiar nampak saya nampak abang Bang Rudiman nampak senang nampak ni nampak ganteng ya nampak hari ini ganteng emang senang lah tawa-tawa abang lah. Sama kita tahu tapi dalam hati tu tak tahu ni apa yang masalah hari ini kan tak tahu kita hati abang hari ini wah nampak senyum tetapi hati mungkin balik rumah nak hancurkan apa ni so ni gitu, ya, nah. itulah kita tak tahu tetapi abang karena abang hati karena abang soleh orang soleh karena abang-abang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala

0: jangan lupa dan lain-lain. Yang kedua tadi pertanyaannya
1: tentang
0: adalah
1: sholat ya itu.
0: sholat tuh apa namanya, sholat
1: Rawatib.
0: rawat setiap rawatib kan?
1: Iya.
0: Nah, sholat rawatib pas ada apa namanya, ada sholat ba'diyah dan qabliyah. Nah, kalau yang sering dengan Nabi Muhammad SAW yang soal mu'akkadnya, yang mu'akkadnya sebelum subuh, nah, qabliyah subuh, kita tahu khairun ma fiha kan, khairun dunya ma fiha. Sholat subuh itu sholat fajar qabla sholat fajar qabla subuh kan, sholat qabla fajar adalah kata Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya rezeki apa sebaik, lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, bagi tadi sholat subuh, sebelum subuh sholat sholat qabla fajar qabla subuh sholat, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan lebih baik dari isi dunia ini. Nah, lebih baik kita 2 rakaat daripada seisi seluruh bumi ini. Nah, habis itu sebelum sebelum subuh, habis itu sebelum zuhur 2 rakaat, nah, habis itu ba'da zuhur, nah, habis itu ba'da maghrib qabla isya dan ba'da isya. Nah, itu yang disunahkan Nabi Muhammad SAW, yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah tinggal lah Nabi Muhammad SAW. Qabla subuh, habis qabla zuhur, ba'da zuhur, habis itu ada katakan qabla asar juga mengatakan, habis itu ba'da maghrib sebelum isya, habis itu ba'da isya. Nah, itu yang sering dilakukan oleh Muhammad SAW untuk menyempurnakan salat kita lah, macam salat kita yang kurang yang disempurnakan dengan salat-salat ba'diyah dan qabliyah itu sendiri. Yang tidak boleh yang itu adalah setelah solat asar itu tidak boleh. Nah, solat sunnah pun kecuali ada sebabnya. Nah, itu panjang nanti kita ceritakan. Nah, masalah apa yang diharamkan waktunya? Nah, ya. Nah, pada subuh kan tidak boleh solat sampai terbit matahari. Kita mungkin tahu semuanya kan? Itu masalah fikih lah. Nanti kita mungkin lain waktu kita akan jelaskan itu. Mungkin itu bang yang saya bisa sampaikan bang.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ustaz, kita berada di ujung kebersamaan. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan, nasihat-nasihat yang mungkin disampaikan agar kita mungkin tetap dekat sama Allah, tidak menjauh dan hal lainnya begitu. Tafadhol, Ustaz.
0: Ini terakhir saja.
1: Iya, Ustaz.
0: Oh,
1: sebagai penutup.
0: Siap, siap. Apa namanya? Yang tadi itu saya sampaikan sudah. Ayat terakhir lah saya sampaikan, kalau kita mau bahagia dunia, kalau ini sering juga dikatakan sama guru saya lah, apapun masalah kita dunia ini, apapun di dunia ini pak, apakah selama ini pasti kita kena fitnah dunia, fitnah harta, kena fitnah semualah yang buat hati kita tidak tenang. Bahkan kita lihat sekarang sosmed dah maksiat dah. Lihat YouTube buka sikit dah maksiat. Semuanya lah itu. Dengan keluar sikit rumah kita memandang yang ini. Bahkan dalam rumah kita maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan HP kita maksiat kita, semualah. Semua ini yang kita kena fitnah di zaman ini, tidak lain tidak bukan yang bisa menyembuhkannya adalah satu, ya tadi saya bilang apa? Al-Qur'an kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Al-Qur'an kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan belajar ilmu syariat Nabi Muhammad SAW. Maka untuk anak muda mungkin dengar ini, mungkin anak-anak muda, bahkan yang tua boleh juga, tidak akan yang apa terhindar dari fitnah dari zaman sekarang, kecuali adalah ilmu Nabi Muhammad SAW. Ilmu dari Muhammad. Kalau dia tidak sempat mondok pesantren, kalau dia tidak sempat majlis taklim, kalau tidak sempat dia belajar ilmu agama, cukup dia 1 minggu 1 kali dia belajar ilmu agama. Itu dah mungkin mungkin bisalah untuk mengobati hati dia yang gelisah dan lelah oleh Allah SWT. Nah, itu ya mungkin bang. Intinya adalah kembali ke Al-Quran, kembali ke Allah SWT, kembali syariat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin, terima kasih bang atas kesempatannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ada kesalahannya. Hakazamini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga pendengar semuanya. Barakallah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Siap.

0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube, kami cukupkan dulu kebersamaan kita Mutiara Pagi ya di pagi ini. Ucapan terima kasih bagi Anda yang setia, kami minta maaf karena keterbatasan waktu, banyak penelpon yang tidak bisa kami terima ya atau kami layani. Kami akhiri kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Masih bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang kami janjikan, rangkaian acara demi acara kami akan suguhkan untuk Anda. Kali ini kami akan temani Anda dalam Warta Berita Pagi. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Praktisi pendidikan soroti ketimpangan sekolah di Kalimantan Barat.
2: Kalau di daerah itu mungkin kayak gedung sekolah atau sarana internet dan guru yang bermutu.
1: Siswa SD Kristen Saron Anjungan belajar siaran di RRI Pontianak.
3: Mengenal dengan sesungguhnya bahwa radio itu disiarkan dan secara langsung mereka bisa melihat tempat penyiaran radio ini.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Ratusan ikan arwana dari berbagai daerah bahkan mancanegara tampil dalam ajang APPS International Arwana Contest di Pontianak. Kegiatan ini tak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga upaya memperkuat Kalimantan Barat sebagai habitat asli sekaligus pusat pelestarian arwana. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Ratusan ikan arwana ditampilkan dalam APPS International Arwana Contest yang digelar di Gedung Pontianak Convention Center Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk bersama Main International ini menarik perhatian penangkar dan pecinta arwana. Tidak hanya diikuti peserta dari dalam negeri, kontes ini juga melibatkan pemilik ikan dari berbagai negara seperti Cina, Singapura, Vietnam, Hong Kong, hingga Jepang. Kehadiran peserta internasional diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Pontianak sebagai salah satu pusat arwana dunia. Ketua Umum APPS Eri Hikmatul Bashir menyebut, antusiasme peserta terus meningkat setiap tahun, sekaligus menegaskan pentingnya pelestarian arwana sebagai komoditas unggulan daerah.
2: Kalau peserta rata-rata ikannya sih memang dari kita ya, dari Indonesia. Mungkin pemiliknya beberapa yang sudah ada dari luar. Ada China, Singapura, Vietnam, Hong Kong dan lain-lain ya. Banyak itu. Kita ingin menunjukkan bahwasanya Kalimantan Barat khususnya ini jadi tempat pelestariannya. Bahwa ini habitat aslinya itu pertama. Selanjutnya diharapkan untuk mampu mendorong ekonomi kita terkhusus di Kalimantan di Indonesia terkhusus di Kalimantan Barat.
1: Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin mengenal dan mencintai arwana, sehingga komoditas unggulan ini tidak hanya diminati pasar global, tetapi juga mendapat apresiasi di dalam negeri. Indri Rizkita melaporkan.
0: Momentum Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah. Praktisi pendidikan Kalimantan Barat menilai pemerataan sarana pendidikan hingga akses transportasi pelajar masih terjadi dan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Praktisi pendidikan Kalimantan Barat Anastasia Huini menilai semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui penguatan persatuan dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Menurut Anastasia, kebangkitan nasional merupakan titik sejarah ketika bangsa Indonesia mulai bersatu dalam semangat kebersamaan dan pendidikan. Karena itu, persatuan masyarakat Kalbar harus terus dijaga agar tidak mudah terpecah belah.
4: Di bidang pendidikannya itu fasilitas, sarana, pendidikan di daerah maupun di kota itu kalau bisa diperhatikan. Kalau di daerah itu mungkin kayak gedung sekolah atau sarana internet dan guru yang bermutu. Kalau di perkotaan mungkin sarana laboratoriumnya.
3: Anastasia juga menilai infrastruktur penunjang pendidikan seperti transportasi dan akses jalan bagi pelajar perlu diperbaiki agar siswa lebih mudah menjangkau sekolah. Dirinya berharap seluruh anak Kalimantan Barat baik di kota maupun pelosok daerah dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan daya saing hingga tingkat nasional dan internasional. Harmanta Syaruzani melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.

0: Momentum masuk kami, puluhan siswa kelas 6 SD Kristen Saron Anjongan Kabupaten Mempawah mengunjungi LPPRD di Pontianak untuk mengenal dunia penyiaran radio secara langsung sekaligus menambah wawasan pembelajaran di luar sekolah. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Kepala SD Kristen Saron Anjongan Kabupaten Mempawah Pandu Winata mengatakan kunjungan ke RRI Pontianak menjadi bagian dari program tahunan sekolah dalam memberikan pembelajaran di luar kelas kepada siswa. Dalam kunjungan tersebut, para siswa diajak mengenal lebih dekat proses siaran radio, mulai dari studio, penyiaran, hingga aktivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Pandu menjelaskan pihak sekolah sengaja memilih RRI Pontianak agar para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana radio bekerja dan memahami tempat yang selama ini hanya mereka dengar melalui siaran di rumah atau di kendaraan. Menurutnya, meski sekolah berada di wilayah Anjungan yang cukup jauh dari kota Pontianak, radio masih menjadi media yang populer dan banyak digunakan masyarakat, baik di kalangan orang tua, remaja, maupun anak-anak.
2: Selain ini menjadi jadwal tahunan kami, sekolah mengagendakan program untuk keluar pembelajaran di luar sekolah. Dan tentunya tahun ini kami programkan untuk RRI dan mereka mengenal dengan sesungguhnya bahwa radio itu disiarkan dan secara langsung mereka bisa melihat tempat penyiaran radio ini meskipun mungkin kami ada di daerah pedalaman sekolah kami, tapi mereka mengenal sebenarnya inilah tempat yang selama ini mereka dengar baik saat belajar maupun saat mereka dengar radio di mobil atau di rumah tempat penyiarannya, dan mereka sudah bisa menceritakan, memberitahukan kepada teman-teman atau kepada keluarga, kepada orang tua ketika mereka sudah berkunjung.
1: Sementara itu, Ayas dan Jesselyn, siswa kelas 6 SD Kristen Saron Anjongan, mengaku senang dan antusias karena dapat memperoleh pengetahuan baru mengenai dunia penyiaran radio serta berkesempatan bertemu langsung dengan para penyiar di masing-masing program RRI Pontianak.
3: Agak senang soalnya bisa melihat langsung gimana cara melakukan siaran.
4: Kagumi juga karena kebanyakan saya lihat di sana itu rumit sekali ya, itu saya.
5: Kalau biasanya hanya dengar di radio, di mobil aja, tapi sekarang bisa lihat langsung orangnya.
1: Usai kunjungan, pihak sekolah akan melakukan evaluasi dan pembelajaran lanjutan di sekolah. Pandu berharap pengalaman ini dapat memotivasi siswa untuk lebih mengenal dunia penyiaran serta memahami pentingnya radio sebagai media informasi yang masih relevan di tengah masyarakat. Syarzani melaporkan.
0: Upaya meningkatkan minat baca dan kecerdasan digital anak bangsa terus digenjot di Kalimantan Barat. Secara resmi, gerakan literasi dan internet dengan mobil keliling atau Glimoling tahun 2026 diluncurkan di SD Negeri 29 Pontianak Kota. Kehadiran armada Glimoling ini diharapkan mampu mendongkrak literasi digital sekaligus literasi baca tulis para pelajar. Dan berikut laporan selengkapnya.
6: Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi fasilitas laptop, internet gratis, hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan di sekolah.
7: Gerakan berbasis internet itu bisa bergerak sampai bisa lebih menyebar lah ke seluruh daerah. Jadi program kita ini akan berjalan selama 3 tahun. Cuman tahun pertama ini di 5 kota. Yaitu basisnya ada 3. Ada 3 program, Glimoling Menyapa, Glimoling Menyapa Sekolah, Glimoling di Sekolahmu, dan Glimoling Seru.
6: Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari PLN UIT Kalimantan Barat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Perwakilan PLN UIT Kalimantan Barat, Wahyu, mengungkapkan, selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di bumi khatulistiwa, PLN menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah.
8: PLN itu berkomitmen bukan hanya untuk melistriki yang handal, tapi juga membantu pemerintah untuk kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya meningkatkan pendidikan dan tingkat literasi anak-anak Indonesia.
6: Kehadiran Gili Moling ini juga disambut hangat oleh pemerintah Kota Pontianak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Rendrayani, berencana langsung menyandingkan program ini dengan mobil keliling milik Dinas Perpustakaan lewat aksi Perpustakaan Goes to School. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat krusial mengingat adanya penurunan indeks tingkat kegemaran membaca atau TKM di Kota Pontianak.
9: Kami menyambut baik dengan Gili Moling karena kami ada mobil perpustakaan keliling, jadi kita sebutnya Perpus Goes to School. Nah, ini kita bisa sandingkan nih antara Perpus Goes to School dengan Gili Moling karena sama-sama tujuannya tadi meningkatkan literasi, plus ini ada literasi digital.
6: Melalui sinergi antara gerakan literasi teknologi internet gratis dari Gili Moling dan program inklusi sosial dari Dinas Perpustakaan Kota Pontianak ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat sehingga mencetak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca tetapi juga cakap digital. Muhammad Rokib melaporkan.
10: Kalian bisa baca buku yang ada di dalam mobil itu.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Pagi ini kami sudah bersama perakirawan Debi. Silakan Debi.
12: Baik, terima kasih rekan Budi yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Yang berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat merata berawan, kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, kemudian kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawa, Kabupaten Landak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang. Kemudian untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sintang. Untuk angin, kami perakirakan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara, kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembapan udara, kami perakirakan berkisar 60% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir ada terdeteksi adanya 6 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu pekan ke depan secara umum masuk dalam kategori aman. Namun perlu diwaspadai beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 26 sampai dengan 29 Mei 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Devi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budi.
0: Demikian informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Devi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan kepada kami di email kami di redaksi rni pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Eh, udah pagi dah nih, matikan lampu tuh. Cas tuh, kok udah selesai makan? Cabutlah. Eh, udah selesai kan nonton tuh? Matikanlah TV tuh. Ih, bising ja. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tuh artinya kita tuh sayang lingkungan.
1: Satu sangkar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa, berbagai kabar dari Kalimantan Barat kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya saya juga tidak sendirian, beberapa rekan saya di pagi ini menemani saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita sapa rekan saya satu demi satu di pagi ini. Saya sapa di Sambas terlebih dahulu, ada Eca di pagi ini. Selamat pagi Eca.
4: Halo, selamat pagi Budi dan semua.
2: Baik, terima kasih Eca. Dan selanjutnya saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Cika di pagi ini. Selamat pagi Cika.
5: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar.
2: Baik, terima kasih Cika. Dan selanjutnya saya sapa juga rekan saya dari RRI Entikong di pagi ini, ada Jeki. Selamat pagi Jeki.
6: Ya, selamat pagi Budi dan rekan-rekan semuanya, salam sehat.
2: Baik, terima kasih Jeki. Dan juga ada rekan saya Herlinda di Sintang di pagi ini. Selamat pagi Linda.
7: Selamat pagi rekan Budi dan teman-teman penyiar yang berdinas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Herlinda dari Sintang. Dan mengawali kebersamaan kita di kabar dari Kalbar, kita dengarkan informasi dari Sambas di mana usut kasus keracunan. Dinas Kesehatan Sambas amankan sampel makanan bergizi gratis. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Eca. Silakan Eca.
4: Baik, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas bersama Lokapom yang memperketat pemantauan medis terhadap 15 siswa sekolah dasar di Kecamatan Selakau yang sempat dilarikan ke puskesmas. Dari belasan pelajar dari SDN 6 Sungai Rosa dan SDN 8 Sungai Daun ini diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi paket makan bergizi gratis MBG pada Kamis 21 Mei 2026. Dan petugas kesehatan bergerak cepat melakukan penyelidikan epidemiologi serta mengamankan sampel makanan guna melacak penyebab pasti gangguan pencernaan massal tersebut. Dan kita kutip dari berbagai sumber, salah satunya juga melansir dari tribunpontianak.co.id, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Ganjar Eko Prabowo yang mengkonfirmasi bahwa para siswa sempat mengeluhkan sakit perut, kemudian mual, muntah, lemas hingga pusing sekitar 2 jam pasca menyantap hidangan. Nah, dari paket makanan yang bersumber dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sungai Daun ini berisi menu nasi putih, ayam goreng tepung, tempe kecap, tumis sayur, dan buah pisang. Dan seluruh korban ini langsung mendapatkan penanganan intensif sesuai standar prosedur medis di Puskesmas Selakau. Dan kondisi klinis seluruh siswa dilaporkan telah membaik dan mereka telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing sejak Kamis sore. Kendati begitu, tim surveillance, dinas kesehatan, pihak sekolah, kepolisian sektor setempat, dan Lokapom Sambas tetap melakukan pengawasan berkala guna mengantisipasi adanya adanya gejala lanjutan. Pengamanan sampel sisa makanan tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tapi juga menyasar langsung ke dapur pengolahan milik SPPG Selakau Sungai Nyiri untuk diuji di laboratorium. Dan kasus ini menjadi atensi serius pemerintah daerah untuk mengevaluasi penerapan standar higienitas dan sanitasi pada program pemenuhan gizi anak sekolah di wilayah perbatasan. Dari Dinas Kesehatan juga menghimbau dari seluruh penyedia jasa boga program penunjang gizi untuk lebih selektif dalam pemilihan bahan baku dan juga ketat menjaga rantai distribusi makanan. Dan evaluasi menyeluruh diharapkan bisa mencegah terulangnya kejadian serupa serta menjamin keamanan pangan bagi para generasi muda terutama di wilayah Kabupaten Sambas. Budi.
2: Baik, terima kasih Eca. Informasi pertama yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas, dan kita bergeser ke Kota Pontianak di mana Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi dengan fasilitas laptop, internet gratis hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah di 5 kota dan kabupaten yakni Kota Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Singkawang, dan Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi yang disesuaikan dengan berdasarkan jenjang pendidikan sekolah. Langkah strategis ini mendapatkan dukungan penuh dari PLN UID Kalbar melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di bumi khatulistiwa, PLN juga menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah. Dan pihak PLN berharap fasilitas internet gratis dan drama anak ini bisa melahirkan generasi emas yang bijak berteknologi. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau di mana kita dengarkan informasi pemeriksaan hewan kurban di Sanggau capai ratusan ekor. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
5: Ya, baik Budi dan pendengar, di mana Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton, juga menyampaikan pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Pemeriksaan sementara difokuskan pada ternak sapi di Kecamatan Kapuas. Ia juga menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 3 hari belum ditemukan adanya penyakit pada hewan ternak. Ia menyebut sekitar 120 ekor sapi telah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan hewan kurban aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Lebih lanjut dikatakan selain pemeriksaan fisik, petugas juga memantau kemungkinan adanya penyakit hewan menular, dan langkah tersebut juga dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia juga menghimbau para peternak dan juga pedagang tetap menjaga kesehatan serta kebersihan hewan ternak, di mana Ambisius juga menambahkan pengawasan kesehatan hewan kurban juga akan terus dilakukan hingga mendekati hari pelaksanaan kurban. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
2: Baik, terima kasih Cika. Informasi pertama yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau, dan kita bergeser ke Antikong. Ketua DPRD Sanggau soroti nasib guru honorer, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
6: Ya, benar Budi dan pendengar, di mana Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengki ini menyampaikan keberadaan guru honorer dinilai masih menjadi persoalan serius di daerah termasuk di Kabupaten Sanggau. Dan ia juga menambahkan kebijakan terkait pembatasan tenaga honorer disebut menimbulkan keresahan di kalangan guru. Dan menurutnya pemerintah pusat perlu memberikan solusi yang jelas terhadap nasib para guru honorer. Penyelesaian status tenaga honorer dinilai harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ia juga menyoroti kebijakan pengangkatan PPPK yang dinilai masih membebani pemerintah daerah. Kondisi tersebut dianggap menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dan kemampuan anggaran terbatas. Pemerintah pusat diminta mempertimbangkan kondisi daerah sebelum menerapkan kebijakan terkait tenaga honorer. Ia berharap kebijakan pendidikan dapat memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi guru honorer di daerah. Demikian informasi kedua pertama dari Antikong, Budi.
2: Baik, terima kasih Jackie informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sintang, di mana sejumlah warga di Kabupaten Sintang mengeluhkan tren kenaikan harga bahan bangunan dan komoditas pangan utama yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Herlinda. Silakan.
7: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana warga Kabupaten Sintang ini mengeluhkan kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kenaikan tersebut dirasakan mulai dari bahan makanan pokok hingga material bangunan yang dinilai semakin memberatkan kondisi ekonomi masyarakat. Di sejumlah pasar tradisional Junjung Bui dan pasar induk Masuka di Sintang, harga beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai, gula pasir, minyak goreng, hingga daging mengalami kenaikan. Nah, selain itu, material bangunan seperti semen, pipa, kabel listrik, cat, dan bahan berbahan plastik lainnya juga ikut mengalami lonjakan harga. Salah seorang pengusaha di Sintang, Pujiono, menyatakan kenaikan harga barang bangunan cukup dirasakan memberatkan. Bahan bangunan seperti semen naik rata-rata Rp50.000 per sak, besi juga begitu naik rata-rata Rp10.000 per batang. Kondisi ini memberatkan kami sebagai pengusaha, sehingga kami harus melakukan rekalkulasi dalam berbisnis. Nah, hal yang sama dikatakan Muhtar, pengusaha konstruksi Sintang. Menurutnya beberapa pekerjaan cukup terkendala oleh kenaikan bahan material yang signifikan. Menurutnya pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga barang agar tidak merugikan kontraktor. Kenaikan sangat terasa sekali seperti material besi, semen, pasir, dan kayu. Beberapa perjanjian kontrak memang harus dilakukan perubahan. Nah, salah seorang warga Sintang, Rina, mengaku kenaikan harga kebutuhan pokok sangat dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga. Menurutnya pengeluaran rumah tangga terus meningkat sementara pendapatan tetap. Sekarang harga beras, cabai, minyak goreng semuanya naik. Belanja harian jadi lebih berat dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Hampir semua bahan makanan naik luar biasa, tapi kami harus tetap beli karena ini kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang mencatat pada Februari 2026 terjadi inflasi year on year sebesar 5,12% di Kabupaten Sintang. Sementara pada April 2026 inflasi masih terjadi akibat kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, bahan bakar rumah tangga, gula, pasir, cabai rawit, dan daging sapi. Nah, secara nasional, pengusaha bahan bangunan juga menyebut kenaikan harga material dipicu oleh meningkatnya harga plastik, LPG, serta biaya distribusi. Bahkan beberapa bahan bangunan mengalami kenaikan antara 10 hingga 40%. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, Budi.
2: Baik, terima kasih Herlinda informasi yang disampaikan pada pagi ini. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
8: Mungkin kita sering melihat kode angka pada buah impor di pasaran, tapi kita tidak tahu maksudnya. Ternyata kode angka tersebut memberikan kita informasi tentang buah tersebut. Jika pada label tertera 4 digit angka, artinya buah tersebut diproduksi dengan bantuan teknik agronomik, termasuk penggunaan pestisida dan pupuk. Tapi jangan panik, karena penggunaan pestisidanya sangat rendah dan tidak beracun. Jika kita melihat stiker dengan 5 digit diawali dengan angka 8, buah ini telah dimodifikasi genetika dalam proses pertumbuhannya. Buah tersebut termasuk dalam pangan GMO atau Genetically Modified Organism, yakni rekayasa genetika pada bahan pangan, organisme yang gen-gennya telah diubah dengan teknik rekayasa genetika. Nah, jika kode 5 digit diawali dengan angka 9, artinya buah ini tumbuh sesuai dengan USDA Organic Standard. Buah dan sayuran tersebut diproduksi dengan metode pertanian alami tanpa menggunakan zat kimia. Jadi, jika kamu menemukan buah impor tanpa label, harus berhati-hati. Bisa jadi labelnya dilepas karena alasan tertentu. Karena seharusnya buah impor harus memiliki label kode di atas. Perhatikan ya saat berbelanja, jangan sampai salah makan, maunya sehat tapi malah berbahaya.
9: RRI Digital.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Seperti yang sudah saya janjikan, kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Sebelum melangkah ke rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita dengarkan informasi dari Kota Pontianak, di mana puluhan siswa kelas 6 SD Kristen Saron Anjungan Kabupaten Mempawa mengunjungi LPPR di Pontianak untuk mengenal dunia penyiaran radio secara langsung sekaligus menambah wawasan pembelajaran di luar sekolah. Kepala SD Kristen Saron Anjungan Kabupaten Mempawa, Pandu Winata, mengatakan kunjungan ke RRI Pontianak menjadi bagian dari program tahunan sekolah dalam memberikan pembelajaran di luar kelas kepada siswa. Dalam kunjungan ini, para siswa diajak mengenal lebih dekat proses siaran radio, mulai dari studio penyiaran hingga aktivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Pandu menjelaskan pihak sekolah sengaja memilih RRI Pontianak agar para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana radio bekerja dan memahami tempat yang selama ini hanya mereka dengar melalui siaran mereka di rumah maupun di dalam kendaraan. Usai kunjungan, pihak sekolah akan melakukan evaluasi dan pembelajaran lanjutan di sekolah, dan Pandu berharap pengalaman ini dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih mengenal dunia penyiaran serta memahami pentingnya radio sebagai informasi, media informasi yang masih relevan di tengah masyarakat. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kami bergeser ke Sambas, di mana Wakil Bupati Hero Aldi Gerakan Aparatur Desa Proteksi Pekerja Migran Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Eca. Silakan, Eca.
1: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas ya, yang secara masif memperluas jejaring perlindungan pekerja migran Indonesia PMI dengan mengintegrasikan sistem pengawasan hingga ke tingkat pemerintah desa. Nah, langkah strategis ini diambil guna menekan angka pengiriman tenaga kerja non prosedural serta menjamin hak-hak hukum warga Sambas yang mengadu nasib di luar negeri. Sinergi ini menuntut aparatur desa ya untuk lebih selektif dalam melakukan verifikasi dokumen administratif serta aktif melakukan pemetaan terhadap warganya yang berangkat ke luar negeri. Dan Wakil Bupati Sambas Herwaldi menegaskan bahwa pemenuhan rasa aman dan perlindungan hukum bagi pekerja migran tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Keterlibatan aktif jajaran pemerintah desa dinilai menjadi kunci utama dalam mendeteksi dan mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sejak dari hulu. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap warga yang bekerja di luar negeri berangkat secara legal, aman, dan terlindungi oleh regulasi resmi negara penempatan. Nah, selain memprioritaskan aspek hukum, kepastian keamanan kerja ini diproyeksikan memberikan dampak linier terhadap stabilitas ekonomi dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga PMI di kampung halaman. Dan Pemkab

0: 2MI untuk mempermudah akses layanan integrasi data. Dari pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen masyarakat, komunitas peduli PMI dan juga sektor swasta untuk secara bersama membangun ekosistem ketenaga kerjaan yang ramah dan juga aman. Nah, melalui perlindungan yang komprehensif ini, Kabupaten Sambas optimis bisa melahirkan pekerja migran yang berdaya saing tinggi sekaligus juga terlindungi secara hukum dari berbagai bentuk eksploitasi. Budi.
1: Baik, terima kasih Eca di pagi ini yang sudah menyampaikan informasi kedua dari Sambas, dan kita kembali bergeser ke Entikong ya. Sekda Sanggau dorong penguatan sosialisasi posyandu hingga desa. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
2: Baik, informasi kedua dari Entikong terkait dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, ini menegaskan pentingnya meningkatkan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat hingga tingkat desa di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, posyandu memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memantau kondisi kesehatan keluarga secara rutin dan berkelanjutan. Aswin juga menjelaskan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan posyandu menjadi tantangan yang harus segera diatasi bersama. Dan ia menilai peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan dasar perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui pendekatan langsung di lingkungan masyarakat. Dan ia mengatakan penguatan kapasitas kader dan penggiat posyandu menjadi langkah penting agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, kader posyandu memiliki peran besar sebagai penghubung antara program pemerintah dengan kebutuhan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Dan Aswin berharap seluruh elemen masyarakat, kader posyandu, dan lintas sektor dapat terus bersinergi dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar yang lebih aktif dan merata. Ia menegaskan keberhasilan transformasi layanan primer sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan posyandu secara rutin. Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikong ya. Kita bergeser ke Sanggau, di mana Panitia Hari Besar Islam Sanggau menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk menyambut dan memeriahkan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan Cika.
3: Ya, betul sekali Budi, di mana Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Sanggau juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk menyambut dan memeriahkan Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Umum PHBI Kabupaten Sanggau Ahmad Saukani juga menyampaikan ada 3 kegiatan yang akan diselenggarakan PHBI pada Idul Adha. Yang pertama yaitu tabrik keliling dengan dilaksanakannya 26 Mei 2026 malam di halaman kantor Bupati Sanggau. Dan kegiatan ini dikatakan sebagai bagian dari penyebaran syiar Islam dan tradisi umat muslim Sanggau. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha pada 27 Mei 2026 di halaman kantor Bupati Sanggau. Dan tahun ini disampaikannya bertindak sebagai imam sholat yaitu Muhammad Altof Samdia Adabi Rohman dan Hatib Sekda Kabupaten Sanggau Aswin Hatib. Sedangkan kegiatan yang berikutnya yaitu festival pawai takbir berjalan kaki. Dan festival ini dilaksanakan pada Sabtu 30 Mei 2026 pagi dengan start dan finish di halaman kantor Bupati Sanggau. Dan untuk festival pawai takbir ini, mereka juga mengundang seluruh pengurus masjid dan surau, kelompok majelis taklim, ormas Islam, dan lain sebagainya. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
1: Terima kasih Cika, informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang. Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Sintang resmi disalurkan dan diserahkan kepada pengurus Masjid Al Mubarokah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda. Silakan Linda.
4: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi kedua. Informasi terakhir di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, penyerahan ini dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada hari Jumat kemarin 22 Mei 2026. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten

0: Kabupaten Sintang, Arief Setiabudi mengatakan, sapi bantuan presiden tersebut berjenis limousin dengan berat 873 kg. Sapi kurban ini akan didistribusikan ke Masjid Al-Mubarokah di Desa Baning Panjang, Kecamatan Kelam Permai. Dan Arief menjelaskan, sebelum diserahkan, sapi kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, tahun ini kita mendapatkan kuota 1 ekor sapi jenis limousin seberat 873 kg. Pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan dan sapi dinyatakan sehat serta layak untuk dikonsumsi. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada pengurus Masjid Al-Mubarakah yang menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Sintang. Nah, menurut Bupati, penetapan Masjid Al-Mubarakah sebagai penerima bantuan telah melalui kriteria yang ditentukan. Ia juga berharap proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai syariat Islam. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas bantuannya dan Masjid Al-Mubarakah Desa Baning Panjang layak mendapatkan bantuan ini dari kriteria yang ada. Saya berharap kepada pengurus masjid dan kepala desa agar menyembelih dan pembagian daging kurban bisa sesuai dengan syariat dan dibagikan kepada umat yang berhak. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan juga memastikan akan mengawal seluruh proses di lapangan, mulai dari penyembelihan hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Demikian Budi, informasi kedua dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih Herlinda, informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah memberikan informasinya pada pagi ini. Terima kasih dari Sintang maksud kami, ada Linda. Terima kasih Linda.
0: Terima kasih kembali rekan Budi.
1: Baik, dari Antikong juga ada Jeki, terima kasih Jeki.
2: Ya, terima kasih kembali juga.
1: Saya sampaikan terima kasih juga kepada Cika di Sanggau.
3: Terima kasih kembali, Budi.
1: Dan terakhir, terima kasih kepada Echa di Sambas.
4: Siap, terima kasih.
1: Dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya dan selamat berakhir pekan rekan-rekan. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Oke. Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami segera menuju ke Pograma 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral Pograma 3 Jakarta. Pastikan terus bersama kami di Pograma 1.